0: Adapun anggota DIAN lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
1: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
0: Pertemuan DIAN dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
3: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
4: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
6: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
5: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, Tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
6: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
7: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadis Pen AU, ada Kadis Pen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
5: Karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
6: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
9: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
10: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
9: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
11: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
12: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
11: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
11: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
16: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
16: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan surat berharga negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
14: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
17: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
16: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
18: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fathir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chun Wei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11, dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya pendengar, demikian Warta Berita Pro 3 Jakarta. Kita kembali ke Pro 1 RRI Palangkaraya dengan sajian Palangkaraya pagi ini.
1: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh, misalnya teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk ada informasi perkiraan cuaca hari ini di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada perkirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Murung Raya dan Barito Selatan bagian selatan yang terpantau hujan ringan hingga sedang. Lalu pada siang hingga sore hari nanti, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Gunung Mas, Katingan bagian utara, Kapuas bagian utara, Barito Utara, Barito Timur bagian timur, Barito Selatan bagian timur, Kota Palangkaraya bagian utara, Seruyan bagian utara, Lamandau bagian utara, yang diperkirakan akan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Lalu pada malam hingga tengah malam, masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur bagian utara, Gunung Mas, Katingan bagian utara, Kapuas bagian utara, Seruyan bagian utara, Lamandau bagian utara. Sementara di kabupaten lainnya diperkirakan cuacanya akan berawan. Kemudian pada dini hari cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Lamandau, Kota Waringin Timur bagian utara, Seruyan bagian selatan, Katingan, Kota Palangkaraya bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Pulang Pisau bagian utara, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Seruyan bagian utara, Katingan, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Kapuas bagian utara, dan Kota Palangkaraya bagian utara. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
0: Ya, baik, terima kasih kembali atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca hari ini di wilayah Kalimantan Tengah. Dan pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita bersua dalam Fokus Pagi. Dan inilah dia Fokus Pagi selengkapnya untuk Anda.
2: Kabar bahagia, pengguna kendaraan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah kini makin tenang berpergian. Isi daya kendaraan listrikmu jadi lebih mudah dan lebih cepat dengan SPKLU PLN yang tersebar di berbagai titik strategis. Dari kota sampai jalur perjalanan, SPKLU PLN siap mendukung mobilitas ramah lingkungan di Kalsulteng. Cari lokasi, cek ketersediaan, dan mulai pengisian daya langsung lewat aplikasi PLN Mobile. Ayo, beralih ke kendaraan listrik dan dukung energi bersih untuk masa depan. SPKLU PLN, energi baru, mobilitas maju.
3: Saya Kombes Pol Iwayan Korna SEMH, Kepala BNN Kota Palangkaraya, mengajak seluruh komponen masyarakat di Kota Palangkaraya untuk menggaungkan gerakan aksi nasional anti narkotika, dimulai dari anak atau Ananda Bersinar. Ketahanan nasional dan pembangunan bangsa dimulai dari keluarga yang kuat dan anak-anak yang bersih dari narkoba. War on Drugs for Unity. Kuhak!

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fokus Pagi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita bersua dalam Fokus Pagi edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Di mana pendengar, informasi pertama kita, target 0%, begini strategi pengentasan kemiskinan Kalteng di tahun 2026. Dan pendengar, Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmen nyata dalam memacu penurunan angka kemiskinan sepanjang tahun 2026. Di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka kemiskinan makro Bumi Tambun Bungay berhasil ditekan di kisaran 4,95% hingga 5,19%, menempatkan provinsi ini dalam jajaran 10 daerah dengan tingkat kemiskinan terendah secara nasional. Meski mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif seperti Kota Palangkaraya yang melesat di angka 5,94%, tantangan besar masih membentang, di mana pemerintah Provinsi Kalteng kini tengah bekerjaran dengan waktu untuk memenuhi target ambisius pemerintah pusat mencapai 0% kemiskinan ekstrim pada akhir tahun 2026 ini. Kunci utama akselerasi ini terletak pada transformasi digitalisasi perlindungan sosial dan penguatan akurasi data by name by address, di mana langkah inovasi ini diambil untuk memastikan seluruh bantuan sosial atau bansos dan jaringan pengaman sosial tepat sasaran, langsung menyasar keluarga penerima manfaat atau KPM di desa-desa prioritas. Selain intervensi jangka pendek, Pemprov Kalteng juga fokus pada strategi jangka panjang melalui sektor pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Sejalan dengan rilis Kemendikdasmen di 2026, kemajuan akses pendidikan, beasiswa dan pelatihan vokasi di Kalteng terbukti menjadi pemutus rantai kemiskinan yang efektif. Upaya ini diperkuat dengan stimulus modal bagi UMKM lokal untuk mendongkrak pendapatan masyarakat di daerah pelosok. Keberhasilan Kabupaten Lamandau yang mempertahankan posisi sebagai daerah dengan angka kemiskinan terendah menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu membuahkan hasil optimal, di mana melalui sinergi data yang solid dan integrasi program dari hulu ke hilir, Kalteng optimis target bebas kemiskinan ekstrim di tahun 2026 bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan realitas bagi seluruh warga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Di tanah Huma Betang, kami diajarkan bahwa tutur adalah titipan dan kebaikan adalah warisan. Namun, hari ini kata-kata terlempar di layar lebih cepat dari niat, lebih tajam dari mandau. Adat dan budaya mengajarkan kita menimbang sebelum berbicara, seperti orang bijak menimbang keputusan di balai panjang. Jangan biarkan jejak digital menjadi racun saat leluhur mengajarkan damai. Jagalah kebaikan seperti kita menjaga hutan, menjaga kayu ulin, dan menjaga adat serta warisan. Bersama Huma Betang, mari jaga kebaikan, warisan yang tak lekang oleh zaman.

Fokus Pagi. Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam Fokus Pagi. Informasi selanjutnya pendengar, harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green resmi naik mulai hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Di tengah penyesuaian harga tersebut, pemerintah menegaskan BBM subsidi tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan biosolar bersubsidi tetap di angka Rp6.800 per liter. Kedua jenis BBM tersebut memperoleh subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja negara, di mana BBM subsidi merupakan bahan bakar yang dijual lebih murah karena mendapatkan dukungan anggaran pemerintah. Karena jumlahnya terbatas, penggunaannya diatur melalui ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, tidak semua kendaraan berhak membeli BBM bersubsidi, di mana pemerintah menetapkan sejumlah kategori penggunaan yang dapat mengakses Pertalite dan juga biosolar. Dan terpendengar, pada sektor transportasi darat, biosolar dapat digunakan kendaraan pribadi tertentu. Selain itu, kendaraan umum berplat kuning juga diperbolehkan menggunakan BBM subsidi tersebut. Kendaraan angkutan barang juga termasuk kelompok pengguna biosolar subsidi. Namun, ketentuan itu tidak berlaku bagi pengangkut hasil pertambangan dan perkebunan dengan roda lebih dari 6. Layanan publik seperti ambulan, mobil jenazah, truk sampah, dan mobil pemadam

perangkat daerah setempat. Petani hingga usaha mikro, pemerintah juga memberikan akses biosolar subsidi kepada petani dan kelompok tani. Ketentuannya berlaku bagi pengelola lahan pertanian dengan luas maksimal 2 hektar. Dan sejumlah fasilitas layanan sosial dan keagamaan juga dapat memanfaatkan BBM subsidi, di antaranya krematorium, tempat ibadah, panti asuhan, dan panti jompo sesuai ketentuan yang berlaku. Rumah sakit tipe C dan D termasuk kelompok yang dapat menggunakan biosolar subsidi. Kebijakan tersebut diberikan untuk mendukung layanan kesehatan masyarakat. Selain itu juga, usaha mikro dan industri rumahan juga menjadi penerima BBM subsidi. Penggunaan harus melalui proses verifikasi dan rekomendasi pemerintah daerah, di mana karkode juga tidak boleh dipindah tangankan. Pemerintah menerapkan sistem QR kode untuk pengawasan penyaluran BBM subsidi. Kode tersebut bersifat pribadi dan hanya berlaku untuk satu kendaraan yang terdaftar. Penggunaan QR kode oleh kendaraan lain tidak diperbolehkan. Pertamina juga melarang praktik tukar-menukar QR kode antar pengguna, di mana penyalahgunaan BBM subsidi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Karena itu masyarakat dihimbau untuk menggunakan BBM subsidi sesuai dengan peruntukan dan ketentuan pemerintah.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, Anda masih bersama kami dalam Fokus Pagi. Kali ini pendengar kami hadirkan untuk Anda info pasar. Dari lapangan rekan saya Aga Jaya Bijaksana. Silakan informasi Anda rekan Aga.
1: Ya baik, terima kasih rekan Aminuddin di studio. Pendengar RRI, sangat pendengar berada perkembangan pasar hari ini. Sepertinya tidak ada mengalami perubahan signifikan seperti hari kemarin, karena memang beberapa kebutuhan atau komoditas yang biasa dibeli oleh masyarakat di pasar itu mengalami sedikit kenaikan dan hari ini tidak ada perubahan. Tapi ya, kita masih menunggu perkembangan harga pasar hingga malam nanti, karena stok-stok barang itu akan tiba-tiba atau tidaknya di malam hari nanti. Namun dasar pantauan saya, seperti harga ayam broiler itu masih di harga Rp35.000 per kilogramnya. Kalau saya kampung, saya juga memantau telur per butirnya masih 2.500 dan ayam ras itu 2.000 per butir. Yang menjadi sorotan saat ini cabai, yakni cabai merah keriting, cabai rawit biasa, dan cabai rawit hijau atau merah. Masing-masing harganya itu cabai merah keriting itu Rp50, cabai rawit biasa Rp70, dan cabai rawit hijau atau merah Rp70. Harga cabai masih golong tinggi Rp70, karena memang normal itu di harga Rp40.000. Bukan normal, tapi harga stabilnya begitu. Harga lainnya di bawang putih di harga Rp45.000, harga bawang merah di Rp60.000. Harga ini termasuk masih tinggi karena normalnya itu biasanya di antara Rp28.000 hingga Rp35.000 bawang merah dan bawang putih per kilogram di pasaran. Saya juga memantau harga beras premium dan juga harga premium. Harga yang paling murah itu Rp14.000 seperti biasa, beras tangku yang biasa dibeli oleh masyarakat. Beras-beras lainnya atau beras premium itu ada beras Karang Dukuh itu Rp25.000, beras Mayang Rp26.000, dan beras Siam itu Rp22.000. Artinya beras medium ini harganya rata-rata di atas Rp20.000, dan harga maksud saya harga premium itu di atas Rp20.000 dan medium itu di bawah Rp10.000 atau di bawah Rp15.000. Dan harga-harga lain minyak goreng sesuai dengan merek, paling mahal itu saya pantau harga minyak goreng Tropical itu Rp24.000 per liter, dan paling murah itu pastinya kita yang disubsidi oleh pemerintah atau yang harganya terus dipantau oleh pemerintah di harga eceran tertinggi yaitu Rp15.700. Saya juga memantau daging sapi murni itu masih di harga Rp440.000 per kilogram. Harga lain seperti yang saya sampaikan tadi yang tidak berubah itu harganya dipantau masih sama seperti hari-hari kemarin. Jadi masyarakat ingin membeli kebutuhan sehari-hari di pasar besar yang merupakan pusat perekonomian Kalimantan Tengah ini, silakan di dua tempat, bisa di dalam pasar di lapak yang telah disediakan oleh pengelola pasar atau pemerintah kota, dan juga di jalan Jawa dan jalan Tol. Selain menjual komoditas-komoditas tersebut, bukan juga ada menjual buah-buahan dan juga sayur-sayuran itu menggunakan mobil pickup di pinggir jalan. Mungkin demikian dulu laporan saya dari pasar dari kota Palangkaraya. Kembali ke rekan Amin Bin di studio.
0: Ya baik, terima kasih rekan Aga Jaya Bijaksana dari Pasar Besar yang sudah memberikan informasi info pasar kali ini. Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup program kita di Fokus Pagi edisi Rabu 10 Juni 2026. Dan nanti di pukul 9 kami hadir dengan Cek Fakta, dan juga pendengar akan ada Halo RRI. Stay tune di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: emotions about the life.
1: Oh, I think when I was standing on that stoop, and I looked at her, I was 11 years old.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro1 RRI.
4: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Panin tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa asal provinsi, nama, dan nomor telegram. Dalam akun Instagram resmi @peoplepanin tidak ditemukan informasi terbaru mengenai pembukaan lowongan kerja PT Bank Panin tahun 2026. Untuk mendapatkan info lowongan kerja Bank Panin terbaru, para pelamar bisa mendapatkan info tersebut pada laman resmi Bank Panin, yaitu panin.co.id/id/about_panin/karir. Pada laman tersebut terdapat informasi bahwa setiap tahun Bank Panin membuka Panin Professional Program, yaitu pelatihan komprehensif bagi lulusan baru, dan untuk berminat dapat mengirimkan berkas ke email karir@panin.co.id. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Amin Yudi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
4: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkal Ambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin dalam program Halo RRI edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Pendengar, Halo RRI merupakan ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Dan pendengar Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Apa yang Anda rasakan, kami akan ataupun kalian alami dan butuhkan, kami akan dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Partisipasi Anda sangat penting dalam program ini. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami dan Anda dapat menghubungi melalui nomor telepon interaktif kami di nomor 0536-3221-779 atau di layanan WhatsApp kami di 0811-520-3123. Jangan lupa sebutkan nama, lokasi, dan permasalahan yang ingin Anda sampaikan secara singkat dan jelas dan juga santun. Untuk memudahkan pelaporan, Anda juga bisa menyertakan foto atau video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjuti. Pendengar, tentunya juga di hari ini ya, tepatnya Rabu 10 Juni 2026, berbagai informasi juga sudah kami siapkan untuk Anda dalam program Halo RRI, dan kami juga menunggu partisipasi Anda di layanan telepon ataupun WhatsApp kami.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI. Nah, pendengar, informasi pertama kita pendengar dalam program Halo RRI ini terkait tentang berdasarkan pengumuman yang beredar berlaku mulai hari ini, Rabu 10 Juni 2026, sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat, terdapat penyesuaian harga khusus untuk salah satu jenis BBM non-subsidi, yaitu Pertamax. Dan informasi yang kami dapat, Pertamax mengalami kenaikan sebesar Rp4.050, sehingga harga barunya kini menjadi Rp16.650 per liter. Dan Pertamax Turbo harganya tetap yaitu Rp21.200 per liter, dan Dextalite juga terpantau tetap di angka Rp23.500 per liter. Pertamina Dex tidak ada perubahan, berada di harga Rp25.350 per liter. Nah, pendengar, apakah Anda sudah isi bensin hari ini? Dan mungkin Anda bisa memberikan komentar Anda di program Halo RRI. Produk bersubsidi katanya dilaporkan tidak mengalami perubahan harga. Bagaimana di daerah terpencil yang jauh dari SPBU, berapa harga eceran hari ini? Bisa Anda langsung menghubungi kita melalui 0536322179 atau layanan WhatsApp kita 0811520312 dalam program Halo RRI.

0: Mengapa kita perlu mencegah anak-anak dari terlibat dalam judi online? Bahaya judi online bagi anak-anak dapat mengakibatkan ketergantungan. Anak-anak lebih rentan terhadap pengembangan kebiasaan buruk, termasuk kecanduan judi online yang dapat mengganggu kehidupan mereka secara keseluruhan. Kemudian kerugian finansial. Bermain judi online dapat menyebabkan kerugian uang yang signifikan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada keuangan mereka dan keluarga mereka. Akibat lainnya adalah gangguan psikologis, stres, kecemasan, dan depresi dapat terjadi karena tekanan dari hutang atau rasa bersalah akibat berjudi secara online. Langkah-langkah untuk mencegah anak dari judi online, pendidikan dan kesadaran. Ajari anak-anak tentang bahayanya judi online dan dampak negatifnya. Pantau aktivitas online, tetap terlibat dalam aktivitas online anak-anak untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam perjudian online. Berikan alternatif positif, sediakan hobi dan kegiatan lain yang dapat mengalihkan perhatian anak-anak dari judi online, seperti olahraga, seni, atau klub sukarela. Mencegah anak-anak dari judi online adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan memberikan pendidikan yang tepat, pengawasan yang diperlukan, dan dukungan untuk alternatif positif, kita dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang tanpa terpengaruh oleh praktik yang merugikan ini. Mari kita jaga masa depan mereka dengan baik.
1: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI. Pendengar, isu mengenai kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kalimantan Tengah terus menjadi perhatian serius kita bersama. Melansir data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, tercatat sepanjang bulan Januari hingga Mei 2026 ini, luasan lahan yang terbakar di Kobar sudah mencapai angka yang cukup mencengangkan, yakni 975 hektar. Tentu angka mendekati 1000 hektar dalam waktu 5 bulan ini memicu banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Bagaimana pemetaan zonasi api, apa kendala tim di lapangan, dan bagaimana persiapan posko kita memasuki puncak kemarau ini? Nah, untuk mengkonfirmasi itu nantinya pendengar, kami akan mencoba menghubungi dari BPBD ya, yang tentunya terlibat dalam hal tersebut, lebih mengetahui ya. Dan pendengar, tentunya kami juga menginformasikan kepada Anda yang ingin memberikan informasi ataupun juga keluhan, langsung saja sekali lagi di nomor kita 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520312. Kami coba masih menghubungi dari BPBD yang mana yang akan memberikan informasi terkait tentang kebakaran lahan tadi ya, yang cukup luas di Kota Waringin Barat. Pendengar, ya pendengar, kami masih menunggu untuk Anda yang ingin memberikan informasi bisa melalui layanan telepon kita 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520312 ya. Apalagi sekarang juga kita tahu bahwa kenaikan harga BBM Pertamax ya, juga yang nantinya akan mungkin sedikit banyaknya akan mempengaruhi ya. Tentunya pendengar, kita juga siap untuk mendengarkan informasi dari Anda. Pendengar, di Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Halo RRI kali ini, tentunya kita sudah tersambung dengan rekan Randy di lapangan saat ini memantau harga BBM. Selamat pagi rekan Randy.
1: Ya, baik. Selamat pagi, Kak.
0: Rekan Randy, Anda berada di mana saat ini, rekan Randy?
1: Baik, saat ini saya berada di SPBU Yosudarso.
0: Baik, gimana kondisi di sana? Apakah cukup terkendali untuk antrian saat ini, rekan Randy?
1: Ya, baik. Untuk antrian SPBU di Yosudarso saat ini cukup terkendali. Terlihat untuk antrian pertama mungkin tidak terlalu banyak, tapi untuk antrian pertalit sedikit panjang untuk antrian hari ini.
0: Baik, rekan Randy, menurut informasi harga BBM Pertamax naik ya Rp4.050. Nah, apakah dikonfirmasi di lapangan juga harganya seperti itu, rekan Randy? Yaitu sekitar Rp16.650 per liter.
1: Oke, baik. Untuk di Pertamina SPBU Yosudarso itu terlihat sudah naik menjadi Rp16.650.
0: Oke. Nah, untuk harga yang lain seperti mungkin Pertalite, Dextalite, Pertamax Turbo atau Pertamina Dex, bagaimana rekan Randy?
1: Oke. Untuk harga yang lain, Pertamax Turbo masih normal untuk ya seperti biasa. Pertalite masih 10.000, Dex dan yang lainnya masih normal.
0: Baik. Rekan Randy, gimana tanggapan masyarakat di sana terkait tentang kenaikan harga Pertamax ini, rekan Randy?
1: Tanggapan dari masyarakat terlihat kayak dari antrian ini mungkin kenaikan harga Pertamax ini terlalu meninggi gitu.
0: Okay.
1: Karena mengingat Pertamax ini lebih sedikit berkualitas dari minyak Pertalite.
0: Okay. Gitu kan. Tapi terlihat lengang ya untuk antrian Pertamax di hari ini ya rekan Randy.
1: Ya, untuk antrian Pertamax itu terlihat lengang.
0: Oke, baik, terima kasih rekan Randy atas informasi Anda dari lapangan.
1: Oke, baik,
0: selamat pagi. Baik, terima kasih rekan Randy. Dan pendengar, menurut informasi tadi, sesuai data yang kita dapat juga bahwa harga Pertamax resmi sudah naik di angka Rp16.650 per liter. Dan tentunya juga pendengar, untuk harga-harga minyak lainnya masih stabil, tentunya juga tidak ada kenaikan ataupun penurunan. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini mengeluhkan ataupun hal yang tidak nyaman terkait tentang kenaikan harga BBM ini, bisa menghubungi kita di 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520 3123. Baik pendengar, sembari kami masih mencoba untuk menghubungi pihak BPBD, dan kami hadirkan juga informasi-informasi lainnya pendengar, yang mana saat ini pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga salah satu komoditas bumbu dapur utama yaitu cabai rawit terpantau mengalami penurunan yang cukup signifikan di Pasar Besar Palangkaraya, di mana penurunan harga cabai rawit melorot hingga selisih Rp15.000 per kilogram. Di mana harga saat ini, jika sebelumnya harga cabai sempat meroket di angka Rp100.000 dan bahkan menyentuh angka Rp110.000 per kilogram, kini per Selasa 9 Juni 2026 harganya turun menjadi Rp85.000 per kilogram. Nah, bergeser ke Kota Waringin Timur, pendengar ya, berdasarkan pantauan di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya PPM Sampit, sejumlah harga komoditas dapur utama dilaporkan mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Misalnya, mengalami bawang merah mengalami lonjakan yang paling terasa, sebelumnya berkisar antara Rp45.000 per kilogram, kini meroket menjadi Rp60.000 per kilogram. Dan bawang putih ikut merangkak naik di harga awal Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Dan mulai tentunya juga beras juga mulai mengalami penyesuaian harga. Untuk beras kemasan 25 kg terjadi kenaikan sekitar selisihnya Rp10.000 hingga Rp15.000 tergantung dari jenis kualitas berasnya. Dan pendengar tentunya juga kami kembali mencoba menghubungi dari BPBD. Baik, sudah terhubung. Halo, selamat pagi, Bapak.
1: Ya.
0: Selamat pagi. Pak Andan Santana, PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kobar. Gimana kabar Anda, Pak?
1: Ya, betul. Baik, baik, baik.
0: Wah, luar biasa sekali. Bapak, kami mendapat beberapa informasi ya, bahwa di Kobar sudah mencapai angka yang cukup mencengangkan gitu ya, yakni betul, 975 hektar yang terbakar. Nah, bisa dipetakan nih Pak, kecamatan atau wilayah mana di Kobar?
1: Mungkin perlu direvisi itu. Baik. 900 apa 97?
0: 97 ya Pak?
1: Ya, 97 aja. 97 hektar yang 97 hektar yang terbakar, yang terpadamkan itu 56 hektar.
0: 97 hektar yang terbakar dan yang terpadamkan
1: 56 hektar.
0: Baik. Betul. Terima kasih data validnya Bapak. Nah, bisa dipetakan Bapak, kecamatan atau wilayah mana di Kobar yang menyumbang luasan titik kebakaran terbesar saat ini, Pak?
1: Kalau untuk luasan yang terbakar itu berada di Kecamatan Kumai ya, hampir 54,6 hektar. Terus diikuti di Kota Waringin Lama itu sekitar 24,5 hektar dan Arut Selatan 14,36 serta di Kecamatan Pangkalan Banteng 4 hektar.
0: Baik. Wah, ini cukup menjadi tantangan ya bagi Kota Waringin Barat. Nah, jika melihat tren pergerakan dari awal tahun ya, 97 hektar ini terhitung mengalami lonjakan ekstrim ya dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Apakah itu benar, Pak?
1: Betul, terjadi lonjakan yang cukup signifikan di awal tahun ya, karena kita
2: Kebetulan di awal tahun itu cukup panas ya, di sekitar bulan Februari, di antara akhir Januari, Februari, Maret itu ya. Tapi trennya ke bulan Juni ini mulai menurun, bahkan di Mei, April, Mei itu udah mulai menurun, menurunnya cukup jauh sekali trennya untuk tahun ini.
0: Oke, Bapak, apa faktor yang mungkin dominan memicu kebakaran lahan yang begitu cukup luas ya, hampir 100 hektar ini? Apakah murni karena faktor cuaca ekstrim atau masih ada indikasi kuat akibat kelalaian atau pembukaan lahan dengan cara dibakar, Pak?
2: Ya, mungkin ini juga faktor cuaca kemarin ya, di bulan Januari

0: fakta di lapangan seperti apa tuh Pak?
1: Faktor di lapangan sih kalau menurut informasi memang sengaja dibakar. Cuma untuk bukti-buktinya itu kan kita memang belum menemukan alat buktinya di lapangan. Itu biasanya kan kalau memang dibakar itu kan biasanya ada semacam kayak obat nyamuk atau mungkin semacam jejak kaki ada itu. Cuma untuk pasti memang sih di pihak kepolisian yang menangani untuk dalam hal penyidikannya gitu.
0: Oke. Nah, bagaimana bentuk koordinasi dari pembagian tugas penanganan karhutlah di antara BPBD dengan instansi lainnya, Pak, seperti Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar di Kobar, TNI Polri hingga para relawan yang ada di tingkat desa saat ini, Pak?
1: Iya. Untuk komunikasi kita terjalin dengan baik ya, terutama dari dengan pihak TNI Polri ya. Kita juga punya grup untuk khusus TNI Polri, jadi setiap ada kejadian kita juga langsung memberikan informasi ke pihak TNI Polri yang memang satuannya di desa kayak Bambi Kamtibmas dan Babinsa ya, mereka turut hadir baik melakukan penanganan maupun melakukan pendataan terkait penyebabnya mereka kalau kita melakukan pendataan luasannya. Terus terkait untuk damkar itu memang juga mereka melakukan penanganan, cuma biasanya di areal di dalam kota aja. Terus untuk di desa-desa kita menggalakkan masyarakat peduli apinya ya. Jadi bagaimana kita memberikan semacam informasi jika terjadi karhutlah di desanya, bahkan mereka juga memberikan informasi jika terjadi karhutlah di desa mereka gitu. Okay. Mungkin penanganan pertamanya ada di desa ya, jadi kita mungkin supporting karena jarak yang jauh, jadi kita cukup membutuhkan waktu ke sana. Jadi untuk penanganan pertamanya ada di pihak desa.
0: Oke, okay. Baik Bapak, keaktifan masyarakat untuk melaporkan jika ada karhutlah apakah cukup baik atau diam-diam saja nih Pak? Tunggu ada kepulan asap baru pihaknya mengetahui nih Pak?
1: Memang kalau untuk karhutlah itu kan karena dia berada di dalam hutan ya, jadi beda kayak di pemukiman ya. Kalau di pemukiman itu kan ada api sedikit, responnya itu cepat ya masyarakat ya. Artinya informasi orang melihat pun langsung. Kalau di dalam kawasan itu dia ada asap dulu baru ada informasi dimasuk. Artinya kan indikasinya ada karhutlah itu kan dari asap dulu kalau di hutan itu. Jadi memang ada sedikit perbedaan antara kebakaran di pemukiman dengan di kawasan hutan itu, kawasan hutan.
0: Tapi peran aktif masyarakat cukup aktif ya jika
1: cukup menemukan. Aktif mereka. Mereka cukup aktif dalam kebetulan di kabupaten juga ada grup kebencanaan di dalam kabupaten kan lintas sektor. Mm-hmm. Jadi semua desa ada di situ, jadi cukup aktif memberikan informasi, bahkan di malam pun mereka memberikan informasi jam 10, jam 11 memberikan informasi.
0: Oke. Baik Bapak, ini kan kita melihat juga kondisi saat ini kita masih di musim kemarau ya Bapak ya, di mana kisaran bulan Juni mungkin beberapa bulan ke depan biasanya menjadi puncak musim kemarau, dan ini juga cukup panas untuk wilayah Kalimantan Tengah apalagi di Kota Waringin Barat. Betul. Mungkin ya. Nah, mungkin ada strategi taktis nggak Pak yang sudah disiapkan BPPD Kobar agar angka 97 hektar ini tidak terus meroket hingga akhir tahun nanti Pak?
1: Oke, untuk strategi yang kita lakukan dalam 4 bulan ke depan ini memang kita akan melakukan yang namanya patroli terpadu ya. Ada 10 titik, 10 pos lab yang kita lakukan. Itu ada 4 di Kecamatan Gumai, terutama di area-area yang memang rawan ya. Misal di Desa Bogam, Desa Keraya, Desa Bakau, dan di Kecamatan Kumai Hilir. Terus untuk di arus selatan itu kita untuk di ada beberapa poslab juga itu di Desa Tanjung Putri, Tanjung Terantang, Pasir Panjang, dan untuk Kota Pangkalan Bun sendiri juga kita ada 2 MPA yang kita lakukan patroli selama 4 bulan ke depan. Terus untuk di Kecamatan Kota Waringin Lama itu kita memang berkoordinasinya dengan pihak kecamatan ya. Memang kebetulan di setiap kecamatan sekarang kita juga sudah menyiapkan tangki-tangki untuk artinya biar responnya lebih cepat. Jadi setiap kecamatan sekarang sudah kita distribusikan mobil tangki supply untuk melakukan penanganan pertama.
0: Oke. Baik, Bapak, terkait sumber daya manusia yang mungkin ikut partisipasi dalam reaksi tim cepat ya, dan tentunya juga masyarakat yang peduli terhadap api, bagaimana di BPBD Kobar saat ini? Apakah cukup memadai atau masih kekurangan, Bapak? Karena 97

0: hektar ini cukup ya hampir 100 juga sih, Pak. Gimana
1: Betul.
0: ini, Pak?
1: Jadi memang kalau kita lebih untuk pegawai sendiri, artinya pegawai di BPBD ini sebenarnya untuk menangani hal kayak gitu cukup ini ya, tidak kurang lah ya bahasa. Cuma ke depan kita lebih memberdayakan masyarakat ya. Ke depan bagaimana masyarakat juga ikut terlibat dalam hal penanganan. Artinya kita juga siapkan pos anggaran untuk honor mereka. Jadi setiap ada kejadian di desa masing-masing, MPA yang sudah kita bentuk itu mereka melakukan penanganan. Jadi responnya dan istilahnya kemampuan mereka juga sudah kita latih untuk melakukan penanganan pertamanya gitu.
0: Baik.
1: Agar biar api tidak meluas kembali gitu.
0: Baik, saya tertarik nih Pak terkait tentang penegakan hukum, Pak. Kalau memang itu terjadi akibat pembakaran hutan disengaja begitu ya, atau pembakaran lahan, apa nanti tindak lanjut selanjutnya, Pak?
1: Untuk tindakan hukumnya sebenarnya memang masih di ranah pihak kepolisian ya. Jadi kita hanya lebih kepada koordinasi dalam apabila terjadi karhutlah. Memang kita mempunyai tupoksi masing-masing ya. Biasanya pihak kepolisian selain ikut melakukan pemadam, mereka akan mendata yang pemilik tanah dan penyebab terjadi kebakaran itu. Jadi memang ketika apa namanya memang ada indikasi itu di apa namanya dilakukan dibakar, kita mungkin siap aja untuk mensupport dari pihak kepolisian itu sendiri ya,
0: Baik.
1: terkait data-data yang dibutuhkan oleh mereka.
0: Baik. Terakhir Pak Andan, melalui mikrofon Halo RRI di pagi hari ini, apa imbauan tegas yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat korporasi maupun perkebunan mandiri di Kota Waringin Barat yang demi mewujudkan wilayah yang bebas dari kabut asap?
1: Ya, harapan kami dari BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan, baik itu untuk membuka lahan atau yang lainnya. Terus untuk di pihak swasta agar bisa menjaga area-area perbatasan mereka yang bersinggungan langsung dengan hutan masyarakat. Dan itu menjadi atensi kami untuk mereka, dan mereka juga selalu melaporkan ke kami terkait perkembangan penanganan karhutla di areal masing-masing. Mungkin itu aja harapan saya agar tetap selalu waspada dan menjaga kesehatan karena cuaca cukup ekstrim
0: Betul
1: menurut
0: sekali.
1: perkiraan BMKG.
0: Baik, terima kasih Pak Andan atas
1: Ya.
0: informasi Anda. Semoga
1: Oke.
0: selalu sehat juga ya Pak Andan ya
1: Amin
0: untuk
1: ya, doa
0: melayani
1: yang sama
0: masyarakat
1: siap.
0: ya. Terima kasih, selamat pagi Pak Andan.
1: Selamat pagi.
0: Ya pendengar, tadi kita sudah dengar informasi langsung dari Pak Andan ya terkait yang terjadi ya, bukan 900 tapi ternyata 97 hektar yang terbakar. Luar biasa juga, dan angka itu cukup besar juga menurut kita ya, apalagi kalau sampai 900, jangan sampai sampai segitu ya hutan kita terbakar. Dan pendengar, kami juga masih menunggu Anda yang ingin bergabung dalam program Halo RRI di hari ini di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520-3123. Mau menginformasikan apa ataupun memberikan laporan apa kepada kami, silakan saja, dan jangan lupa juga sertakan nama dan alamat yang jelas ya. Dan tentunya juga kalau mempunyai bukti foto atau video bisa di-share ke kita juga. Pendengar, kita sudah terhubung dengan salah satu pendengar kita yang akan bergabung di hari ini dalam Halo RRI. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Neta.
0: Oke, Mbak Neta di mana nih Mbak Neta?
2: Saya di seputaran jari Pati Rumbi.
0: Pati Rumbi, ada informasi apa nih Mbak Neta?
2: Iya, terima kasih. Kebetulan sekarang kan lagi ini apa namanya informasi terkait kenaikan BBM.
0: Betul.
2: Jadi saya coba juga tadi pagi, kebetulan minyak motor saya juga hampir habis gitu kan ya. Jadi saya mencoba untuk mengisi bensin pertama. Jadi benar ternyata saya pikir sekedar ini apa namanya isu-isu
0: Isu
2: di
0: ya,
2: masyarakat kan
0: betul.
2: ya. Tetapi ternyata benar. Saya tadi mengisi bensin di seputaran pom bensin yang ada di Mambonjol itu. Ternyata saya mengisinya itu memang benar ada kenaikan.
0: Baik.
2: Yang biasanya saya isi 3 liter itu full, satu motor itu biasanya habis 30 ribuan begitu kan ya. Tapi tadi itu memang benar naik,
0: Oh iya.
2: itu menjadi 40 lebih gitu.
0: Oke. Baik, Mbak Neta. Nah, ini kan sudah melihat langsung ya kenaikan harga BBM di lapangan. Gimana Anda sebagai masyarakat begitu menanggapi kenaikan harga ini?
2: Okay.
0: Apakah cukup terbebani atau seperti apa?
2: Tentu saja terbebani ya, sangat berdampak pada pengeluaran sehari. Tentunya pagi ini aja saya sudah mengeluarkan lebih dari 10 ribu untuk BBM ya, karena benar-benar naik gitu kan ya.
0: Iya. Oke. Baik, Mbak Neta, untuk antrian sendiri bagaimana di jalur Pertamax?
2: Kalau untuk antrian sih nggak ada yang ngantri seperti itu ya. Mungkin
0: Oke.
2: belum banyak masyarakat karena tadi saya memang pagi sekali sih untuk mengisi bensinnya.
0: Oke. Ini Mbak Neta terbiasa ngisi Pertamax atau memang mau coba-coba cek harga aja nih?
2: Memang memang Pertamax ya. Memang
0: Baik.
2: kalau untuk motor itu saya Pertamax, kalau mobil itu Pertalite.
0: Oke, nah kalau umpamanya melihat harga naik seperti ini, apakah ada rencana mau berpindah ke Pertalite atau seperti apa nih Mbak Neta?
2: Sepertinya tidak deh ya. Tapi untuk sementara, semoga saja kenaikannya tidak terlalu banyak ya. Kalau saya hitung-hitung tadi, naiknya 4.000 untuk 1 liter itu.
0: Iya,
2: Jadi
0: cukup lumayan ya.
2: semoga, ya lumayan. Semoga ini ya, apa namanya, pemerintah itu bisa, apa ya namanya, memberikan solusi gitu ya untuk kita masyarakat yang seperti masyarakat bawah ini. Apalagi kayak kami ini usaha kecil, tentu saja sangat berdampak ini, berpengaruh sekali. Apalagi kalau teman-teman atau warga yang berpenghasilan rendah kan ya.
0: Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan, Mbak Neta?
2: Oke, terima kasih.
0: Baik.
2: Semoga saja pemerintah bisa mendengarkan ya, apa namanya, keluhan, bukan keluhan sih ya, sepertinya apa ya, memang harus benar-benar dipikirkan kalau mau menaikkan harga ini, apa, BBM, seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih rekan Mbak Neta atas informasinya terkait harga BBM. Selamat pagi, Mbak Neta.
2: Lagi, terima kasih.
0: Terima kasih juga. Luar biasa, Mbak Neta, informasi di lapangan masyarakat juga cukup mengeluhkan ternyata terkait harga BBM tadi ya. Dan pendengar, di menit 49 lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kita juga close di program Halo RRI. Tapi sebelum kita akhiri, saya ada pantun untuk Anda, tolong bantu cakepnya ya, yang di studio boleh dicakepin juga ya, yang mungkin yang di rumah sana biar cakep juga gitu ya bilangnya, biar nggak tegang-tegang banget karena mendengar harga apa ya Pertamax naik Rp4.050. Baik, ini pantunnya pendengar. Indah bunga di tengah taman, duduk sendu sambil makan ketan. Sampai jumpa pendengar yang baik budiman. Halo RRI hadir lagi Jumat yang akan datang. Saya Aminuddin mewakili seluruh kerabat kerja Halo RRI mengucapkan selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya, karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk

0: Lira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya, mari kita ikuti bersama siaran berjaringan Inspirasi Kita, Kornus 8 Banjar Nusantaraya.
2: Hari ini kita akan berbincang tentang topik yang krusial dan menginspirasi bertepatan dengan Hari Media Sosial Indonesia yang diperingati setiap 10 Juni. Di era digital saat ini, pendengar dan pemirsa, informasi bergerak begitu cepat tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Hanya dalam hitungan detik, sebuah kabar dapat menyebar ke seluruh penjuru dunia melalui media sosial. Di satu sisi, kemajuan teknologi ini memberikan kemudahan luar biasa dalam berkomunikasi, belajar hingga mengembangkan usaha. Namun di sisi lain, derasnya arus informasi juga menghadirkan tantangan besar, mulai dari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber, hingga maraknya informasi yang belum tentu benar adanya. Lalu bagaimana cara kita menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab? Bagaimana pula kita menyaring informasi sebelum membagikannya kepada orang lain? Dan bagaimana memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi inspirasi serta membangun hal-hal positif bagi masyarakat? Di Inspirasi Kita edisi kali ini, pendengar, kita mengangkat tema tentang bijak bermedia sosial di era informasi tanpa batas. Dan dari Pro 1 RRI Nunukan telah hadir narasumber kita, yaitu ada Mbak Asa Zumara SS MIKOM yang merupakan Pranata Humas Ahli Muda dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum Mbak Asa.
3: Waalaikumsalam Mbak Sasa, yang namanya mirip saya.
2: Sasa dan Asa ya.
3: Iya.
2: Baik. Mbak Asa, gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah, tetap ceria ya.
3: Tetap, tetap.
2: Dan bersinar.
3: Mendung,
2: iya. Mendung di Nunukan ya.
3: Harus bersinar ya.
2: Baik. Nanti kita akan gali informasi nih Mbak Asa tentang bagaimana bijak bermedia sosial ya. Kemudian di siaran berjaringan kali ini kita juga bersama dengan rekan dari Pro 1 RRI Samarinda, ada rekan saya Ratih Irawan. Halo Ratih. Halo, selamat siang.
4: Iya. Gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah, kabar kami di sini baik-baik aja. Kalau Rati, gimana kabarnya dengan teman-teman di Samarinda?
4: Kabar baik, sehat juga. Samarinda juga kebetulan sedang cerah, tapi berawan ya.
2: Oh, cerah berawan ya.
4: Baik,
2: Rati sedang bersama siapa di Inspirasi Kita saat ini?
4: Oke, Sasha, kita sedang bersama Kak Lisda, seorang influencer. Sebetulnya banyak sih, nanti kita ngobrol lebih banyak ya. Kita sapa dulu ya. Halo Kak Lisda.
5: Halo.
4: Oke, nanti kita akan ngobrol lebih banyak ya Sasha ya, dengan Kak Lisda ya.
2: Baik, nanti masih tunggu ya informasi apa yang kita dapatkan yang menginspirasi dari Kak Lisda ya.
4: Siap, baik, terima kasih Sasha.
2: Baik, selain itu juga dari RRI Banjarmasin, di kesempatan kali ini ada rekan saya, ada Yaumil Mada. Halo Mada.
6: Halo, selamat siang Syasha, apa kabar?
2: Selamat siang, kabar saya baik. Kalau Mada gimana, kemudian cuaca di sana gimana di Banjarmasin?
6: Alhamdulillah hari ini kabarnya juga Mada baik sekali, dan cuaca di Banjarmasin cerah-cerah berawan lah ya gitu. Gak terlalu panas banget hari ini.
2: Oh, berarti sama ya Nunukan, kemudian Samarinda, Banjarmasin juga sama ini.
6: Iya kayaknya ya Syasha ya. Sudah ini pas banget untuk kita sama-sama duduk berbicara terkait dengan bijak bermedia sosial. Gak terlalu panas gitu ya.
2: Baik, nanti ditunggu tanggapannya ya Mada ya.
6: Siap Mbak Syasha.
2: Baik, terima kasih Mada, semangat terus. Kemudian dari RRI Tarakan ada rekan saya juga, ada Diti Anggraini. Halo Diti.
7: Halo Syasha, selamat siang. Bagaimana kabar Nunukan untuk hari ini Syasha?
2: Nunukan kali ini cerah berawan juga. Kalau di Tarakan bagaimana Diti, samakah kita di siang hari ini?
7: Iya sama Syasha, ya agak syahdu untuk hari ini Syasha.
2: Wah, enak dong ya sambil dengerin Inspirasi Kita ya.
7: Iya benar sekali.
2: Baik, semangat terus ya untuk Diti yang ada di Tarakan. Kemudian kita bergeser ke RRI Palangkaraya, ke Kota Cantik. Ada rekan Cynthia. Halo Cynthia, selamat siang Cynthia.
5: Halo, selamat siang Syasya. Bagaimana kabarnya?
2: Kabar? Iya. Sama-sama nanya.
5: Iya.
2: Kabar dari Nunukan dulu ya. Iya. Kalau di Nunukan, alhamdulillah semuanya sehat. Mm-mm. Narasumbernya juga bersemangat kali iya. ini dan cuacanya juga sangat mendukung. Kalau di sana iya. gimana?
5: Di sini cukup terik ya hari ini. Perbanding terbalik. Ya? Iya, betul. Tapi kita tetap semangat ya untuk hari ini betul. Dengan topik kita yang lumayan sangat relevan dengan akhir-akhir ini begitu.
2: Baik, tetap semangat terus ya untuk Cynthia iya. ya, walaupun panas di sana.
5: Iya, terima kasih Syasha.
2: Oke, tidak hanya menyapa teman-teman kita yang ada di Tarakan, kemudian yang ada di Banjarmasin, ada di Palangkaraya. Kita juga pengen nyapa nih untuk pendengar dan pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan maupun mendengarkan siaran inspirasi kita di edisi kali ini. Selamat bergabung di inspirasi kita. Dan pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada, Hari Media Sosial Indonesia ini menjadi momentum untuk merefleksikan kembali aktivitas digital kita. Sejauh mana jempol kita ini sudah memproduksi kebaikan atau justru malah sebaliknya? Tanpa sadar ikut menyebarkan keresahan atau hoaks. Nah, apalagi bagi kita yang berada di Kabupaten Nunukan sebagai masyarakat di beranda negara Indonesia atau yang berada di gerbang perbatasan. Di sini kualitas informasi bukan lagi sekedar soal hiburan, melainkan juga pilar penting penjaga stabilitas dan kedaulatan. Menyikapi hal ini tentunya hari ini RRI Nunukan mengusung topik bertajuk bijak bermedia sosial di era informasi tanpa batas. Dan beruntung sekali di Pro 1 tadi sudah saya spill juga narasumber kita, ada Mbak Asa, sosok yang mengawal langsung ya arus informasi nih Mbak ya, dari Diskominfotik dan Persandian Kabupaten Nunukan. Nah Mbak Asa, kita kalau berbicara tentang maraknya hoaks sekarang ini dan informasi menyesatkan, seberapa serius sih sebenarnya ancaman berita bohong terhadap stabilitas sosial dan keamanan masyarakat itu di Kabupaten Nunukan khususnya nih Mbak Asa?
8: Iya Mbak Sasa, kalau terkait dengan ancaman hoax itu pasti sangat penting, pengaruhnya itu sangat penting dan sangat serius gitu ya, apalagi khususnya kita di Kabupaten Nunukan yang ada di wilayah perbatasan gitu. Nah, yang dimana kita di sini kan mobilitasnya itu sangat tinggi juga ya, keluar masuk orang dari Malaysia, dari manapun kita ke sana, mereka ke sini, dan juga ke berbagai daerah yang lainnya juga seperti itu. Jadi kalau ada hoax itu yang khususnya terkait dengan pemerintahan apa segala macam, tentunya itu hal yang sangat serius. Hoax yang lain juga seperti misalnya masalah kesehatan itu juga sangat serius, yang mana nantinya bisa menimbulkan gejolak-gejolak atau konflik sosial seperti itu Mbak Sasa. Nah juga bisa saja ancaman hoax ini mengganggu juga ketertiban masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan khususnya. Nah tentu saja selain hal itu juga kita sebagai pemerintah daerah juga bisa terpengaruh dengan ini apa namanya tingkat kepercayaan masyarakat gitu ya terhadap pemerintah sendiri kalau ada misalnya hoax yang menyerang pemerintah seperti itu. Nah makanya kalau ada hoax yang menyebar dengan cepat melalui media sosial itu kita sebagai pemerintah harus secara bersama-sama mengantisipasinya.
2: Oke, baik. Jadi serius banget ya, apalagi di wilayah Kabupaten Nunukan. Tadi sempat disebut juga bahwa salah satunya itu hoax tentang kesehatan itu. Contoh konkretnya itu apa Mbak?
8: Iya, misalnya kayak ada wabah seperti itu, terus kayak kemarin yang ada isu apa? Lupa saya ininya, yang isu hewan-hewan ini tertentu itu sehingga sangat merugikan pelaku usaha tersebut, padahal ternyata itu hanya hoax seperti itu. Jadi itu apa ya? Agar kita tidak dengan mudah ngejudge atau menyebarkan informasi yang belum benar kepastiannya seperti itu sebelum ada klarifikasi resmi dari instansi terkait seperti itu Mbak Sasa. Bahkan itu usahanya sempat ditutup waktu itu. Mungkin waktu itu Mbak Sasa belum ada di Nunukan ya.
2: Iya, belum di Nunukan ya.
8: Iya, itu booming banget dulu seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk hoax terkait kesehatan.
2: Oh, gitu. Seperti itu salah satu contohnya yang pernah terjadi di Nunukan ya Mbak Sasa ya.
8: Makanannya terkontaminasi oleh hewan tersebut.
2: Oh, ini ya bakso itu ya Mbak Sasa ya. Saya sempat dengar-dengar dari berita yang seliweran. Oke, baik. Kemudian apa yang dilakukan oleh Diskominfo TIK pada saat itu?
8: Kalau Diskominfo sebenarnya kita mengawal lebih kepada press release-nya ya, seperti Mbak Sasa, dan juga kita membantu penyebar luasan yang itu tadi press release dari waktu itu Dinkes ya, yang sudah melakukan tes apa segala macam, kita bantu untuk sebarluaskan kepada masyarakat seperti itu. Kan kita juga waktu itu ada kerjasama juga dengan media seperti itu. Jadi kita push berita-berita yang positif, yang untuk meredam gejolak yang ada di masyarakat.
2: Baik, artinya Diskominfo TIK dan Persandian Kabupaten Nunukan ini bersinergi juga dengan beberapa media yang ada di Nunukan ya Mbak Asa ya. Kemudian terkait masyarakat yang ternyata banyak yang langsung membagikan informasi tanpa adanya verifikasi, bagaimana Mbak Asa memandang ini?
8: Nah, itu sebenarnya kan tugas kita sebagai pemerintah ya, harus kita gencar melakukan sosialisasi terhadap penyaringan informasi. Kita harus selalu melakukan namanya saring sebelum sharing. Iya, seperti itu. Nah, itu yang harus terus kita gelorakan kepada masyarakat. Jangan mudah kita langsung kecepatan jempolnya daripada berpikirnya seperti itu. Jadi harus kita pilah-pilah mana informasi yang bisa kita bagikan, mana informasi yang cukup kita keep untuk diri kita sendiri aja, seperti itu Mbak Sasa. Nah, edukasi literasi digital ini juga sangat perlu, bukan hanya untuk masyarakat ya, tapi juga dari tataran pelajar, seperti itu Mbak Sasa. Mulai kita kenalkan seperti apa sih kita memilah dan memilih informasi yang ada di media sosial khususnya gitu. Beberapa waktu yang lalu, hari Jumat kemarin, kebetulan saya jadi narasumber di Aula Kecamatan Nunukan gitu, memberikan edukasi terkait literasi digital ini, bukan hanya ke pelajar tapi juga ke kader-kader PKK dan juga masyarakat yang hadir.
2: Oke, jadi ada program yang langsung terjun ke masyarakat ya, untuk memberikan wawasan ya, bagaimana bermedia sosial dengan bijak. Nah, kalau untuk adik-adik kita, bagaimana sih cara mereka itu biar langsung paham, memilah informasi mana yang benar, mana yang hoax, itu apa bedanya?
8: Ya, kalau saya biasanya saya sarankan mereka untuk cross-check dulu kepada yang lebih tua, yaitu ada orang tua, ada guru. Ditanyakan dulu, apakah benar nih informasi ini, seperti itu, dan juga langsung merujuk ke situs resminya gitu. Minta bantuan kepada orang tua atau guru atau teman yang lebih tua atau siapapun lah yang mereka percaya gitu, yang lebih tua dari mereka, untuk mencari kebenaran dari informasi itu, mencari referensi.
2: Baik, seperti itu ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur nih Mbak Asa, ternyata kita ikut juga menyebarkan fitnah dan lain-lain di media sosial. Nah, ini agar masyarakat mengerti, itu sanksinya apakah ada Mbak Asa?
8: Iya betul, untuk penyebaran informasi tentunya yang tidak benar, kita semuanya sudah tahu ada undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE gitu ya. Nah, di situ kan dijabarkan banyak, ada pasal-pasalnya dan lain sebagainya. Itu juga yang selalu kita sosialisasikan juga ke anak-anak, ke masyarakat gitu. Jangan mudah terbawa arus untuk langsung FOMO seperti itu ya, bahasanya anak-anak sekarang ya, FOMO ya. Karena ada undang-undang yang mengintai kita nih, seperti itu. Kalau jangankan yang hoax, orang tidak senang aja dengan postingan kita, kan kita bisa melapor tuh. Ya kan? Karena kita merasa keberatan gitu atas informasi itu gitu. Kita sebagai yang dirugikan juga berhak melapor gitu. Jadi ada hak dan kewajiban kita di situ yang sudah di-cover semuanya di dalam undang-undang itu, undang-undang ITE itu Mbak Sasa. Jadi itu yang kita sosialisasikan kepada mereka.
2: Itu bisa dihukum pidana ya, Mbak ya. Baik. Oke. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada orang yang menyatakan, "Wah, ini bisa membatasi kebebasan berpendapat kita." Nah, sebenarnya batasan itu ada di mana sih, Mbak?
8: Sebenarnya kalau batasan kita itu adalah batasan orang lain juga.
2: Iya kan? Itu maksudnya gimana, Mbak?
8: Iya. Hak saya dibatasi oleh haknya Mbak Sasa. Jadi kita nggak bisa melanggar haknya Mbak Sasa. Kita nggak bisa cross the line gitu ya, seperti itu. Jadi kita saling menjaga diri sendiri aja gitu, agar jangan sampai kita melewati batas. Kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Apakah misalnya saya berbuat seperti ini, orang lain berbuat seperti itu ke saya, enak nggak? Seperti itu ya, kita kembalikan lagi ke diri kita sendiri seperti itu. Apakah kalau misalnya orang lain nulis sesuatu tentang saya seperti yang saya lakukan sekarang misalnya, belum diposting ini, baru masih draft gitu, enak nggak perasaan orang tersebut, enak nggak perasaan saya seperti itu. Jadi itu menjadi kontrol kita sih di tengah maraknya sekarang orang yang lebih cepat jempolnya daripada cara berpikirnya sih Mbak Sasa. Itu tadi juga harus ada memang secara masif kita gelorakan lagi tentang literasi digital itu sih.
2: Artinya sebenarnya sangat sederhana ya, kita ketika sebelum memposting kita lihat dulu, wah ini kira-kira kalau aku yang digini kan aku merasa senang nggak ya, bisa menerima nggak ya gitu ya Mbak Asa ya,
8: apalagi kan di pilar digital itu, pilar di kalau literasi digital kan, kalau kita bicara literasi digital, Kominfo sendiri kan sebenarnya udah membuat kurikulum nih tentang literasi digital. Kan ada 4 pilar di situ. Ada kemampuan berdigital, ada budaya digital, ada etika digital, seperti itu Mbak Sasa. Satunya adalah keamanan digital. Nah, di situ kan ada satu poinnya etika digital. Nah, sebenarnya kalau dibilang saya dibatasi nih ruang berekspresi saya, nah apakah bentuk postingan atau konten Bapak ini beretika enggak? Nah, kita kembalikan lagi. Kemudian dari sisi budaya, apakah yang benar ini budaya Indonesia? Budaya kita gitu, untuk yang menghujat apa, yang menyebarkan kebencian apa segala macam, apakah itu budaya ketimuran kita? Nah, seperti itu. Jadi empat hal ini, empat pilar itu harus selalu kita tanamkan. Ada etikanya, kemudian ada budayanya, ada keamanannya. Apakah nanti kalau informasi ini saya share, apakah aman apa enggak, seperti itu, apakah bisa memicu orang meretas akun saya karena misalnya enggak suka, kan biasa begitu ya. Kalau yang akun-akun yang terlalu kontroversial, akhirnya akunnya hilang, dihack atau apa segala macam kayak gitu. Nah, seperti itu Mbak Sasa.
9: Oke, tapi kalau dari Diskominfo sendiri Mbak, apakah itu langsung terjun, misalnya kalau ada akun-akun nih yang ternyata sering memberikan postingan ujaran kebencian, apakah langsung bisa di-ban gitu ya, seperti itu Mbak?
8: Ya, nah di sini saya jelaskan ya ke Mbak Sasa dan juga seluruh pendengar RRI dimanapun berada, bahwa untuk di level Pemda itu kami tidak punya kewenangan di situ untuk memblokir akun, ngeban akun, itu tidak ada. Semuanya itu ada di Komdigi, seperti itu. Tetapi apa yang bisa masyarakat lakukan gitu? Bisa dilakukan pengaduan, Mbak Sasa. Kalau ada misalnya konten-konten nih yang meresahkan, misalnya yang judol atau apa segala macam ya, game-game online apa segala macam, itu kita bisa capture, screenshot, kemudian kita laporkan ke aduankonten.id ya, itu seperti
9: situ.
8: Itu. Terus kalau terkait ini penipuan rekening, itu bisa juga dicek rekening gitu. Kalau untuk yang aduan-aduan lainnya bisa di lapor.go.id, ini kita di Nunukan juga ada seperti itu, di kami kelola sih di Diskominfo seperti itu.
9: Oke, artinya semua masyarakat bisa turut berpartisipasi, peduli terhadap bermedia sosial, konten-konten yang seperti itu ya Mbak ya. Oke, kemudian tantangan bermedia sosial kalau kita bagi warga Nunukan ini apa sih Mbak, kalau menurut Mbak Asa?
8: Ya, sebenarnya itu tadi yang harus kita tanamkan, bahwa literasi digital itu yang harus kita pegang betul-betul. Karena itu tadi Mbak Sasa, kita dengan adanya media sosial itu kan informasi sebenarnya tidak terbatas. Kita jadinya itu bisa mengakses informasi bukan hanya dari Nunukan, bukan Tarakan, tapi bisa sampai seluruh Indonesia begitu ya. Nah, derasnya arus informasi ini yang harus membuat diri kita ini mawas. Sebenarnya kita harus aware gitu. Jadi jangan terbawa arus gitu, jangan langsung apa yang merasa was-was atau apa segala macam, seperti kayak kemarin yang ada tsunami itu ya. Kita di sini orang-orang di Mamuju itu kan langsung kayak langsung heboh gitu kan. Nah, padahal dari BMKG sendiri sudah mengeluarkan himbauan apa segala macam, bupati juga sudah langsung respon cepat tanggap seperti itu. Nah, kita masyarakat juga mengikuti himbauan, jangan langsung panik seperti itu ya Mas Asa. Terus terhadap kelangkaan BBM misalnya, mungkin di mana-mana selat hurum apalah segala macam, kita langsung panik buying, kita menimbun bensin apa segala macam tanpa ini tanpa mengetahui standar keamanannya untuk menyimpan bahan bakar itu kan ada ya. Nggak bisa serta-merta, nanti kan bisa mudah meledak lah apa segala macam. Nah, seperti itu. Terus juga kayak waktu itu yang masker ya, waktu zaman COVID itu kan kita juga ada panik buying dan lain sebagainya. Maka itu tadi, kita harus bekali diri kita dengan literasi digital. Dan juga itu tadi harus ada awareness gitu. Apakah saya harus ikut nggak ya dengan ini atau seperti apa?
9: Oke, jadi adik-adik seperti yang Mbak Asa sudah bilang tadi, bisa berkomunikasi kepada orang tua maupun yang lainnya gitu ya, gurunya seperti itu, untuk meminta tanggapan seperti apa. Karena kalau sekarang ini kan Mbak Asa ya, apalagi zamannya AI ya Mbak Asa ya. Nah, ini kalau Mbak Asa sendiri melihat bagaimana ini dengan kecanggihan AI sekarang yang mampu meniru suara lagi Mbak Asa.
8: Nah, itu ya Mbak Asa, sebenarnya kalau AI itu ya, kita itu tidak harus apa istilahnya, antipati gitu ya kan. Ada orang-orang yang ih saya nggak mau AI apa segala macam, kita tidak bisa seperti itu, apalagi kita di pemerintahan juga seperti itu ya, kita harus berkawan dengan AI gitu ya. Apalagi ada yang sekarang bisa bikin lagu, bisa bikin infografis, kita menggunakan AI gitu. Kita harus berkawan sama dia, kita menggali apa sih yang bisa kita explore, kreativitas kita apa yang bisa kita sandingkan gitu dengan AI. Namun juga di samping positifnya tentu ada negatifnya seperti itu. Banyak juga kayak video-video yang dibuat dengan AI, kalau kita tidak teliti, kita bisa terjebak gitu. Dikiranya itu asli, seperti kemarin yang Ibu Sri Mulyani ya, yang waktu pidato gitu kan, itu kan dibuat oleh AI gitu. Apalagi kalau kita punya rekaman suaranya, AI itu dengan cepat sekali bisa mereproduksi suaranya seperti Ibu Sri Mulyani dengan gestur, dengan apa, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita detail perhatikan, pasti akan ada ketidaksinkronan antara suara yang keluar dengan mimik bicara kita. Itu seperti itu. Nah, kalau kita sekarang perhatikan ya, iklan-iklan di TikTok ya Mbak Sasa, itu kan banyak yang pakai AI.
9: Iya.
8: Iya kan? Tiba-tiba Dokter Zainul Akbar, tiba-tiba dokter siapa, tiba-tiba artis siapa mempromosikan produk tersebut. Padahal itu AI, seperti itu. Nah, ini perlu kita apa ya? Jam terbang gitu ya. Jam terbang yang tinggi untuk benar-benar mencermati, oh seperti ini ciri-cirinya nih kalau ada AI. Nah, ini adalah tantangan yang mungkin kalau anak-anak yang masih polos harus didampingi dengan orang tua. Jadi orang tua itu jangan lepas tanggung jawab terhadap teknologi yang semakin berkembang. Orang tua juga harus belajar seperti itu. Jadi agar anaknya nanti cakap digital, orang tuanya apalagi harus lebih cakap digital seperti itu.
9: Baik, jadi itu pesan dari Mbak Asa ya kepada orang tua. Terus Mbak Asa, pesan lagi dong untuk para pengguna media sosial khususnya yang ada di Kalimantan ini yang saat ini sedang mendengarkan siaran inspirasi kita.
8: Nah, seperti saya singgung sebelumnya bahwa peran orang tua itu kan sangat penting, khususnya di dunia digital yang saat ini tidak bisa kita elakkan lagi, apalagi di Gen Alpha ya, Mbak Sasa lahir udah langsung ada gadget nih ya, beda sama kita mungkin ya, yang generasi milenial kan kita beradaptasi, gitu. Jadi mungkin sudah terbiasa dulu kita belajar pakai buku, kemudian sekarang ke mungkin e-learning seperti itu. Nah, pesan saya mungkin ini ya, lebih lebih mawas diri aja, lebih mawas diri di dunia digital, jangan terlalu expose diri, jangan terlalu oversharing hal-hal pribadi kita bawa ke ranah publik seperti itu. Ini mungkin yang anak-anak juga terbawa, mungkin yang game-game online tiba-tiba kenalan dari mana kan nggak tahu ya. Padahal yang ada di balik akun itu mungkin saja adalah predator seperti itu. Nah, itu dia adalah peran kunci dari orang tua, harus memberikan pemahaman kepada anak-anak agar jangan mudah percaya semua postingan yang ada di media sosial seperti itu, Mbak Sasa. Dan juga yang orang tua juga yang mungkin usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas yang baru pegang HP gitu ya, yang kurang familiar gitu, tiba-tiba disuruh klik ini itu, akhirnya tertipu gitu ya, tertipu, terjebak. Tiba-tiba ada yang jual panci misalnya dengan harga yang murah gitu ya. Kalau di Facebook itu kan kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak kita yang sudah sepuh ya, Mbak Sasa, begitu. Nah, karena mereka kurangnya pemahaman itu, mereka akhirnya sering yang menjadi korban seperti itu. Jadi peran kita lah, bukan hanya sebagai orang tua, tapi kita orang yang lebih muda dari mereka juga untuk mengedukasi. Jangan mudah transfer, jangan mudah percaya dengan postingan-postingan yang bahasa kerennya adalah too good to be true. Seperti
9: itu apa itu Mbak Asa?
8: Terlalu indah untuk menjadi kenyataan.
9: Baik, terima kasih Mbak Asa. Jadi itu dia, kita sudah mendapatkan wawasan ya. Jadi kita harus lebih peduli lagi ya, jaga anak-anak kita. Anak-anak pun jangan sampai malu bertanya kepada orang tua atau guru atau siapapun ya, agar kita bisa lebih saring lagi sebelum sharing ya Mbak Asa ya. Baik, itu dia tadi dari Mbak Asa Zumara selaku Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan. Dan pendengar serta pemirsa, untuk perbincangan inspiratif selanjutnya kita akan menuju ke rekan Ratih Irawan di RRI Samarinda. Silakan Ratih.
10: Terima kasih Sasha. Kalau tadi dari Nunukan kita sudah dengar tentang regulasi ya. Nah, sekarang kita langsung kepada pengguna media sosialnya, pegiat media sosialnya. Di studio sudah hadir pendengar dan pemirsa, ada Kak Lisda. Halo, Kak
11: Halo,
10: Lisda.
11: Halo Mbak Rati, apa kabar?
10: Baik. Kak Lisda ini sebetulnya sama RRI udah sangat bestie ya.
11: Iya. Sering banget.
10: Sering banget ya sama RRI sama Rinda, dan luar biasa sekali potensinya sebetulnya. Selain sebagai influencer, nyanyinya oke.
11: Amin.
10: Suaranya merdu banget.
11: Amin.
10: Oke. Dan belakangan juga menggeluti olahraga ya.
11: Iya.
10: Malah
11: benar
10: angkat
11: banget.
10: Berat ya, benar. Nah, iya. Semua kegiatannya itu juga diposting di media sosial ya, Kak Lisda ya.
11: Benar banget, Mbak Rati.
10: Terakhir saya lihat itu ada konten edukasi ya.
11: Iya.
10: Gimana sih anak muda bisa bijak menggunakan bahasa di ruang publik ya.
11: Benar banget Mbak Rati.
10: Wah, itu keren banget sih. Ya, itu ingatin kita ya. Nah, terkait hal itu kita akan bincang nih pendengar dan pemirsa dengan Kak Lisda. Kak Lisda sendiri kan influencer nih. Gimana Kak Lisda bisa melihat perubahan perilaku ya masyarakat ini dalam menggunakan media sosial ini, Mbak?
11: Iya, jadi
12: fenomena yang seperti Lisda angkat itu Mbak di sosial media, itu sebenarnya itu jadi rame. Berarti kita bisa lihat kalau fenomena ini keresahan gak cuma Lisda yang ngalamin, tapi banyak banget orang-orang bahkan yang di luar Kalimantan juga yang memprihatinkan sih kondisinya. Karena apalagi generasi muda yang seharusnya di ruang publik itu bijak menggunakan bahasa dan menghargai orang-orang yang mungkin lebih tua yang juga ada di ruang publik itu, misalnya kafe ataupun resto, tapi mereka gak aware gitu, gak aware, gak memperhatikan bagaimana cara mereka berbahasa seperti itu. Itu sih salah satunya juga yang jadi kenapa Lisda angkat. Mungkin dengan konten itu harapannya Lisda bisa mengajak kembali sih adik-adik generasi muda untuk bisa memiliki value generasi muda, bahwa standar keren itu gak harus berbahasa kasar, tidak harus berbahasa yang gak baik, dan juga kadang standar keren itu diciptakan oleh pengguna sosial media lainnya yang mungkin kontennya juga mengandung unsur bahasa-bahasa seperti itu, ya kan Mbak? Bahkan di live streaming, gaming, itu banyak juga keluhan yang ada di komentar bahwa ternyata adik-adik kita itu berpengaruh, terpengaruh oleh konten-konten seperti itu juga. Jadi ada konten kreator yang juga sedikit-sedikit mengucapkan kata-kata hewan ataupun sumpah serapah di kontennya. Jadi itu menjadi hal lumrah bagi adik-adik kita yang menjadi
10: dianggap lumrah ya.
12: Dianggap lumrah, dianggap bahkan lumrah, ya? Saya lihat kayaknya itu suatu standar keren berbahasa untuk anak muda sekarang. Itu yang sangat memprihatinkan. Makanya Lisda konten itu harapannya menyadarkan adik-adik bahwa untuk menjadi seorang generasi muda yang keren itu tidak harus menjadi seperti itu. Bahkan kamu harus memiliki value yang lebih baik, mungkin lebih edukatif, motivatif. Dan di beberapa kesempatan kalau misalnya Lisda punya kegiatan dan audiensnya itu adik-adik generasi muda, Lisda selalu ajak mereka untuk ngonten.
10: Jadi ngajak sekalian.
12: Tapi konten yang mempunyai nilai edukatif, motivatif, hobi, misalnya suka nyanyi, suka ngelukis, itu harus di upload di konten konten gitu ya, di konten
10: media sosialnya.
12: Konten media sosialnya sebagai personal branding juga. Dan itu juga enggak cuma sekedar konten. Lisda juga ngajak mereka bahwa sekarang dunianya udah digital worker juga. Dari situ siapa tahu itu menjadi karir kedepannya. Jadi kita selalu ngajak buat adik-adik untuk ayo dong ngonten. Kalian kan punya handphone semua, kalian punya Instagram, punya banyaklah sosial media yang daripada kalian cuma scroll-scroll menjadi penonton, bagaimana kalau kalian menjadi pembuat, ya kan? Menjadi seorang kreator.
10: Kreatornya gitu. Justru seperti itu ya, Kalista. Oke, termasuk juga gaya hidup sehat.
12: Benar.
10: Ini sengaja di-sharing ya.
12: Iya, benar banget.
10: Di kontennya Kak Lisda ya. Kak Lisda belakangan ini kan apa-apa viralin ya. Viralin. Nah, menurut Kak Lisda sendiri gimana nih yang viral-viral ini tapi bisa memberikan dampak positif?
12: Kalau viral yang bisa memberikan dampak positif, pasti kita support banget ya Mbak Ranti. Karena dari sini sesuatu hal yang viral itu mungkin satu mengandung unsur edukatif, bisa memberi ilmu buat para penontonnya, para viewersnya. Tapi kalau viral yang mengandung unsur mungkin bisa mengecilkan seseorang, itu pastinya kita gak setuju ya. Jadi boleh viral, bahkan itu menjadi hal yang sekarang dikejar-kejar. Apalagi kalau misalnya kita mau ngebangun yang namanya sekarang personal branding, bagaimana orang mengenal kita. Nah, dari personal branding itu kalau kita mau dikenal, buatlah value-value di konten kita itu yang bermanfaat dan positif.
10: Oke, tadi kita menyimak Mbak Asa ya, dikatakan bahwa sebaiknya kita adalah kita sebelum upload gitu, tapi kita saring dulu
12: sebelum sharing.
10: Nih kalau Kak Lisda sendiri gimana nih, ada pertimbangan apa kira-kira, kayaknya konten ini memang harus aku upload atau ini kayaknya nggak bisa deh aku upload, apa ada semacam pertimbangan gitu ya, ini akurat nggak sih, baik nggak sih, berdampak nggak sih dan sebagainya.
12: Iya, sering kali sih Mbak, Lisda sebelum upload konten biasanya juga Lisda pikirkan apakah ini bisa berdampak baik, apakah ini bisa berdampak buruk untuk komunitas tertentu. Itu sangat Lisda pikirkan. Bahkan kalau misalnya yang mengandung unsur edukatif, Lisda bakal cari dulu literasinya, apakah ini akurat, apakah ini benar, ya kan, beberapa literasi. Jadi juga nggak asal upload biar karena sebagai tanggung jawab juga kedepannya untuk viewers, untuk teman-teman yang nonton konten tersebut. Jadi Lisda biasanya pasti bakal memikirkan ini dampaknya positif nggak ya, Lisda. Makanya kontennya lebih bersifat ngajak hidup sehat mungkin, terus ngajak ayo semangat gitu, apapun yang terjadi pokoknya semangat aja selama kita memiliki value yang positif, selama kita memberikan hal-hal yang positif, udah upload aja. Yang penting kita nggak ganggu orang.
10: Oke, gitu sih. Ya, jadi diharapkan juga ngasih dampak positif ya, ya konten-konten benar. Tadi ya.
12: Iya.
10: Oke, tapi kan nggak semua orang kadang suka ya sama konten kita nih.
12: Iya.
10: Ada juga kadang komentar negatif. Pernah nggak kalian ngalamin tuh ada yang kasih komentar negatif, ada cyberbullying lah dan sebagainya. Gimana cara menghadapinya?
12: Iya, sama seperti yang konten yang rame yang tadi itu yang Mbak soal pendapat Lisda fenomena anak muda. Ternyata nggak semua itu, meskipun banyak komennya itu yang setuju mengalami fenomena itu, ada satu komen dia juga seperti tidak setuju dengan konten Lisda. Dia bilang kayaknya sudah kayak gini udah ngerasa paling tua nih, generasi muda terus yang salah gitu, segala macam. Jadi Lisda juga menjawabnya juga nggak yang emosi atau gimana, justru Lisda ngajak dia untuk coba ditonton lagi kontennya. Ini konteks kalau misalnya Lisda sendiri yang merasakan, ya nggak masalah ya, mungkin itu cuma Lisda. Tapi ini banyak sekali orang-orang yang setuju dengan kondisi ini. Berarti ini udah hal yang meresahkan di banyak orang. Bahkan dia juga sempat komentarnya itu di luar konteks diskusi, malah ngebawa bagaimana tuh dengan orang-orang kalian generasi tua yang suka ngebubarin orang ibadah, suka ganggu orang ibadah. Nah ini kan udah out of context. Jadi Lisda menanggapinya komentarnya dengan cara diskusi. Jadi apapun komentar itu Lisda anggap itu cara kita diskusi nih bareng teman. Jadi Lisda cuma jawab mungkin kita bisa didiskusi di sesuai dengan topik ya guys atau bro gitu Lisda bilang. Karena kan konten kamu mau apapun yang kamu bahas itu tentang pembubaran ibadah, saya pun nggak setuju. Tapi di sini diskusi kita di konten saya ini bagaimana fenomena anak-anak muda berbahasa. Jadi kalau misalnya komentar lebih baik kita berdiskusinya sesuai dengan limit konteksnya. Saya seperti dia sih ngejawabnya Bu.
10: Jadi lebih cenderung menjawab ya.
12: Ya menjawab berdiskusi untuk nggak tanpa emosi juga.
10: Jadi tanpa emosi.
12: Tanpa emosi.
10: Enggak membiarkan juga.
12: Iya, enggak membiarkan gitu. Juga. Okay. Seandainya memang komentarnya itu udah mulai melenceng, Lisda akan coba
10: lurusin lagi.
12: Melurusin lagi.
10: Konteksnya apa nih?
12: Konteksnya apa nih? Okay. Ibarat diskusi ataupun debat kita pasti ada limitnya kan, Mbak? Di mana kita membahas apa enggak boleh dong keluar dari topik. Iya, dia udah keluar topik, takutnya nanti akan
10: melebar kemana-mana.
12: Iya, melebar kemana-mana, memancing emosi orang yang lain yang akhirnya out of context itu tadi, out of context dan konten, ya kan?
10: Oke. Menurut Kak Lisda sendiri nih, apa sih sebenarnya yang jadi kayak apa ya kesalahan terbesar pengguna media sosial ya, khususnya generasi muda? Karena tadi kan dengan konten edukasi berbahasa aja udah langsung wah ini giliran gini generasi tua ya kan gitu.
12: Iya,
10: ya.
12: Benar.
10: Seperti itu ya.
12: Iya.
10: Ini apa sebetulnya kesalahan terbesar yang Kak Lisda amati mengenai penggunaan media sosial ini?
12: Mungkin kesalahan terbesarnya adalah para konten kreator juga, Mbak. Tidak bisa memfilter ataupun memilah bagaimana konten yang diupload. Contohnya tadi seperti bahasa-bahasa udah nggak difilter. Terus mungkin cara berpakaian yang sekarang juga standar keren itu udah berubah banyak. Jadi kadang adik-adik generasi muda ini melihat standar keren menjadi generasi muda itu melihat sesuai postingan konten kreator. Nah contohnya tadi saat dia melihat konten kreator yang berbahasa tidak baik, dianggap wah keren banget nih. Nah dia bisa naik, bisa terkenal, berarti ini keren, ya
10: jadi
12: kan?
10: Role modelnya.
12: Iya
10: gitu
12: jadi
10: ya.
12: Role model. Okay. Apalagi anak-anak sekarang pasti pengen viral itu tadi kan Mbak, pengen viral. Akhirnya dia bakal melihat apa, siapa sih yang ini yang banyak followersnya, siapa yang banyak viewsnya, bagaimana kontennya. Nah itu sih yang kita harus benar-benar bijak untuk membuat personal branding di sosial media. Karena bukan hanya personal branding tapi dampak itu tadi yang akan kita buat. Akhirnya generasi muda melihat standar kekerenan itu dari konten yang dia buat. Itu sih yang menjadi fenomena sekarang. Akhirnya juga yang mungkin seharusnya belum cukup umur untuk merokok di konten-konten mungkin mereka lihat wah keren nih dia bisa terkenal karena mungkin dia sambil merokok, mungkin dia sambil berpakaian yang mungkin

0: secara bebas, ya kan? Apalagi itu tadi, makanya perlu juga kalau untuk adik-adik yang di bawah umur perlu selalu didampingi orang tua, seperti Bu Asa bilang tadi, ya kan? Karena sosial media sekarang luas banget, seperti luas tanpa batas seperti tema kita hari ini. Jadi umur pun tanpa batas bisa masuk, bisa lihat semua konten apapun di situ. Jadi akhirnya apalagi anak-anak generasi muda yang sering melihat, sering mengkonsumsi sosial media, mencari jati diri, mencari aku akan jadi apa sih? Itu bisa menjadi role model juga kan dari konten-konten teman-teman yang membuat konten itu. Jadi standar kerennya bisa melenceng kalau tidak didampingin ataupun tidak punya kebijakan sendiri dari adik-adik kita.
1: Baik, jadi tanggung jawab moral ya seorang influencer tuh memang perlu bertanggung jawabkan ya.
0: Benar sekali, Mbak.
1: Kalisda ini kan saya sudah yakin nih sama konten Kalisda ya.
0: Amin.
1: Di Instagramnya positif semua ya.
0: Amin.
1: Olahraga, kegiatannya bernyanyi, lalu juga yang tadi sempat tentang penggunaan bahasa yang sekarang sangat populer digunakan oleh anak muda. Kalau Kalisda sendiri gimana menyikapi misalnya konten-konten di media sosial yang mengarah kepada munculnya perpecahan, menimbulkan konflik? Kalisda sendiri nyikapinya seperti apa?
0: Biasanya Lisda mungkin nggak selalu ikut komentar di situ, tapi dari sini Lisda belajar untuk refleksi diri. Berarti Lisda juga saat upload konten berusaha untuk tidak mengandung unsur kebencian, tidak mengandung unsur bullying, tidak menyudutkan komunitas manapun, tapi tetap berusaha untuk refleksi diri. Itu tadi juga selalu memfilter sebelum upload, menyaring sebelum upload. Kalau kita kan saring sebelum sharing, yaitu tadi. Jadi Lisda benar-benar harus memikirkan apapun yang Lisda upload. Dan kalau misalnya ada konten-konten yang seperti itu, sebenarnya ya miris ya buat Mbak untuk melihatnya. Dan harapannya sih untuk masyarakat kita untuk lebih bijak lagi, untuk bisa lebih tenang lagi, ya kan, untuk menghadapi semuanya. Karena kadang informasi yang kita terima itu bisa men-trigger emosi.
1: Betul.
0: Men-trigger emosi yang gak penting, ya kan, yang akhirnya kita juga ikut menjadi pribadi yang ikut sharing, yang ikut memiliki value suka marah-marah, negatif. Akhirnya kita juga merugikan diri kita sendiri menurut Lisda untuk kita sharing hal yang mengandung unsur kebencian. Orang akan lihat, oh ternyata dia orangnya suka pemarah ya. Jadi mungkin himbauan juga, kita juga saat sharing itu juga refleksi kita, meskipun konten orang yang kita sharing, tapi itu bisa menjadi cerminan siapa diri kita. Menurut Lisda seperti itu.
1: Oke, okay. Kalisda tadi udah menggambarkan bahwa gak jarang ya influencer, konten kreator itu jadi role model.
0: Benar.
1: Buat viewersnya.
0: Iya. Nah,
1: banyak kan postingan-postingan yang flexing, pamer kemewahan. Ini kan juga sangat berpengaruh ya dengan pola pikirnya anak muda ya.
0: Benar banget.
1: Tanggapan Kalisda terlihat hal ini.
0: Jadi flexing ini termasuk bagaimana sudut pandang kita. Mungkin kalau kita yang bijak bisa memahami sudut pandang flexing barang mewah, mungkin ini pencapaian dari hasil kerja kerasnya. Tapi gak semua adik-adik kita itu paham. Dan bagaimana cara konten kreator juga mengemas flexing itu ya kan. Mungkin kalau misalnya kita kontennya alhamdulillah guys, aku udah beli sepatu running baru ini misalnya. Ini harganya segini-segini, tapi ingat ya guys, ini dari hasil aku menabung selama begini-begini, rajin belajar, rajin kerja. Jadi mungkin flexing boleh, tapi bagaimana kita mengedukasi adik-adik kita bahwa suatu pencapaian itu tetap ada proses yang harus diusahakan, kerja keras, dan tetap dengan cara yang baik, cara yang positif.
1: Flexi yang memotivasi ya?
0: Iya, flexi yang memotivasi. Bukan yang merendahkan, yang akhirnya dia kok bisa ya, kira-kira aku bisa gak ya, yang akhirnya membuat terlalu banyak overthinking anak-anak muda. Sekarang banyak banget kan Mbak overthinking itu, yang akhirnya ih kok dia bisa. Akhirnya ada juga flexing yang berdampak negatif. Gimana caranya aku harus bisa punya barang itu segera, apapun caranya. Akhirnya ya gak tahu dengan cara apa, mungkin menghalalkan segala cara agar bisa terlihat seperti orang-orang juga. Aku harus bisa juga nih, kayak orang harus punya iPhone juga misalnya, tapi gak tahu caranya. Seperti apa? Kalau dia nggak bijak, dia nggak lihat dulu. Oh ternyata konten kreator ini bisa beli iPhone itu karena apa? Lihat aja dia kerja kerasnya ngonten, kerja kerasnya itu ya kan.
1: Itulah yang harus dilakukan ya sebetulnya ya. Oke, Kalisda sendiri gimana? Ngerasa nggak pengaruh ya dari postingan apa yang diupload di media sosialnya Kalisda ini dalam membangun personal branding yang tadi sempat dibahas? Atau juga mungkin ada membangun usaha, relasi?

0: dan sebagainya, itu ada nggak, kerasa nggak manfaatnya?
1: Kerasa banget sih,
0: kerasa
1: Mbak.
0: Kerasa banget ya?
1: Iya, okay. Kerasa banget. Misalnya soal olahraga, akhirnya dari sini ada juga yang teman-teman yang DM, senang banget ya ngelihatnya, one day aku juga bisa olahraga deh, misalnya kayak gitu. Lisa selalu semangatin, ayo semangat, jangan mulai yang susah-susah dulu, coba deh mulai coba jalan kaki sore dulu 30 menit, seperti itu, semangat ya. Lisa selalu kasih semangat. Dan juga akhirnya dari situ juga ketemu teman-teman baru yang satu hobi, suka olahraga, punya relasi. Dari relasi itu kita nggak cuma soal tentang job atau uang ya Mbak, tapi di sini kita bisa tanya-tanya ilmu, bahkan kita bisa dapetinnya gratis, yang mungkin itu ilmunya mahal, tapi karena kita punya relasi, punya teman baru di dunia personal branding yang sama, di hobi yang sama, Lisa punya ilmu, punya cerita pengalamannya dia yang bisa jadikan pembelajaran buat Lisa juga.
0: Oke, dan ini membangun usaha ini nggak mesti melulu soal materi ya.
1: Benar.
0: Tadi Kalista sampaikan ya.
1: Iya.
0: Oke, siap Kalista, terima kasih. Nih terakhir Kalista, mungkin ada pesan nih khususnya untuk pengguna media sosial, untuk generasi muda ya, gimana bisa tetap bijak, aman bermedia sosial.
1: Iya. Ya, harapannya pastinya untuk generasi muda terus bangun personal branding tapi dengan value yang positif. Apapun itu konten posting aja, selama itu tidak mengandung unsur-unsur negatif, pokoknya semangat dan ingat nikmati setiap prosesnya, karena enggak ada semua itu langsung tercapai dengan instan.
0: Oke.
1: Iya, tetap semangat.
0: Terima kasih Kak Lisda.
1: Terima kasih Mbak.
0: Sudah menginspirasi di siang hari ini sesuai dengan acara kita ya, inspirasi kita.
1: Amin.
0: Oke, okay. Sasha, demikian tadi saya sudah ngobrol dengan Kak Lisda Maulida ya, influencer yang kalau lihat dari kontennya boleh ya nanti dilihat Instagramnya Kak Lisda. Ini memang benar-benar memberikan manfaat, mengedukasi ya, dari kegiatan positif, olahraga, bahkan juga kegiatan edukasi. Kita kembali ke Sasha di Nunukan.
2: Ya, terima kasih Rati Irawan di RRI Samarinda, dan juga tadi influencer cantiknya ada Lisda Maulida ya. Semangat terus ya Lisda ya, untuk memberikan edukasi juga kepada generasi muda terkait bijak bermedia sosial. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang ada di Banjarmasin, kemudian Palangkaraya, Tarakan, yang masih setia untuk mengikuti siaran berjaringan inspirasi kita Kornus 8 Banjar Nusantara ya di siang hari ini. Saatnya saya mengundang Anda juga untuk bergabung. Silahkan untuk bertanya kepada dua narasumber cantik kita di siang hari ini melalui jalur telepon bisa, di WhatsApp juga bisa di 0811-5311-945 ataupun melalui fitur live chat di RRI Digital. Dan hari ini pendengar kita bersama dengan Mbak Asa Zumara, Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan dari RRI Nunukan, dan seorang influencer juga yaitu Lisda Maulida dari RRI Samarinda. Baik, kita awali dulu untuk menuju ke rekan kita ada Mada yang ada di RRI Banjarmasin. Halo Mada.
3: Halo Mbak Syasha, masih di sini mendengarkan, luar biasa hari ini topik kita ya, erat banget dan juga relatable banget. Apalagi tadi Mbak Syasha, mungkin ini langsung aja gitu ya pertanyaan Mada ya, kepada Mbak Lisda, ataupun juga nanti bisa ditambahkan dari Mbak Asa juga karena berkaitan erat. Nah saat ini kan kita tahu kalau ngomongin tentang influencer atau juga tentang public figure, semua orang tuh sebenarnya bisa menjadi sosok itu gitu ya. Apa-apa sekarang juga dikontenin. Kita pergi kemana gitu ya, kadang ada aja dikontenin. Jadi semua orang udah bisa gitu, bukan hanya tugas dari seorang influencer dan segala macam. Nah tapi kita bicara hari ini karena saking beratnya gitu ya kita dengan gadget dan segala macam. Ada satu kasus yang mungkin viral belakangan ini juga, yang ibaratnya bukan dari influencernya sendiri gitu ya yang melakukan misalnya nih ada live streaming dan segala macam, tapi ini adalah orang-orang di sekitarnya. Nah ini kan menjadi ada sebuah perpecahan juga, ada di next apa namanya ya, permasalahan problem baru lagi. Nah ini yang Mada mau tanyakan, mungkin bagaimana sih kita tuh bukan hanya sebagai influencernya tadi yang bijak, tapi orang-orang di sekitarnya ini harus seperti apa juga ketika menyikapi dengan bermedia sosial di era informasi yang tanpa batas ini. Terus juga yang mungkin bisa diinikan lagi, hukumkah, apa ada hukumnya gitu ya, atau juga yang menjadikan ini kebijakan nantinya untuk orang-orang yang pengguna IT ini kan bukan kita sendiri, tapi ada orang oknum lah gitu ya. Mungkin Mbak Shasha bisa mengerti pertanyaan ini. Oke, Mbak Shasha.
2: Ya, baik. Baik, Mada. Terima kasih ya atas pertanyaannya, Mada. Kita menuju ke Samarinda dulu ya. Silakan Lisda dan Mbak Rati ya untuk bagaimana menjawab pertanyaan tadi.
0: Oke, baik. Terima kasih Sasha dan juga Mada dari Banjarmasin ya. Pertanyaan untuk Kak Lisda nih. Kak Lisda, iya, ini lebih fokus kepada orang-orang di sekitarnya nih. Gimana menyikapinya? Kadang bisa, biasanya kan live streaming di area publik dan lain sebagainya. Mungkin kalau yang tentang hukum dan kebijakan penggunaan ini lebih ke
1: Iwasa
0: ya.
1: Iwasa.
0: Oke, Kak Lisda silakan.
1: Kalau untuk live, mungkin di era sekarang memang ada situs bukan sih platform yang memang mengharuskan karir personal branding live sih, Mbak. Jadi memang mereka kadang di mana-mana live untuk mengejar gift itu ya kan, dan segala macam personal branding. Menurut Lisda sah-sah saja selama itu memang tidak mengganggu juga privasi dari orang-orang sekitar. Apalagi kita kan memang di ruang publik, misalnya di lapangan atau apa. Yang penting kita tidak mengganggu privasi orang sekitar. Apalagi juga mungkin kalau nggak salah kan ada beberapa hukum bahwa nggak semua orang itu senang masuk konten, nggak semua orang itu senang, maksudnya mereka punya privasi, ada hak untuk tidak masuk di kamera seorang konten kreator ataupun live streaming. Jadi kalau misalnya pun ada teman-teman yang live, usahakan untuk tidak memasukkan in frame untuk orang-orang sekitar, karena kita nggak pernah tahu kan orang itu mungkin memang butuh privasi. Jadi memang harus lebih bijak juga untuk live streaming dan usahakan tidak mengganggu suaranya juga, Mbak, karena kadang ada juga mungkin yang live streaming suaranya mengganggu orang sekitar. Apalagi kalau misalnya kita di kafe ataupun ruang publik, usahakan untuk tidak menimbulkan polusi suara yang mengganggu, apalagi di ruang publik itu sih, Mbak. Okay. Menurut Lisda, tetap ada adab dan etikanya.
0: Iya. Terima kasih Kak Lisda, kembali ke Sasha, silakan Sasha.
2: Baik, untuk selanjutnya kita akan berbicara terkait hukum tadi atau kebijakan yang mengatur ini. Seperti apa nih Mbak Asa, apakah ada?
4: Iya, Mbak Sasa dan juga tadi dari Mbak Mada ya, dari
2: iya,
4: Banjarmasin.
2: Dari Banjarmasin.
4: Nah, ini lebih ke orang yang di sampingnya yang dapat side effect-nya begitu
2: Orang
4: ya.
2: Orang
4: sekitarnya, tapi yang melakukan bukan yang punya konten seperti itu. Iya, itu berarti gimana maksudnya?
2: Kalau misalnya mereka, contoh aja nih Mbak ya, nggak terima karena privasi misalnya seperti itu.
4: Kalau di undang-undang sendiri, sebenarnya di undang-undang ITE itu kita rahasia pribadi kita juga dilindungi, Mbak Sasa, seperti itu. Nah kalau pasnya sih ini ya, pasal 27A undang-undang ITE gitu. Dan juga kalau masalah pencemaran nama baik seperti itu juga semuanya, kalau kita baca ya undang-undang semuanya itu sudah ada sih pasal per pasalnya gitu. Nah kalau untuk yang ini payung hukum utamanya untuk larangan penyebaran hoaxnya, khususnya ya nama baik, ancaman kekerasan, kemudian tadi mungkin dia merasa tidak terima, itu di Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dan perubahannya di Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Memang harus nyontek dulu ya biar kita tidak salah gitu ya, karena ini undang-undang gitu. Nah kalau untuk hak individu atas data pribadi dan kewajiban platform atau individu untuk menjaga kerahasiaan serta tidak menyebarluaskan data pribadi orang lain tanpa izin. Nah ini ya, ini di Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 begitu ya Mbak Sasa dan juga Mbak Mada. Jadi saya setuju sih, sepakat sama yang disampaikan tadi sama Mbak Lisda bahwa ketika kita membuat konten sebaiknya kita ngeblurin orang-orang yang ada di sekitar, karena itu tadi ada orang yang tidak suka in frame gitu, apalagi anak-anak yang di bawah umur gitu. Kalau teman-teman Diskominfo di Tarakan sendiri, mereka kalau misalnya dalam posting flyer atau apa foto dokumentasi kegiatan, kalau ada anak-anak yang di bawah umur mereka akan blur gitu. Ketika belum mendapatkan izin dari orang tua gitu. Tetapi ketika orang tuanya sudah memberikan izin, mereka bisa buka itu wajah, menampilkan wajahnya anak-anak seperti itu. Nah itu sudah diterapkan sama teman-teman di Diskominfo. Nanti harapannya kami di Nunukan juga bisa mengadopsinya seperti itu. Karena apa Mbak Sasa dan juga teman-teman yang ada di daerah lain, dari wajah aja itu dengan kecanggihan AI itu kita bisa menduplikate, kita bisa recreate sesuatu yang tidak benar, yeah. Gitu itu ya. Dengan menggunakan wajah aja gitu kita bisa dikreasikan, misalnya kita lagi pegangan sama siapa gitu ya, kita lagi duduk sama saruhan atau apa sebagainya gitu ya, dengan kecanggihan AI seperti itu. Nah itu yang dilindungi adalah privasinya anak-anak seperti itu. Nah, kalau orang dewasa juga seperti itu. Tadi sudah saya sampaikan juga, kita sebenarnya secara individu kita sebagai warga negara Indonesia sudah ada perlindungan hukumnya. Terima kasih.
2: Oke, begitu ya Mada ya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mbak Asa dan juga tadi Lisda. Kemudian dari Banjarmasin kita coba menuju ke RRI Tarakan. Di Tarakan ada Diti. Halo Diti.
5: Halo Syasha.
2: Oke, ada yang mau ditanyakan Diti?
5: Ya, mungkin saya akan bertanya kepada Lisda sebagai influencer ya dari Samarinda. Mengapa etika berkomunikasi itu perlu diterapkan dalam setiap interaksi di media sosial? Dan bagaimana peran pengguna media sosial dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab? Baik, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Diti. Mbak Rati, silakan.
0: Oke, terima kasih Sasha dan juga Diti ke Kak Lisda lagi nih. Oke, Kak Lisda, kenapa etika komunikasi itu perlu diterapkan dan bagaimana juga ya peran sertanya tadi untuk menciptakan media sosial yang aman tadi?
1: Ya, menurut Lisda, etika berkomunikasi di sosial media itu penting sekali, karena kita tahu sosial media itu memiliki dampak yang besar tanpa batas itu tadi. Jadi bagaimana suatu komunikasi jika salah menyampaikan bisa berdampak buruk ke pendengar, ke penonton, ya kan? Apalagi menggunakan kata-kata itu tadi seperti yang sudah kita bahas, akhirnya menjadi sebuah standar baru yang mungkin tidak harus menjadi standar, akhirnya menjadi role model generasi-generasi muda dalam berkomunikasi, cara berbicara, pemilihan bahasa. Dan Lisda juga seperti tadi Lisda sampaikan, Lisda selalu memfilter apa yang harus Lisda upload, apa yang harus Lisda naikkan di konten Lisda, karena Lisda prinsipnya ingin membuat konten yang bermanfaat, tidak hanya menghibur, mungkin beberapa menghibur, tapi harapannya bisa menjadi dampak baik, value yang baik.
0: Oke, Sasha, demikian jawaban Kak Lisda. Kembali ke Sasha.
2: Baik, untuk selanjutnya yang terakhir ini dari Palangkaraya, kita bergeser lagi ke Kota Cantik. Cynthia, kalau Cynthia mau mengajukan pertanyaan atau seperti apa, silakan.
6: Iya, mungkin pertanyaan untuk Bu Asa ya, Kak Sasha, yeah. Terkait tentang fenomena panik buying tadi, buying maksud saya. Memperlihatkan bahwa media sosial bahkan dapat mempengaruhi ruang individu begitu. Nah, menurut Bu Asa, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar tidak mudah panik begitu dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang bahkan belum tentu kebenarannya di media sosial?
2: Baik, terima kasih Cynthia atas pertanyaannya. Langsung silakan Mbak Asa.
4: Ya, makasih Mbak Cynthia ya.
2: Iya, betul.
4: Mbak Cynthia, memang kalau panic buying itu ya, yang harus kita edukasi adalah diri kita sendiri. Kenapa sih saya harus ikut-ikutan gitu? Seperti itu yang harus kita sadari dulu. Apakah beneran? Nah, kita harus cross-check lagi nih. Apakah beneran nih akan ada kelangkaan BBM misalnya, atau kelangkaan masker? Terus kita pertanyakan lagi ke diri kita nih. Misalnya kita udah menimbun, terus kalau nanti ada expire-nya, pokoknya harus banyak ini ya, kita pertanyakan ke diri kita, manfaatnya apa? Saya seperti itu, panik buying. Terus ada uangnya enggak? Seperti itu. Iya, terus kan misalnya kita, apa ya, yang biasanya orang panik buying ini BBM lah ya, yang tadi seperti saya contohkan tadi. Apakah rumah saya ini sudah cukup aman untuk menyimpan barang-barang tadi itu? Dikembalikan lagi Mbak Cynthia gitu ya, ke diri kita sendiri. Terus misalnya masker lah, apa segala macam. Nanti kita menumpuk, terus misalnya barangnya jadi kadaluarsa atau apa ya, memakan space yang lebih seperti itu. Terus misalnya makanan-makanan juga ya, kemarin yang pas kita mau COVID itu ya, kita tuh wih, langsung ya, langsung kita semuanya gercep, kayak takut gak kebagian gitu ya. Nah itu sebenarnya kan ada apa, membangun jiwa-jiwa keserakahan kita gitu ya di situ. Nah kita harus perlu banyak-banyak introspeksi diri juga seperti itu. Apakah perlu ini yang harus saya lakukan gitu. Memang tidak mudah sih Mbak, karena pasti kita itu secara tidak sadar itu akan terpicu. Apalagi kalau di sekitar kita juga orangnya semuanya pada panik nih. Gak mungkin kita gak ikutan panik. Nah, tapi kemudian kita ambil waktu sebentar, kita jeda diri kita sendiri, dari lingkungan yang ada di sekitar, kita tarik nafas dulu, kita refleksikan ke diri kita sendiri dulu, take the moment gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi hening dulu, ini kalau bahasa-bahasa pemberdayaan diri ya, bahasa-bahasa seperti itu, ada jeda gitu, ada jeda, ada hening dulu seperti itu, terus kita pikirkan lagi, perlu nggak seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Cynthia.
2: Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di Banjarmasin, kemudian Tarakan, dan juga di Palangkaraya yang luar biasa. Dan penjelasan serta insight ini sudah diberikan oleh kedua narasumber kita yang cantik-cantik hari ini. Dan sebuah pesan penting yang bisa kita petik dari obrolan kita, bahwa kita harus saring sebelum sharing itu ya, kemudian lebih bijak dan beretika dalam berselancar di dunia maya. Terima kasih untuk Ratih dan juga ada Lida Maulida. Terima kasih ya atas
0: kebersamaan. Terima kasih. Sama-sama Sasha, terima kasih.
2: Iya, semoga selalu sehat dan tetap terus bersemangat. Pendengar dan pemirsa RRI, sampai di sini perjumpaan kita di acara Inspirasi Kita, inovasi program berjaringan Programa 1 Kornus 8 Banjar Nusantara ya, yang disiarkan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk para narasumber inspiratif kita, pendengar yang selalu setia bersama RRI. Saya Syasha dari RRI Nunukan. Nunukan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Sunda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah masak bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut masak bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam masak bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi masak bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 9 waktu Indonesia Barat, mari kita ikuti bersama dinamika olahraga.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6, 6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: umpan dari belakang menggunakan Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari futsal kita ke net. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18-21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Zhu Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk kita kirim, begitu SK sudah keluar masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Mungkin kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari

kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Resonansi Indonesia hanya 101 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ya, pendengar, berikut kami sampaikan sebuah berita pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditujukan untuk Usman Ali sebagai tergugat di mana saja berada. Dengan isi tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 193 garing PDT titik G garing 2025 garing PNPLK tanggal 4 Juni 2026 antara Jessica Carolina sebagai penggugat melawan Usman Ali sebagai tergugat PT BTN Cabang 0026 Palangkaraya dan kawan-kawan sebagai para turut tergugat yang amarnya berbunyi mengadili 1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkara perdata. 2. Memerintahkan perkara perdata tersebut untuk dicoret registrasi perkara. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.747.500. Demikian pendengar berita pemberitahuan penetapan tergugat ini disampaikan agar dapat diketahui bersama.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Waduh, mau presentasi nih, tapi aku belum siap. Minta tolong AI ah. AI, bikinkan pidato.
2: Tentu, berikut pidato terbaik untukmu.
1: Coba aku baca. Selamat berjumpa semuanya. Saya sangat senang berada di sini dan juga sangat lapar. Loh, ada yang bawa cemilan?
3: Loh,
1: AI, kok ini malah ngomongin makanan?
2: Ups, salah template. Maaf, saya sering dipakai untuk cari resep makanan.
1: Ya udah, bantuin aku buat chat perempuan idaman aku aja.
2: Baik, ini pesannya. Aku suka kamu, seperti aku suka diskon 90% di toko online.
1: AI, kok malah gitu? Itu bikin malu lah.
2: Santai, minimal jadi bahan obrolan. Kan saya AI, bantu mikir, bukan bantu untuk jadian.
4: Pakai AI, buat bantu, bukan buat bikin malu.

Kalimat Bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna. Kita dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
4: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
5: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Rabu 10 Juni 2026.

Berbagai informasi yang kami himpun dalam warta berita daerah siang ini diantaranya, Kementerian Hukum Wilayah Kalimantan Tengah mendorong para pelaku UMKM agar mendaftarkan merek usaha atau produknya agar menjadi hak kekayaan intelektual karena biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan merek hanya Rp500.000. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Pendengar mengawali berita pertama, Perum Bulog Cabang Kota Waringin Barat telah menyalurkan 526 ton beras, program stabilisasi pasokan, dan harga pangan atau SPHP sebagai upaya mendukung stabilisasi pangan di wilayah tersebut. Kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, Kepala Cabang Bulog Kota Waringin Barat, Riki Bagus, mengatakan selain menyalurkan beras SPHP, Bulog juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak kita kepada 16.266 penerima bantuan pangan. Hingga awal Juni 2026, realisasi penyaluran telah mencapai lebih dari 94%. Dari total kuota yang tersedia, Riki menambahkan stok beras di gudang Bulog Kota Waringin Barat saat ini mencapai 1.300 ton. Dengan ketersediaan tersebut, Bulog memastikan persediaan dan penyaluran beras di wilayah kerja Kota Waringin Barat tetap aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Kementerian Hukum Wilayah Kalimantan Tengah mendorong para pelaku UMKM agar mendaftarkan merek usaha atau produknya agar menjadi hak kekayaan intelektual. Karena biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan merek hanya Rp500.000. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Jadi kita untuk mendata, memonitor, dan melakukan pembinaan supaya betul-betul ini meningkat setiap tahun target-target kekayaan intelektual.
2: Pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM dapat mendaftarkan merek usahanya dengan tarif Rp500.000 untuk setiap kategori barang atau jasa yang didaftarkan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengingatkan pelaku usaha tidak perlu menunggu bisnis berkembang besar untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek yang dimiliki. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah Hajrian Nur mengatakan perlindungan merek maupun kekayaan intelektual lainnya penting dilakukan sejak awal usaha berkembang agar identitas produk memiliki kepastian hukum dan tidak mudah digunakan pihak lain tanpa izin.
1: Jadi kita untuk mendata, memonitor, dan melakukan pembinaan supaya betul-betul ini meningkat setiap tahun target-target kekayaan intelektual. Intinya kita supaya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Yas tadi, supaya masyarakat itu betul. Karena kalau sudah terlindungi, itu otomatis akan mendongkrak dari nilai tambah inovasi segala macam. Dan yang jelas aman itu. Kalau ada orang yang menjiplak apa segala macam, ya bisa digugat. Jadi itu yang target kita, supaya betul-betul di tahun ini masyarakat kita di Kalteng itu semakin hari semakin tumbuh kesadaran.
2: Sementara itu, anggota Komisi 13 DPR RI Bias Layar saat kunjungan kerja ke Kota Palangkaraya menegaskan berbagai karya inovasi maupun produk usaha masyarakat sebenarnya memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai kekayaan intelektual.
3: Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya. Untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
2: Merek berfungsi sebagai tanda pembeda atau identitas barang dan jasa dalam kegiatan perdagangan. Selain itu, merek juga berperan sebagai tanda pengenal, alat promosi jaminan mutu produk, serta penunjuk asal barang maupun jasa yang dihasilkan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari rekan kami Sabella Indasari, yaitu Wakil Wali Kota Fairid Naparin ingatkan masyarakat ikut sukseskan sensus ekonomi. Ya, silakan rekan Sabella.
4: Ya, saudara pendengar, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif demi mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik BPS. Ajakan ini disampaikan Ahmad Jaini saat menghadiri pencanangan pelaksanaan dan pembukaan pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 di Palangkaraya belum lama ini. Di kesempatan tersebut, Ahmad Jaini menegaskan bahwa data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan perencanaan pembangunan serta penyusunan kebijakan ekonomi secara makro. Jaini juga mengatakan keberhasilan sensus ekonomi ini sangat tergantung pada partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang benar, lengkap, dan akurat kepada petugas sensus yang bertugas di lapangan. Wakil Wali Kota Palangkaraya ini juga menginginkan masyarakat ikut serta berpartisipasi untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026 agar menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, termasuk pengembangan sektor usaha, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi di daerah. Sabila Indahsari melaporkan, Pro 1 RRI Palangkaraya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, terima kasih rekan Sabila Indahsari atas laporannya. Pendengar, beralih ke berita selanjutnya, kemampuan literasi digital perlu terus dikembangkan bagi setiap pengguna media sosial. Terlebih bagi di kalangan pengguna media sosial, orang dewasa dan orang tua yang rentan menjadi korban berita palsu atau hoax. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Karena semua orang ketika sudah masuk di internet, udah terhubung dalam jejaringan maya, itu tidak ada yang aman gitu kan.
6: Penyebaran berita palsu perlu terus diwaspadai masyarakat di tengah banjir informasi yang beredar di media sosial. Pengguna media sosial dengan usia dewasa maupun lanjut usia seringkali rentan menjadi korban berita palsu, bahkan turut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kepada orang lain. Broadcaster konten produser Jatmiko Wicaksono mengatakan, bukan hanya generasi muda, semua kelompok usia memiliki risiko yang sama terhadap dampak penyebaran berita palsu di media sosial. Menurutnya, masyarakat perlu saling memberikan pengawasan agar dampak buruk dari informasi bohong atau berita palsu dapat diminimalisir.
5: Kalau ngelihat, nggak cuma baby boomer sama milenial sebenarnya, ketika kita bersosial media itu, semua orang itu tidak, jangan terlalu overconfidence, karena semua orang ketika sudah masuk di internet, udah terhubung dalam jejaringan maya, itu tidak ada yang aman gitu kan. Jadi harus ada pengawasan, saling mengawasi. Okay. Baby boomer diawasi, milenial diawasi, Gen Z juga diawasi.
6: Lebih lanjut, anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala mengatakan, literasi digital menjadi kemampuan wajib yang perlu terus ditingkatkan bagi setiap pengguna media sosial. Dengan kemampuan literasi yang baik, setiap informasi dapat disaring terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada orang lain.
7: Banyak volunteer-volunteer yang selalu menggalakkan yang namanya literasi gitu. Yeah. Karena kan memang beberapa kita kayak gini, orang dewasa menyuruh anak-anak literasi. Bahkan belum tentu yang menyuruh literasi ini udah bisa literasi loh.
8: Iya.
7: Karena bentuk suatu sebuah program aja. Padahal sebenarnya kalau kita mau dari diri kita literasi, kita kan sebenarnya balik hal-hal seperti ini sebenarnya balik sama diri kita ya.
6: Kesadaran untuk lebih bijak menggunakan media sosial menjadi kunci utama dalam menghadapi berita palsu. Kesadaran untuk lebih bijak menggunakan media sosial menjadi kunci utama dalam menghadapi maraknya berita palsu. Dengan saling mengawasi dan meningkatkan literasi digital, masyarakat diharapkan dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat bagi semua kalangan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulau Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Pendengar DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur mengapresiasi masyarakat yang aktif menyampaikan pengaduan terkait layanan jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ketua Komisi 1 DPRD Kotim Angga Aditya Nugraha menilai hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memperjuangkan hak sebagai konsumen. Berdasarkan data OJK yang disampaikan Diskominfo Kotim, tercatat 482 pengaduan online dari masyarakat selama Januari hingga Februari 2026. Jumlah tersebut menjadi yang kedua terbanyak di Kalimantan Tengah setelah Palangkaraya. Angga menegaskan tingginya angka pengaduan harus menjadi bahan evaluasi bagi penyedia jasa keuangan sekaligus momentum untuk memperkuat perlindungan konsumen. Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan digital dan memastikan legalitas penyedia layanan sebelum bertransaksi. Beralih ke berita selanjutnya, BPJS Kesehatan Cabang Palangkaraya mengundang perwakilan media untuk sharing berkaitan pentingnya menjadi kepesertaan Kartu Indonesia Sehat. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
8: Dan memang tujuan utama kami tentu saja jurnalis ini menjadi kunci bagi kami untuk penyampaian informasi ke masyarakat luas.
10: BPJS Kesehatan mengundang perwakilan pimpinan media se-Kalimantan Tengah dalam kegiatan ngopi bareng JKN sebagai upaya memperbaharui informasi terkini terkait program jaminan kesehatan nasional, analis komunikasi, dan kesekretariatan kedeputian wilayah 8 BPJS Kesehatan Handi Widiatno mengatakan, peran jurnalis sangat penting dalam mendukung penyampaian informasi program JKN kepada masyarakat luas. Ia menambahkan kepemilikan jaminan kesehatan sangat penting karena tidak ada yang mengetahui kapan seseorang akan mengalami sakit.
8: Dan memang tujuan utama kami tentu saja jurnalis ini menjadi kunci bagi kami untuk penyampaian informasi ke masyarakat luas tentang program JKN ini karena memang kami sadari informasi merupakan bagian utama yang harus kami sampaikan dan sebarkan secara luas supaya memang masyarakat lebih mengetahui, benar-benar mengetahui secara utuh tentang kaitannya program JKN ini. Mungkin itu Pak.
11: Yang pasti kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi media dan juga bagi masyarakat.
10: Dengan adanya perlindungan JKN, masyarakat dapat merasa lebih aman dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan dasar tanpa harus khawatir terhadap resiko biaya pengobatan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kalimantan Tengah M. Jainal mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ngopi JKN yang mempertemukan pimpinan media dan wartawan dengan BPJS Kesehatan.
11: Dalam kegiatan ini maksudnya itu akan menjelaskan program apa saja sih jaring kesehatan nasional itu sehingga bisa dipublikasikan oleh media ke masyarakat. Nah ini sungguh sesuatu yang memang sangat penting dilakukan. Kalau bisa bukan hanya ini saja tetapi juga berkala, apakah 3 bulan sekali atau 1 tahun sekali.
10: Jainal menilai kegiatan semacam ini sangat penting dan bermanfaat bagi media maupun masyarakat luas. Melalui forum diskusi tersebut, berbagai informasi terkait program JKN dapat dijelaskan secara langsung oleh BPJS Kesehatan dan selanjutnya dipublikasikan oleh media. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar, budaya daerah merupakan warisan yang mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, peran generasi muda menjadi sangat penting dalam menjaga, melestarikan, serta memperkenalkan budaya lokal agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Selengkapnya Prayoga melaporkan.
12: Generasi muda ini adalah generasi yang menurut saya adalah generasi yang sangat penting dalam menjaga kebudayaan kita saat ini begitu. Karena kan nanti yang melanjutkan daripada kepemimpinan-kepemimpinan ataupun yang menjaga budaya-budaya kita nanti ke depan itu adalah generasi penerus kita seperti itu, generasi muda saat ini.
13: Pelestarian budaya daerah menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi generasi muda sebagai penerus yang akan menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Di tengah perkembangan teknologi dan arus globalisasi yang semakin pesat, upaya mempertahankan budaya lokal perlu terus dilakukan agar identitas daerah tidak dikikis oleh perubahan zaman. Dalam upaya menjaga eksistensi budaya daerah generasi muda, diharapkan tidak hanya mengenal budaya yang dimiliki, tetapi juga aktif mempelajari, mengembangkan, dan mempromosikannya kepada masyarakat luas. Pemanfaatan teknologi digital dan media sosial dapat menjadi sarana yang efektif. Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Juprianto, menilai generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan budaya daerah. Menurutnya, generasi muda merupakan penerus yang nantinya melanjutkan kepemimpinan serta menjaga warisan budaya yang dimiliki masyarakat.
12: Generasi muda ini adalah generasi yang menurut saya adalah generasi yang sangat penting dalam menjaga kebudayaan kita saat ini begitu. Karena kan nanti yang melanjutkan daripada kepemimpinan-kepemimpinan ataupun yang menjaga budaya-budaya kita nanti ke depan itu adalah generasi penerus kita seperti generasi muda saat ini. Oleh karena itu saya mengajak dan juga menghimbau kepada seluruh generasi muda agar kita sama-sama mulai mempelajari dan juga mulai mempromosikan seperti itu budaya-budaya kita, khususnya kita di Kalimantan Tengah.
13: Namun demikian, pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan promosi di media sosial. Diperlukan keterlibatan langsung generasi muda untuk mempelajari dan memahami nilai budaya yang diwariskan oleh para pendahulu agar budaya tersebut tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Pemuda Hindu Kalimantan Tengah, Dayu Anggara, mengatakan generasi muda merupakan kunci utama dalam menjaga keberlangsungan budaya daerah. Menurutnya, tanpa adanya regenerasi berbagai kesenian dan tradisi daerah berpotensi mengalami kemunduran, bahkan hilang seiring berjalan waktu.
14: Kenapa generasi muda ini menjadi sangat penting dalam pelestarian kebudayaan? Karena yang melanjutkan tentunya estafet dari budaya-budaya itu ya generasi muda ini. Orang tua tidak selamanya hidup seperti itu. Nah, kalau bukan anak muda yang melanjutkan ya budaya kita akan tergius, akan hilang seperti itu. Contoh kalau kita berbicara Karungut saat ini, Karungut kan hanya orang-orang tertentu yang bisa melantunkannya. Nah, itulah peran kita generasi muda.
13: Dayu menambahkan, pelestarian budaya dapat dilakukan melalui langkah-langkah sederhana, seperti mempelajari bahasa daerah, mengenal kesenian tradisional, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan budaya. Selain itu, generasi muda juga dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi dan promosi budaya kepada masyarakat yang lebih luas. Melalui keterlibatan aktif generasi muda, budaya daerah diharapkan dapat terus menjaga sebagai identitas dan jati diri masyarakat, sekaligus menjadi warisan berharga yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Demikian Prayoga melaporkan.
0: Pendengar, kesempurnaan sholat tidak hanya diukur dari pelaksanaannya, tetapi juga dari ketenangan dan kekhusyukan dalam setiap gerakan ibadah. Hal tersebut disampaikan oleh Mujibah dalam program Mutiara Pagi yang mengangkat tema pencuri sholat. Menurut Ustazah Mujibah, istilah pencuri sholat merujuk pada orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya sehingga mengurangi kualitas ibadah yang dilakukannya sendiri. Ia menjelaskan bahwa sikap tergesa-gesa dalam sholat dapat membuat seseorang kehilangan nilai dan kesempurnaan ibadah yang seharusnya diperoleh. Ustadz Mujibah menambahkan bahwa tumaknina atau ketenangan dalam setiap gerakan merupakan bagian dari rukun sholat yang wajib dipenuhi. Karena itu setiap muslim dianjurkan untuk melaksanakan sholat dengan benar, tidak terburu-buru dan memastikan setiap gerakan dilakukan secara sempurna sesuai tuntunan Rasulullah. Melalui pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih memperhatikan kualitas ibadah sholat yang dijalankan setiap hari. Dengan menjaga kekhusyukan dan kesempurnaan gerakan sholat, umat Islam tidak hanya menunaikan kewajiban, tetapi juga memperkuat hubungan spiritual dengan Allah.

0: Pendengar, demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Ya, baik pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya, saatnya Anda ikut meramaikan request pop 100% Indonesia ya siang hari ini. Silahkan request lagu favorit karya musisi tanah air, sekaligus bisa salam hangat juga untuk keluarga, sahabat, atau rekan kerja tercinta ya. Dan kali ini telah terhubung bersama kami. Halo, selamat
1: Halo,
0: siang.
1: selamat siang.
0: Iya, request pop.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini, Bang Nanang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah
1: Mas
0: baik.
1: Cynthia sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah alamin.
0: Iya. Bagaimana cuaca di sana, Bang Nanang?
1: Anak panas.
0: Panas lah, panas terik lah.
1: Cara-cara
0: Oh,
1: berawan lah.
0: cerah berawan di sana. Siang nih mau dengar lagu apa nih, Bang Nanang?
1: Putri Iklan.
0: Putri Iklan.
1: Rizky 12.
0: Oh iya, oke. Boleh salam-salamnya, Bang Nanang.
1: Salamnya pada Putra Pangkalan Bun. Pada Mama Yuda. Pada Bang Erwin.
0: Iya.
1: Pada Bang Omai. Yang saya, Pak Jipre. Pada Mas Karim. Pada Bunda Haja Malili. Buatnya ya kayaknya buat semuanya juga lah.
0: Iya.
1: Selamat siang semuanya.
0: Selamat
1: Buat Mbak
0: siang.
1: Cynthia, terima kasih.
0: Iya.
1: Selamat siang.
0: Terima kasih. Selamat siang, Bang Nanang. Sehat selalu ya, Bang Nanang ya. Dan kita masih menunggu ya pendengar ya. Silahkan jika ingin request bergabung bersama kami, baik melalui WhatsApp ataupun line telepon kami ya. Dan telah terhubung bersama kami ya melalui WhatsApp ini. Halo,
1: Lalu
0: selamat
1: Halo, selamat.
0: siang, request pop.
2: Selamat siang, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, ini baru dengar suaranya ini, Bang. Dengan siapa ini?
2: Dari Ian Seloyor Sampit.
0: Oh, Bang Ian Seloyor dari Sampit. Biasanya WA, Bang Ian nih.
3: Biasanya WA, Bang
0: Iya, gimana kabarnya, Bang Bang Ian?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana cuaca di
2: Ini
0: Sampit?
2: aku panas nih.
0: Oh, panas lah di sana lah.
2: Ya.
0: Iya. Semoga ada rintik-rintik hujan hari ini ya yang turun ya Bang Ian ya. Biar nggak terlalu panas hari ini.
2: Ini dengan Cynthia kah?
0: Iya betul Bang Ian, ini dengan Cynthia.
2: Ya, salam kenal lah.
0: Salam kenal Bang Ian.
2: Minta lagunya Ivan Seventeen.
0: Iya, Ivan Seventeen.
2: Jangan paksa rindu.
0: Jangan paksa rindu. Salam-salamnya Bang Ian, silahkan.
2: Ya, buat Anang Banjar, Pak Umay, Bang Agal, Mama Yuda yang Bang Jol, Putra Pangkalan Bun,
0: Iya.
2: Antoni, Pak Navarro, Pak Sasa, juga buat Ilham dan Jody yang lagi santai, buat Mbak Cynthia, Mbak Asri,
0: Iya.
2: semoga sehat dan sukses selalu.
0: Amin, terima kasih Bang Ian. Sehat dan sukses selalu juga Bang Ian. Dan kita ke pendengar kita selanjutnya yang telah terhubung melalui line telepon tadi ya. Halo, selamat siang, request pop.
4: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan siapa di mana ini?
4: Bapak Meme.
0: Oh, Mama Bapak Meme.
4: Iya.
0: Iya, narek kabar, Mak.
4: Kabar bahala pikir.
0: Bahalaplah.
4: Ya, puji Tuhan.
0: Iya,
4: bahala.
0: Puji Tuhan.
4: Jatuh agak mendung di daerah Gebus Ujung tuh.
0: Iya.
4: Iya.
0: Agak-agak mendung lama lah.
4: Iya.
0: Iya. Handak
4: Jatuh.
0: nyeneh. Iya, Mak.
4: Hari semakin anu tuh.
0: Mm-mm.
4: Mata uang rupiah kita anjlok.
0: Iya.
4: Hanya 10.000 dan
0: Iya.
4: harga barang tuh semakin meningkat.
0: Mm-mm. terasa lama lah.
4: Iya teh. Jadi harapan kei lah masyarakat Palangkaraya pada khususnya Kalimantan Tengah pada umumnya, jadi selaku mangku kepentingan ya, selaku pendata apa Badan Pusat Statistik Nasional ya, harapan kami supaya pendataannya benar-benar didata yang betul-betul memerlukan. Jadi harapannya jangan ada KKN. Kita sudah beberapa kali, terutama MBG ini ya, terlalu sekali. Itu adalah hak milik, program prioritas presiden, banyak yang dikorupsi. Jadi hati-hati yang mendata Pusat Statistik Nasional, benar-benar didata, yang betul-betul didata, yang betul-betul memerlukan. Jadi jangan tumpang tindih, harapan kami seperti itu. Dan lagi korupsi ini, kita ini peringkat berapa penduduk paling terbanyak di seluruh dunia ini, pertama Tiongkok atau rakyat Republik Cina.
0: Iya.
4: Yang kedua Amerika Serikat, yang ketiga India, yang keempat kita ini. Kan mereka kan maju semua, masa kita sebagai negara tetap negara berkembang
0: dan baik,
4: negara
0: baik.
4: Berkembang. Tidak ada apa itu masalahnya korupsi. Korupsi ini yang paling anu, paling fatal bangsa Indonesia ini. Sampai sekarang, sampai kapanpun kalau udah

0: kan. Demikian.
1: Iya, siap.
0: Jadi supaya pemerintah ini mendengar kata-kata kami lewat radio Pulau Satu Palangkaraya ini.
1: Iya, amin, amin.
0: Itu harapan kami.
1: Siap. Yo, handak nyene lagu narai,
0: lagu
1: yo.
0: Anu handak nyene lagu lah.
1: Yo.
0: Bara Black Sweet. Black Sweet.
1: Bahasa Inggris kah, Mak?
0: Iya, amun anu teh hitam manis. Kita menerjemahkan bahasa Indonesia.
1: Rintihan sebuah hati itu kah?
0: Anu pusara tak bernama.
1: Pusara tak bernama. Oh iya. Salam-salam hello, Mak.
0: Salam pertama akan akengku Cynthia lah.
1: Yo.
0: Salam sehat, salam berigas lah. Mate akan Basa Bang Tuni Pak Weni kia lah, matakan Bang Ian Sloyor lah,
1: ya,
0: Mama Sri Wang Murung Raya, saya rasa akan ura-ura saya lah,
1: iya.
0: Para sahabat jet tanpa terkecuali.
1: Siap, terima kasih Mak. Yo,
0: aku undur pamit, bertugas, merdeka.
1: Merdeka, terima kasih Bapak Agau, dan kita ke telepon kita selanjutnya. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo, terima kasih Bang Tony telah menunggu Bang Tony.
2: Selamat bentuk Anda ya.
1: Selamat bentuk Anda, narek kabar.
2: Salam
1: berigasilah. Iya.
2: Jangan bentuk Anda tuh banget pesan Bang.
1: Iya.
2: Ambil kebijakan deh kan.
1: Iya.
2: Peduli kita Anda. Menengah kependa kan itu.
1: Iya.
2: Pertama kendai kau itu anak Cynthia BBM dai
1: jalan
2: das tengah
1: iyo
2: malah ini betul itu mendai dari jalan das lagu itu anak Cynthia lah
1: iyo apa sih Bang Tony
2: lagu Jangan Datang Lagi.
1: Jangan Datang Lagi
2: dari Yuliana Simomora.
1: Yuliana, salam-salam Bang Tony.
2: Ya, salam dulu.
1: Silakan.
2: Mengagal tadi salam sehat yang selayer. Mama Yuda, Mbak Susi, Mbak Sasa. Terus Pak Umay di Sampit, Bung Pandu, Putra Pangkalan Bun. Mbak Lisa, Mbak Weni, Mbak Wiga di Wonosobo. Yang lain kita rangkul semua. Mama Lili kilometer 9.
1: Siap, terima kasih ya, Bang Tony.
2: Terima kasih
1: ya. Iya, Bang Tony, terima kasih semangatnya, sehat selalu juga Bang Tony. Dan pendengar silahkan bergabung kembali ya dalam Request Pop 100% Indonesia hari ini, baik melalui WhatsApp atau melalui line telepon kami ya di 0811-5203-123 atau 3221-779. Dan kali ini telah terhubung dengan pendengar kita berikutnya ya. Halo, selamat siang.
3: 100% musik Indonesia, selamat siang Mbak
1: Cynthia. Iya, 100% musik Indonesia. Bagaimana kabarnya Mbak Sasa?
3: Kabarnya baik Mbak, kayaknya mendung-mendung nih.
1: Iya, mendung panas ini Mbak Sasa.
3: Mendung panas.
1: Iya.
3: Jadi hujan.
1: Udah mulai mendung-mendung tapi panas lagi dia.
3: Iya.
1: Mau request lagu apa nih Mbak Sasa?
3: Lagunya Masih Cinta dari Tunik.
1: Masih Cinta.
3: Tunik penyanyinya cewek.
1: Dari, mohon maaf Mbak Sasa kurang jelas tadi, dari?
3: Tunik.
1: Tonight.
3: Iya, Tunik.
1: Oh, Tunik.
3: Iya.
1: Oke. Boleh salam-salamnya dulu Mbak Sasa.
3: Salamnya buat Pak Tuni tadi, Susi, terus Ian Selayir, Pak Meme, Mas Pandu, Risa Rian, Putra Pangkalan Bun, Putri TR, Mas Dede Pangkalan Bun, Mbak Weni, Panaparu dan yang putrinya, Mas Predi dan Bu Tri, kayaknya buat semua aja malah.

0: Dari A
1: Iya.
0: sampai Z ya.
1: Baik.
0: Buat Mbak Cynthia dan operatornya, salam sehat selalu, bangga selalu, sukses selalu, banyak rezekinya. Selamat
1: Amin.
0: siang menjelang sore. Makasih Mbak.
1: Terima
0: Dadah.
1: kasih, dadah. Terima kasih Mbak Sasa. Semoga sehat selalu juga Mbak Sasa ya. Dan telah terhubung ini pendengar. Kita angkat dulu ya. Halo, request pop 100% Indonesia. Sepertinya terputus ini yang tadi telepon melalui line telepon ya. Dan sekarang kita beralih ke pendengar selanjutnya ini. Halo, selamat siang, request pop.
2: Selamat siang, request pop.
1: Iya, selamat siang.
2: Ya, selamat siang juga.
1: Iya, ini dengan siapa di mana
2: 100% pop
1: ini?
2: Indonesia.
1: 100% musik Indonesia.
2: Dengan
1: Ini.
2: Navarro.
1: Oh, Bang Navarro, apa
2: Ya.
1: kabarnya, Bang?
2: Puji Tuhan, Alhamdulillah, baik selalu.
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah, baik selalu.
2: Ya,
1: Iya.
2: betul, betul. Kata kalimat Bapak Beme tadi. Ya, saya setuju aja. Semoga cepat dimengerti semua yang apa maksudnya yang memerlukan untuk makanan gratis.
1: Baik.
2: Ya, lagunya dari Iwan Fals saja.
1: Iwan Fals.
2: Ya, bongkar.
1: Bongkar. Langsung.
2: Salamnya buat Ian Slayer, buat Sasa tadi ya, buat
1: Iya.
2: Pak Me juga, buat Bung Umay, buat Putra Pakalanggut, buat Jepri,
1: Iya.
2: Mas Adi juga di samping, buatnya yang semua aja ya dari ASPJ tempat kami,
1: Baik.
2: dari ASPJ, semoga berhibur selalu. Buat
1: Amin.
2: Mbak Cynthia,
1: Iya.
2: terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang, terima kasih juga Bang Navarro, sehat selalu. Sukses selalu juga untuk Bang Navarro dan ini kita telah terhubung ya, pendengar dengan pendengar selanjutnya. Halo, selamat
3: Halo,
1: siang, halo.
3: selamat siang.
1: Selamat siang Bang Umay.
3: Selamat siang, Request Pop Indonesia.
1: Request
3: Ya.
1: Pop Indonesia, bagaimana kabar?
3: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, baik. Mau dengar lagu apa ini siang hari ini?
3: Lagunya berhubung harinya agak panas nih, yang slow aja lah. Darinya Adista.
1: Adista.
3: Perasaanku.
1: Perasaanku. Kita menggalau dulu lah, Bang.
3: Ya, perasaanku kepadamu.
1: Waduh. Bagi ini salam-salamnya, Bang Umay, silahkan.
3: Salamnya buat Pak Naparo tadilah, semoga sehat. Pak Agau,
1: Iya.
3: Sasa tadilah, Mama Yuda, Elisa, Mama Sri, Mama Deni, Susi, Mbak Weni, Pak Rian, Pak Agau, Pak Tony, Pak Toto, Pak Joni, Pak Predi, Pak Agus, Pak Pandu, Karim, Putra CR, Putra Pangkalambun, Ian Sloyor, Jepri, dan buat semuanya aja tanpa kecuali.
1: Iya.
3: Buat Cynthia dan operatornya, semoga sehat walafiat aja. Itu aja.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Umay. Sehat selalu juga, Bang Umay di sana. Dan pendengar, baik kita dengarkan lagu yang telah di-request tadi ya. Kita dengarkan lagu dari ST12 Putri Iklan yang tadi di-request oleh Bang Nanang. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang menggugah selera.
4: Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Panin tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa asal provinsi, nama, dan nomor telegram. Dalam akun Instagram resmi @people@panin, tidak ditemukan informasi terbaru mengenai pembukaan lowongan kerja PT Bank Panin tahun 2026. Untuk mendapatkan info lowongan kerja Bank Panin terbaru, para pelamar bisa mendapatkan info tersebut pada laman resmi Bank Panin di panin.co.id/id/about/panin/karir. Pada laman tersebut terdapat informasi bahwa setiap tahun Bank Panin membuka Panin Professional Program, yaitu pelatihan komprehensif bagi lulusan baru, dan untuk berminat dapat mengirimkan berkas ke email career@panin.co.id. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, main lagi, Res.
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat melawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: ribu rekening lele. Aplikasi PLN Mobile bisa apa aja, Le.
1: Beli token listrik mulai 5 ribuan, bisa.
0: Bayar rekening listrik, bisa.
1: Pengajuan sambung baru, bisa.
0: Pengajuan tambah daya, bisa.
1: Pengajuan penyambungan sementara, bisa.
0: Baca meter mandiri, bisa.
1: Pengaduan gangguan atau keluhan, bisa.
0: Pasang dan bayar internet iConnect, bisa.
1: Charging EV di SPKLU, bisa.
0: Transaksi keuangan di PLN Mobile dan dapat reward, bisa.
1: Banyak pilihan menu pembayaran, bisa.
0: Ubur-ubur ikan lele, aplikasi PLN Mobile ternyata bisa semua, Le.
2: Tahukah Anda, ternyata dalam satu ekor ayam terdapat kandungan protein yang berbeda. Ayam merupakan salah satu protein hewani yang memiliki kandungan protein yang tinggi, serta memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Kandungan protein ayam tergantung bagian-bagiannya. Yang pertama, dada ayam tanpa kulit dan tanpa tulang sebanyak 100 gram memiliki jumlah kalori 165. Itu termasuk kalori dari protein sebanyak 31 gram dan lemak sebanyak 3,6 gram. Ini berarti 80% kalori pada dada ayam berasal dari protein dan 20% dari lemak. Bagian paha ayam per 100 gram adalah sebanyak 209 kalori. Jumlah kalori itu dihasilkan dari 26 gram protein dan 10,9 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam ini 53% dari protein dan 41% dari lemak. Jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 100 gram adalah 203. Jumlah tersebut merupakan hasil dari 30,5 gram protein dan 8,1 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 64% dihasilkan dari protein, sementara 36% lainnya dihasilkan dari lemak. Dalam 100 gram ceker ayam terdapat 212 kalori, lemak sekitar 12,78 gram, dan protein terdapat 23,68 gram. Jumlah lemak dalam ceker ayam mendominasi. Ada sekitar 54% kalori dalam ceker ayam berasal dari lemak.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Rp1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
5: Langsung kita gas.
4: Anjir, goblok banget.
6: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
7: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
8: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Nito video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

0: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada, mari kita jeda sejenak untuk mendengarkan azan asar untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baik pendengar Pos 1 RRI Palangkaraya, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini ya. Saya Cynthia Baga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para pendengar setia Request Pop hari ini. Ada yang sudah bergabung tadi, ada Bang Nanang, Bang Ian, Mbak Pagal, Bang Tony, Mbak Sasa, Pak Navarro, dan Bang Umay. Terima kasih dan mohon maaf juga jika terdapat penyampaian yang kurang berkenan. Tetap setia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya karena selanjutnya akan ada rekan saya Olivia Dewi yang akan menemani pendengar di acara selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Bagaimana kabar Anda sore hari ini ya? Setelah tadi Anda ditemani rekan saya Cynthia, saatnya saya Dewi Sri Tanjung menemani Anda di Palangkaraya sore ya. Hari ini hari Rabu 10 Juni 2026, dan mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat ya, tetap semangat, dan tentunya segala aktivitas yang sedang dijalankan juga berjalan dengan harapan dan juga dengan lancar ya. Dan seperti yang kita lihat ya, cuaca Kota Palangkaraya sore ini luar biasa cerah ya, matahari juga luar biasa terik dan udaranya juga terasa panas. Tapi mudah-mudahan ya pendengar, cuaca seperti ini tidak mengurangi semangat Anda ya untuk tetap beraktivitas, tetap produktif, dan juga menyelesaikan berbagai kegiatan sepanjang hari ini. Dan bagi Anda juga yang mungkin masih berada di perjalanan ya, tetap jaga kondisi ya, jangan lupa minum air putih dan hati-hati juga di jalan ya. Dan ngomong-ngomong soal pekerjaan, mungkin ada yang sudah mampir ke SPBU terdekat di tempat Anda, mungkin juga ada yang sudah mengisi BBM jenis Pertamax ya. Karena pendengar ya, mulai hari ini Rabu 10 Juni 2026 ada perubahan harga BBM ya, non subsidi dari Pertamina ya. Harga Pertamax ataupun BBM dengan RON 92 ini resmi mengalami kenaikan ya, dan khusus di wilayah Kalimantan Tengah termasuk di Palangkaraya, harga Pertamax yang sebelumnya berada di angka Rp12.300 per liter kini naik menjadi Rp16.250 per liter atau mengalami kenaikan sekitar Rp3.950 per liter ya. Ya pendengar, tentu kenaikan harga BBM ini menjadi perhatian kita semua karena berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari ya, terutama bagi Anda para pengguna kendaraan yang mengandalkan BBM jenis Pertamax untuk aktivitas bekerja, berusaha, ataupun mungkin mobilitas keluarga ya. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, di kesempatan sore hari ini Pro 1 RRI Palangkaraya hadir dengan ragam informasi dan juga inspirasi di ruang dengar Anda.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya, mendengar ngomong-ngomong soal aktivitas dan juga persiapan, mungkin hari-hari ke depannya ada satu agenda besar yang mungkin juga sudah dinanti-nanti bagi Anda para pecinta sepak bola ya. Nah, Piala Dunia 2026 ya, pendengar yang tinggal menghitung hari ini akan dimulai. Nah, apakah mungkin Anda sudah membuat rencana untuk menyaksikan opening ceremony atau mungkin bahkan pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 ya, karena memang seremoni pembukaan Piala Dunia ini nanti akan berlangsung dini hari ya pendengar, dini hari waktu Indonesia, tepatnya pada Jumat 12 Juni 2026 ya, sekitar pukul 00.30 atau mungkin pukul 1 dini hari, karena memang sebelum pertandingan pembuka antara Meksiko dan juga Afrika Selatan yang nantinya juga dijadwalkan mulai pukul 2 dini hari ya. Tentu mungkin ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pecinta bola ya. Apakah mau begadang atau mungkin sudah menyiapkan kopi, cemilan atau mungkin dari sekarang sudah mengatur alarm ya. Atau mungkin juga sudah ada rencana nonton bareng bersama teman ataupun keluarga. Tapi jangan sampai euforia sepak bola ini malah membuat aktivitas Anda terganggu ya. Apalagi kalau besoknya Anda harus bekerja atau mungkin berkendara atau mungkin juga menjalankan berbagai kegiatan penting. Nah, jangan sampai karena semalam nonton bola sampai pagi akhirnya mata mengantuk, badannya kurang fit dan akhirnya pekerjaannya jadi tidak maksimal ya. Ya, pendengar, tentu sepak bola boleh kita nikmati, semangat mendukung tim favorit juga tetap jalan, tapi kesehatan dan tanggung jawab juga harus tetap terjaga ya. Ya, pendengar, tentu bagi Anda juga para pecinta sepak bola mungkin sudah punya strategi untuk menikmati Piala Dunia tahun ini ya. Mudah-mudahan juga semuanya menjadi rencana yang mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, sudah pukul 15 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Sebuah lagu kali ini dari Marcelo Tahitu, Buka Semangat Baru.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
4: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Dan jangan sampai tentunya niat ingin mendapatkan harga murah justru membawa kerugian ya. Seperti yang terjadi baru-baru ini ya di Sampit, Kota Waringin Timur, mimpi mendapatkan beras murah malah berubah menjadi mimpi buruk bagi dua orang warga di sana. Ya, bukannya mendapatkan keuntungan ya pendengar, keduanya justru mengalami kerugian ratusan ribu rupiah setelah diduga tertipu oleh seorang pria tidak dikenal yang menawarkan beras dengan harga murah ya. Korban ini diketahui bernama Jamilah yang merupakan seorang pedagang nasi kuning bersama tetangganya. Nah, keduanya ini merupakan warga Gang Gudang Kuning, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Sampit ya. Awalnya tentu siapapun akan senang begitu ya pendengar ketika ada yang menawarkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari biasanya. Nah, tetapi di sini kita juga perlu waspada, jangan hanya melihat harga yang menggiurkan, pastikan juga kualitas barang, asal-usul penjual, dan jangan ragu untuk memeriksa barang sebelum Anda membelinya ya, karena saat ini memang berbagai modus penipuan bisa saja terjadi di sekitar kita ya. Tetap teliti, tetap hati-hati, dan tentunya juga jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu bagus untuk dilewatkan ya. Kalau ada yang menawarkan barang murah, mungkin boleh-boleh saja kita tertarik, tetapi tetap menggunakan logika dan juga kewaspadaan. Jangan sampai niat kita berhemat malah berakhir dengan kerugian ya. Ya, mendengar informasi lebih lengkap warga Sampit tertipu beras murah, Anda dapat membaca selengkapnya di rri.co.id. Dan peringat saat nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan mengikuti lintas Banjar Nusantara ya.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa.
1: Iya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti lintas Banjar Nusantaraya.

0: Anjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya di Tarannya, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Dewi. Halo, selamat sore Dewi.
1: Iya, selamat sore juga Dita di Samarinda. Apa kabarnya sore ini?
0: Kabar kami baik. Bagaimana dengan Anda di sana dan juga kondisi cuaca dari Palangkaraya?
1: Ya, alhamdulillah kami juga baik Dita, dan cuaca di Kota Palangkaraya luar biasa menyala sekali sore hari ini. Bagaimana di Samarinda?
0: Oh, Samarinda hujan deras.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah, berarti berbeda nih kali
1: berbeda
0: ini ya Palangkaraya Samarinda ya.
1: Betul Dita.
0: Baik, rekan Dewi, ada informasi apa dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Iya Dita, dan juga pendengar, informasi dari Kota Palangkaraya bahwa Kementerian Hukum Wilayah Kalimantan Tengah ini mendorong para pelaku UMKM agar mendaftarkan merek usahanya Dita.
0: Oke, baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Ya baik, terima kasih Dita dan pendengar ya. Kementerian Hukum Wilayah Kalimantan Tengah mendorong para pelaku UMKM agar mendaftarkan merek usaha atau produknya untuk menjadi hak kekayaan intelektual, karena biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan merek hanya Rp500.000. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Jadi kita untuk mendata, memonitor, dan melakukan pembinaan supaya betul-betul nih meningkat setiap tahun target-target kekayaan intelektual.
3: Pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM dapat mendaftarkan merek usahanya dengan tarif Rp500.000 untuk setiap kategori barang atau jasa yang didaftarkan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengingatkan pelaku usaha tidak perlu menunggu bisnis berkembang besar untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek yang dimiliki. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah Hajrian Nur mengatakan perlindungan merek maupun kekayaan intelektual lainnya penting dilakukan sejak awal usaha berkembang agar identitas produk memiliki kepastian hukum dan tidak mudah digunakan pihak lain tanpa izin.
2: Jadi kita untuk mendata, memonitor, dan melakukan pembinaan supaya betul-betul nih meningkat setiap tahun target-target kekayaan intelektual. Intinya kita supaya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Bias tadi, supaya masyarakat itu betul, karena kalau sudah terlindungi itu otomatis akan mendongkrak dari nilai tambah inovasi segala macam. Dan yang jelas aman itu. Kalau ada orang yang menjiplak apa segala macam, ya bisa diduga. Jadi itu yang target kita, supaya betul-betul di tahun ini masyarakat kita di Kabupaten itu semakin hari semakin tumbuh kesadaran.
3: Sementara itu, anggota Komisi 13 DPR RI Bias Layar saat kunjungan kerja ke Kota Palangkaraya menegaskan berbagai karya inovasi maupun produk usaha masyarakat sebenarnya memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai kekayaan intelektual.
4: Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya. Untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
3: Merek berfungsi sebagai tanda pembeda atau identitas barang dan jasa dalam kegiatan perdagangan. Selain itu, merek juga berperan sebagai tanda pengenal, alat promosi, jaminan mutu produk, serta penunjuk asal barang maupun jasa yang dihasilkan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya, demikian tadi Dita informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Dewi dan pendengar serta pemirsa dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dari Tarakan ada rekan saya Ervi. Halo, selamat sore Ervi. Bagaimana kondisi Tarakan sore hari ini?
1: Halo Dita, untuk Tarakan seperti biasa ya, hawanya panas beberapa hari belakangan ini. Walaupun mungkin mendung gitu ya Dit ya, tapi tetap aja hawanya panas, keringetan, deras-derasan. Bisa ngadem nih di studio doang.
0: Iya ya, panasnya cuma di awan ya.
1: Benar.
0: Tapi anginnya panas gitu, ademnya cuma di awan.
1: Iya benar, biarpun mendung gitu ya, tetap aja kita tuh kepanasan gitu. Dan ini prediksinya sih akan terus berlangsung sampai akhir Juni nanti. Duh.
0: Oke, masih lama ya. Kuat-kuat untuk Anda ditarakan ya. Baiklah Ervi, ada informasi apa untuk mendengar kita sore hari ini?
1: Untuk sore ini terkait imbauan Dita mengenai sikap masyarakat terhadap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar.
0: Wah, baiklah, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita Rania. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar, masyarakat Kota Tarakan diimbau untuk tidak panik menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kekayaan sumber daya alam dan indeks kesejahteraan daerah yang tinggi menjadi benteng kokoh bagi perekonomian Kalimantan Utara. Laporan selengkapnya oleh Setia Widadi.
2: Tidak perlu panik berlebihan karena, nah itu tadi, SDA kita luar biasa.
3: Akademisi Politeknik Bisnis Kaltara Dr. Anasri Ekaningsi menegaskan, meskipun Tarakan masih bergantung pada pasokan barang luar daerah, kondisi ekonomi saat ini tidak semengerikan yang dikhawatirkan. Kualitas komoditas ekspor seperti udang, kepiting, dan rumput laut justru diuntungkan dengan penguatan dolar. Selain itu, kemandirian energi lokal juga menjadi faktor pendukung utama.
2: Tidak perlu panik berlebihan karena, nah itu tadi, SDA kita luar biasa, PAD-nya kita juga luar biasa, bahan-bahan yang ada di sini luar biasa, meskipun ada hal-hal yang tertentu diambil dari luar daerah. Tadi udang, terus piting, terus ikan, terus rumput laut, minyak, gas, dan lain sebagainya. Kan kita gas sendiri di tempat lain, LPG.
3: Lebih lanjut, ia menambahkan tingkat kesejahteraan dan indeks kebahagiaan masyarakat Tarakan yang berada di kategori baik diharapkan dapat menjaga stabilitas daya beli. Masyarakat juga diminta untuk tetap bijak mengelola keuangan dan tidak melakukan tindakan impulsif seperti panic buying. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan Setia Widadi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya saya kembali menuju Dita Rania di Kota Tepian Samarinda. Dita.
0: Baik, terima kasih Ervi dari Tarakan Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Aditya. Halo, selamat sore Aditya. Bagaimana kondisi cuaca di Banjarmasin sore hari ini? Apakah sama dengan Palangkaraya dan Tarakan ya?
1: Halo, selamat sore juga Rani. Untuk cuaca Banjarmasin tidak jauh beda ya. Meskipun agak mendung, tapi hawanya masih panas. Bagaimana di Samarinda juga Rani?
0: Samarinda hari ini mendung dan berhasil sampai hujan.
1: Waduh, tapi masih humap ya.
0: Iya. Baik, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini rekan Adit?
1: Ini terkait kasus dugaan pemerasan izin usaha tambang di Kalimantan Selatan, Rani.
0: Oke, baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Rani. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin memastikan tidak akan melakukan intervensi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan seusai ditangkapnya salah satu ASN di lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan terkait dugaan pemerasan izin usaha tambang. Selengkapnya disampaikan oleh Diki Munadi.
2: Kasus dugaan pemerasan oleh oknum ASN lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Provinsi Kalsel yang diungkap oleh kejaksaan terkait pemerasan izin usaha tambang mendapat perhatian dari Gubernur Kalsel Muhyiddin. Gubernur Muhyiddin mengatakan tidak akan melakukan intervensi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Hal itu diungkapkan Gubernur usai menghadiri acara di Banjarmasin Selasa 9 Juni. Gubernur Muhyiddin menyatakan pentingnya akuntabilitas aparatur sipil negara atau ASN. Menurutnya setiap ASN yang terjerat proses hukum harus diperiksa secara objektif untuk memastikan adanya unsur pelanggaran termasuk dugaan tindak pidana korupsi.
3: Dan tidak ada intervensi dari gubernur ataupun dari kepolisian, kejaksaan. Jadi apabila ada yang terjerat hukum harus diperiksa apakah itu ada indikasi korupsi atau tidak. Kalau ada indikasi korupsi, tentu dia harus bertanggung jawab. Kan begitu?
4: Pak Gubernur, mungkin agar tidak terus berulang hal seperti ini, mungkin apa langkah Pemprov untuk
3: berlangsung? Langkah kita selalu kepada masyarakat yang lainnya, kalau ada indikasi untuk meminta-minta, laporkan sama saya. Supaya terjadi. Jadi bisa saya pecat atau saya turunkan pangkat, kan begitu?
2: Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan telah menetapkan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan proses perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Tabalong. Berdasarkan keterangan disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong, Anggara Suryanagara, nilai yang teridentifikasi sementara dalam proses penyidikan mencapai sekitar 1,2 miliar rupiah. Masih dapat berkembang seiring pendalaman perkara.
5: Kegiatan penyidikan berupa tindakan penggeledahan ke tiga tempat, yakni yang pertama adalah kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan, yang kedua rumah kediaman pribadi tersangka HPW yang berlokasi di Kota Banjarbaru, yang ketiga rumah kediaman pribadi tersangka inisial HPW yang berlokasi di Kota Banjarbaru, artinya dua rumah kediaman dari tersangka HPW ini. Kegiatan penggeledahan ini sangat diperlukan oleh penyidik dalam rangka pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan untuk memperkuat pembuktian di mana dari tiga tempat tersebut penyidik berhasil membawa sejumlah dokumen dan barang-barang termasuk sejumlah aset dari tersangka HPW yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini.
2: Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengingatkan pentingnya pencegahan praktik pemerasan pungutan liar atau pungli serta perlambatan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Kalsel. Ia meminta masyarakat untuk berani melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan.
1: Demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Kita kembali kepada rekan Rani di Samarinda. Silakan rekan Rani.
0: Baik, terima kasih Aditya dan pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda untuk menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar pemirsa dari Nunu kan ada rekan saya Rista. Halo, selamat sore Rista, apa kabar Anda dan bagaimana kondisi cuaca di Nunu kan sore hari ini?
1: Selamat sore rekan Dita. Alhamdulillah kabar kami di Nunukan baik, sehat. Dan untuk cuacanya tadi siang panas banget sih, tapi ini mungkin sudah sore ya, jadinya mataharinya udah malu-malu nih, udah mulai sembunyi nih.
0: Sudah agak adem gitu ya.
1: Iya,
0: akhirnya.
1: Betul. Iya.
0: Baik, kalau gitu ada informasi apa untuk pendengar kita di sore hari ini?
1: Dari Nunukan ada informasi tentang pengawasan makan bergizi gratis.
0: Oke, baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Dinas Kesehatan Nunukan terus memperketat pengawasan makan bergizi gratis yang saat ini melayani lebih dari 23.000 penerima manfaat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memperluas jangkauan program makan bergizi gratis atau MBG. Saat ini Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan mencatat 11 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di wilayah ini. Kepala Dinkes P2KB Nunukan Hajah Miskia mengatakan seluruh SPPG terus mendapat pendampingan dan pembinaan untuk memastikan makanan yang diproduksi aman dikonsumsi. Selain itu pengawasan juga dilakukan terhadap standar kebersihan dan sanitasi setiap dapur MBG. Menurutnya keberadaan dapur MBG ini menjadi ujung tombak penyaluran makanan bergizi bagi ribuan penerima manfaat.
3: Ya, sudah kita pembinaan terus ya tim. Memang ada masih ada yang SLHS-nya belum keluar karena baru kan. Jadi kita mereka beroperasi dulu baru bisa kita ambil sampelnya untuk memastikan dia memang sudah higienis ya. Sudah memenuhi syarat.
2: Berdasarkan data Dinkes P2KB Nunukan, sebanyak 21.543 siswa telah menerima manfaat program MBG. Selain itu terdapat 1.737 ibu hamil, ibu menyusui dan balita, serta 435 tenaga pendidik yang juga menjadi sasaran program tersebut. Hajah Miskia menjelaskan penyaluran makanan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita merupakan salah satu upaya mendukung pencegahan stunting di Kabupaten Nunukan. Pemenuhan gizi yang baik diharapkan dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini.
3: Salah satu pencegahan stunting juga, perkembangan bayinya. Jadi disasar juga untuk bumil, busui, dan balita. Nah ini kan makanan bergizi ini kan untuk tumbuh kembang anak ya. Pengembangan otaknya, ya, pertumbuhannya. Jadi kalau bumil, busui, dan balita itu memang sudah pas untuk mereka.
2: Sementara itu hingga saat ini belum ada warga lanjut usia atau lansia di Kabupaten Nunukan yang terdaftar sebagai penerima manfaat MBG. Penyaluran program masih difokuskan kepada siswa, tenaga pendidik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang didistribusikan melalui sekolah maupun layanan posyandu. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Dita.
0: Terima kasih Rista dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, lintas Banjarnusantara. Kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Polresta Samarinda mengungkap 37 kasus kejahatan jalanan sepanjang Mei 2026, pendengar. Dari puluhan kasus tersebut, pencurian kendaraan bermotor menjadi tindak kejahatan yang paling dominan. Laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
1: Polresta Samarinda mengungkap 37 kasus kejahatan jalanan sepanjang Mei 2026. Dari puluhan kasus tersebut, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor menjadi tindak kejahatan yang paling dominan. Hal itu diungkapkan Kapolresta Samarinda Kombespol Hendri Umar dalam rilis pers di Mapolresta Samarinda pada Selasa kemarin. Meski terjadi peningkatan kasus curanmor di Samarinda, tetapi menurut Hendri, kondisi tersebut juga diiringi tingginya angka pengungkapan yang dilakukan aparat kepolisian.
2: 6 kasus curat, 3 kasus curas, 12 kasus pencurian biasa, dan 16 kasus pencurian kendaraan bermotor. Walaupun terjadi peningkatan kejadian curanmor di Kota Samarinda, tapi juga diiringi dengan besarnya pengungkapan kasus yang telah dilakukan Polresta Samarinda dan seluruh jajaran.
1: Sementara itu, total tersangka yang kini diamankan polisi ada 53 orang. Sebanyak 10 diantaranya merupakan tersangka pencurian dengan pemberatan, 6 tersangka pencurian dengan kekerasan, 23 orang tersangka pencurian biasa, dan 14 tersangka curanmor. Dari hasil pemeriksaan, sebagian pelaku diketahui bukan kali pertama berurusan dengan hukum. Sekitar 1/3 dari total tersangka yang diamankan rupanya merupakan residivis. Namun, karena didorong oleh keterbatasan ekonomi, mereka nekat kembali melakukan aksi kejahatan.
2: Background untuk si pelaku ataupun tersangka ini melakukan kejahatan jalanan ini, setelah kita lakukan upaya penyelidikan dan pendalaman, diketahui bahwa sebagian besar atau hampir 90% atau sekitar 35 kasus, itu dengan motif ekonomi. Kemudian ada satu dengan motif sakit hati, dan juga ada satu lagi dengan motif ingin memiliki barang milik orang lain.
1: Selain menangkap pelaku, polisi turut mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan. Di antaranya 21 unit sepeda motor, uang tunai sekitar 71 juta rupiah, emas seberat 33,31 gram, 1 unit mobil, laptop, telepon genggam, tablet, hingga brankas. Dari seluruh barang bukti yang berhasil diamankan, sejumlah sepeda motor telah dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara barang bukti berupa uang masih menunggu proses hukum. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Dan mendengar laporan reporter Sela Deva tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Rabu 10 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki, pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Ya, pendengar, ada lagi informasi yang juga menjadi perhatian kita bersama ya, khususnya bagi Anda para pengendara di jalan raya. Pelaksanaan operasi Patuh Telabang 2026 di wilayah Kalimantan Tengah dipastikan mengalami penundaan, dan penundaan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri yang akan menyeragamkan jadwal pelaksanaan operasi secara serentak di seluruh Indonesia. Ya, pendengar, kepada RRI, Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya ini menyampaikan bahwa penundaan ini ya berkaitan dengan padatnya rangkaian kegiatan dalam menyambut peringatan Hari Bayangkara ke-80, sehingga pelaksanaan operasi patuh nantinya akan menyesuaikan dengan kebijakan dari Korlantas Polri. Ya, namun pendengar, meskipun operasi ini mengalami penundaan ya, bukan berarti kita boleh mengabaikan aturan lalu lintas ya. Justru ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tetap disiplin di jalan, karena keselamatan bukan hanya soal ada atau tidak adanya razia, tapi tentang kesadaran kita sebagai pengguna jalan. Tetap gunakan helm ya, bagi Anda para pengendara roda 2, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan jangan menggunakan telepon saat berkendara, dan tentu jangan juga memaksakan diri ketika Anda mengantuk, dan selalu utamakan keselamatan ya. Karena pendengar, perjalanan yang baik ya bukan hanya tentang cepat sampai tujuan, tetapi juga kita bisa kembali

Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi.

0: produksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Han tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Garinda Jamin. Garinda Jamin sebagai tergugat di mana saja berada. Isi berita panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 118/PDT.G/2026/Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 5 Juni 2026. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang akan diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Rohmat Slamet sebagai penggugat melawan Garinda Jamin sebagai tergugat.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Panin tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dikutip dari turnbackhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa asal provinsi, nama, dan nomor telegram. Dalam akun Instagram tersebut, @people@panin, tidak ditemukan informasi terbaru mengenai pembukaan lowongan kerja PT Bank Panin. Untuk mendapatkan info lowongan kerja Bank Panin terbaru, para pelamar bisa mendapatkan info tersebut pada laman resmi Bank Panin, panin.co.id. Pada laman tersebut terdapat informasi bahwa setiap tahun Bank Panin membuka Panin Professional Program, yaitu pelatihan komprehensif bagi lulusan baru, dan untuk yang berminat dapat mengirimkan berkas ke email career@panin.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

Ya, pendengar, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah ini mengambil langkah tegas ya pendengar dengan memindahkan dua narapidana yang masuk kategori resiko tinggi atau high risk ke Lapas Karanganyar Nusa Kambangan. Ya, kedua narapidana tersebut ya dipindahkan dari Lapas kelas 2A Palangkaraya yaitu Solihin bin Abdullah alias Saleh Puntun dan Husin Rahman bin Rahmani. Ya, proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat yang melibatkan petugas pemasyarakatan bersama aparat kepolisian pada hari Minggu lalu. Ya, tentu ini menjadi perhatian kita bersama ya, karena menyangkut keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan, mencegah potensi gangguan, sekaligus memastikan sistem pemasyarakatan tetap berjalan dengan baik. Ya, tentu pendengar, semoga dengan adanya langkah pengamanan ini ya, kondisi di lingkungan pemasyarakatan, khususnya di Kalimantan Tengah, tetap aman, tertib, dan juga terkendali ya. Dan kita juga berharap bahwa seluruh pihak yang terlibat ini dapat terus menjaga keamanan ya, karena lembaga pemasyarakatan juga menjadi bagian dari upaya pembinaan agar warga binaannya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Ya, informasi selengkapnya ya pendengar, dua napi dipindahkan ke Nusa Kambangan, Anda dapat membacanya di rri.co.id. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, azan maghrib ya untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Hari ini Rabu 6 Juni 2026 nanti akan berkumandang pada pukul 17 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya. Quran, Surah Al-Zalzalah ayat 7.

Iya, pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya bagi Anda umat Islam yang menjalankannya. Semoga ibadah yang kita jalankan menjadi penyejuk hati dan tentunya membawa keberkahan bagi kita semua. Dan tidak terasa ya pendengar, waktu terus berjalan, sore akhirnya mulai beranjak menuju malam. Tetap jaga kesehatan Anda, tetap hati-hati dalam perjalanan, dan jangan lupa untuk selalu bersama orang-orang tercinta. Pro 1 RRI Palangkaraya masih akan menemani Anda ya. Tepat pukul 18 nanti kami akan sampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Islam, hendaklah ia menjaga sholat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan atau di masjid. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk nabimu jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya sholat berjamaah di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah tersebut. Apabila kamu sholat di rumah-rumahmu sebagaimana perbuatan si fulan, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu. Tiada seorang laki-laki pun yang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke salah satu masjid kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mencatat untuk setiap langkahnya 1 kebaikan, meningkatkan baginya 1 derajat, dan menghapuskan baginya 1 kesalahan. Diriwayatkan pula, sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang sakit parah. Sungguh seseorang akan dipapa oleh 2 orang untuk sholat berjamaah. Hadis riwayat Muslim. Demikian supaya kita dengarkan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Rabu 10 Juni 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Kita juga sudah meningkatkan status ya, saat ini lagi statusnya masih berproses di kepimpinan kita terkait SK.
2: 97 hektar yang terbakar, yang terpadamkan itu 56 hektar.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kita awali berita pertama. Cuaca panas yang mulai melanda Kota Palangkaraya dalam beberapa hari terakhir membuat pemerintah kota akan menaikkan status kebakaran hutan dan lahan menjadi siaga. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kita juga sudah meningkatkan status ya, saat ini lagi statusnya masih berproses di kepimpinan kita terkait SK.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya mulai menyiapkan penetapan status siaga kebakaran hutan dan lahan karutla menghadapi musim kemarau 2026. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, pemerintah kota memperkuat langkah antisipasi sejak dini guna menekan potensi terjadinya karutla. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya Eri Pauji mengatakan, kesiapan penanganan karutla secara umum sudah cukup matang. Rapat koordinasi lintas instansi telah dilakukan sebagai dasar dalam menunggu keputusan wali kota terkait penetapan status siaga.
1: Kita juga sudah meningkatkan status ya, saat ini lagi statusnya masih berproses di kepimpinan kita terkait SK status. Dan mudah-mudahan dengan terbitnya SK status ini kita semakin masif untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas masyarakat khususnya yang membuka lahan.
3: Okay.
1: Memang tanpa ada status pun sebenarnya kita juga melakukan pengawasan dan pemantauan di samping sosialisasi kan untuk terkait larangan membuka lahan dengan cara dibakar tersebut.
3: Sementara itu salah seorang warga bernama Putri mengharapkan penambahan hidran di beberapa titik permukiman padat penduduk di bantaran Sungai Kayan mengingat wilayah ini pada musim kemarau rawan terjadi kebakaran baik hutan dan permukiman.
4: Kalau akses gimana Bu ke dalam itu?
5: Akses ke dalam dari sungai
4: dari pinggir jalan itu yang darat-daratnya.
5: Oh, kalau nya dari darat. Kalau dari darat pas di depan itu tuh alhamdulillah bisa masuk. Bisa masuk kalau mobil yang
4: kecil ya.
5: Iya, kecil, mobil yang kecil itu.
4: Tapi masuk. Kalau pemadam yang besar enggak bisa ya?
5: Iya, kemarin tuh pas lewat depan pos aja itu mereka. Kalau yang besar-besar itu bisanya masuk di jalan aspal aja. Enggak bisa masuk jalan yang kami 4 meter itu, cuman ada bisanya masuk mobil pickup rasanya itu.
3: Berdasarkan perakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Palangkaraya, diperkirakan memasuki musim kemarau mulai pekan ke-3 Mei hingga Agustus 2026. Kondisi cuaca yang lebih kering tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko karutla, baik di lahan terbuka maupun kawasan hutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Barat telah mencapai luas 97 hektar. BPBD Kota Waringin Barat mencatat sebagian besar kejadian terjadi pada periode cuaca panas ekstrim awal tahun, meski tren kebakaran mulai menunjukkan penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
2: 97 hektar yang terbakar, yang terpadamkan itu 56 hektar.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat mencatat luas kebakaran hutan dan lahan karhutla mencapai 97 hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 56 hektar telah berhasil dipadamkan. Pelaksana tugas PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat Andan Santana saat Halo RRI Rabu menjelaskan bahwa Kecamatan Kumai menjadi wilayah dengan luasan kebakaran terbesar, yakni mencapai 54,6 hektar, disusul Kecamatan Kota Waringin Lama seluas 24,5 hektar, Arut Selatan 14,36 hektar, dan Pangkalan Banteng sekitar 4 hektar. Andan mengungkapkan angka karhutla tahun 2026 ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi cuaca panas ekstrim yang terjadi pada Januari hingga Maret menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya kejadian kebakaran. Meski demikian, tren kebakaran mulai menunjukkan penurunan sejak April dan Mei. Bahkan hingga memasuki Juni 2026, jumlah kejadian terus berkurang secara signifikan.
2: Kalau untuk luasan yang terbakar itu berada di Kecamatan Kumai ya, hampir 54,6 hektar. Terus diikuti di Kota Waringin Lama, itu sekitar 24,5 hektar. Dan Arut Selatan 14,36, serta di Kecamatan Pangkalan Banteng 4 hektar.
6: Terkait penyebab kebakaran, BPBD Kobar menduga sebagian kasus di wilayah Kumai dan Kota Waringin Lama berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan menggunakan api. Namun demikian, Andan menegaskan bahwa penetapan penyebab dan proses pembuktian hukum sepenuhnya menjadi kewenangan aparat kepolisian. BPBD sendiri berfokus pada pendataan, penanganan, dan pemadaman kebakaran di lapangan. Menurutnya, koordinasi dengan TNI, Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, pemerintah desa, serta masyarakat peduli api, MPA, terus diperkuat guna mempercepat respon penanganan karhutla. Menghadapi puncak musim kemarau dalam beberapa bulan ke depan, BPBD Kobar telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, diantaranya patroli terpadu di 10 pos lapangan yang tersebar di wilayah rawan kebakaran. Selain itu, mobil tangki suplai air telah didistribusikan ke setiap kecamatan untuk mempercepat penanganan awal. Dengan kondisi karhutla di beberapa daerah saat ini, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Cilikriwut Palangkaraya Anton Budiono mengingatkan masyarakat untuk selalu mewaspadai perubahan cuaca yang tidak menentu terjadi saat ini dan menimbulkan berbagai macam dampak signifikan seperti angin kencang hingga pohon tumbang.
7: Jadi untuk wilayah Kalimantan Tengah memang dari awal, mungkin awal tahun ya sudah kita gembar-gemborkan bahwa tahun ini adalah tahun El Nino. Jadi memang mungkin dalam hal ini pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota dan pemerintah provinsi segera bersiap siaga untuk menghadapi karhutla di tahun 2026. Dan memang untuk saat ini kita memang sudah mengalami yang namanya fenomena El Nino, Mbak. Jadi memang sudah sekitar 3 atau 4 dasarian kita sudah kondisi El Nino.
6: Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini, masyarakat, perusahaan, dan pelaku usaha perkebunan diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla yang telah terjadi di beberapa daerah di wilayah Kalimantan Tengah. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Bupati Murung Raya Herius berharap pemerintah pusat dapat menambah kuota jemaah haji untuk Kabupaten Murung Raya setiap tahunnya. Hal tersebut disampaikan saat penyambutan jemaah haji Murung Raya di halaman Masjid Agung Al-Istiqlal Puruk Cahu. Bupati Murung Raya juga bersyukur proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah haji dapat berjalan lancar. Herius mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaah haji yang telah menunaikan ibadah di Tanah Suci. Ia berharap para jemaah dapat menjadi teladan di tengah masyarakat serta menjadikan pengalaman spiritual selama berhaji sebagai motivasi untuk terus berbuat lebih baik. Sementara itu, Asisten 1 Setda Murung Raya, Rahmat Katambunan menyampaikan jumlah jemaah haji asal Murung Raya tahun ini sebanyak 74 orang. 53 jemaah telah tiba di Puruk Cahu, 16 jemaah masih beristirahat di Banjarmasin, dan 5 jemaah lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Kenaikan harga Pertamax yang mencapai lebih dari Rp4.000 per liter mulai dirasakan masyarakat. Sejumlah pengguna mengaku harus menambah anggaran untuk kebutuhan bahan bakar. Sementara pihak SPBU masih memantau dampaknya terhadap pola konsumsi BBM. Selengkapnya Randy melaporkan.
8: Untuk kenaikan harga saat ini untuk Pertamax ya mungkin sangat agak kaget dikit ya karena lumayan signifikan kenaikannya itu sekitar 4 ribuan ya.
9: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non subsidi jenis Pertamax yang mulai berlaku pada awal Juni 2026 menjadi perhatian masyarakat. Kenaikan yang mencapai lebih dari 4.000 per liter tersebut dinilai cukup signifikan dan berpotensi memengaruhi pengeluaran pengguna kendaraan yang selama ini mengandalkan Pertamax sebagai bahan bakar utama. Di tingkat penyalur BBM, perubahan harga tersebut langsung diterapkan pada Rabu 10 Juni 2026 pukul 00 WIB. Pihak SPBU pun segera melakukan penyesuaian sistem dan menyosialisasikan harga terbaru kepada konsumen yang datang mengisi bahan bakar pada pagi hari. Pengawas SPBU di Palangkaraya, Martina Teresia Jiwita, mengatakan pihaknya cukup terkejut dengan besarnya kenaikan harga yang diberlakukan. Menurutnya, kenaikan tersebut menjadi perhatian baik bagi petugas SPBU maupun pelanggan yang terbiasa membeli Pertamax dengan harga sebelumnya.
8: Mungkin tanggapannya untuk kenaikan harga saat ini untuk Pertamax ya, mungkin sangat agak kaget dikit ya, karena lumayan signifikan kenaikannya itu sekitar 4 ribuan ya, jadi agak kaget aja gitu malam-malam gitu.
9: Martina menjelaskan, meskipun terjadi kenaikan harga yang cukup besar, kondisi penjualan pada hari pertama masih berjalan normal. Antrian kendaraan di dispenser Pertamax maupun Pertalite masih terlihat seimbang seperti hari-hari sebelumnya. Namun demikian, pihak SPBU masih akan melakukan pemantauan dalam beberapa hari ke depan untuk melihat apakah terdapat perubahan pola konsumsi masyarakat atau peralihan pengguna BBM ke jenis lain yang lebih terjangkau. Salah seorang warga pengguna Pertamax, Jenti, mengaku kenaikan harga tersebut cukup mempengaruhi pengeluaran rutinnya, terutama karena kebutuhan bahan bakar menjadi salah satu komponen penting dalam aktivitas sehari-hari.
10: Cukup berpengaruh ya. Biasanya saya mengisi BBM sekitar 2 kali seminggu. Sekarang harus menyiapkan anggaran lebih besar.
9: Meski demikian, Jenti mengaku sementara waktu masih akan tetap menggunakan Pertamax karena dinilai sesuai dengan spesifikasi kendaraannya serta memberikan kualitas yang baik untuk performa mesin. Namun ia berharap penyesuaian harga BBM di masa mendatang dapat lebih mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga tidak terlalu membebani pengeluaran rumah tangga. Kenaikan harga Pertamax ini diperkirakan akan menjadi perhatian masyarakat dalam beberapa waktu ke depan. Selain berdampak pada biaya transportasi pribadi, perubahan harga BBM juga berpotensi mempengaruhi perencanaan pengeluaran bulanan bagi pengguna kendaraan yang rutin melakukan perjalanan setiap hari. Demikian, Randy melaporkan.
11: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Hari Media Sosial Nasional yang jatuh pada hari ini menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Di tengah derasnya arus informasi digital, literasi dan etika bermedia sosial menjadi kunci untuk mencegah penyebaran hoax serta berbagai dampak negatif lainnya. Selengkapnya Hesa melaporkan.
12: Untuk itu, di hari memperingati media sosial nasional ini,
13: peringatan Hari Media Sosial Nasional 10 Juni menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, media sosial kini tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang berbagi informasi yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, Komang Reja Kartika, menilai media sosial seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang dialog yang reflektif. Menurutnya, pengguna media sosial perlu memahami etika bermedia sosial agar mampu menghindari berbagai dampak negatif seperti polarisasi, stereotip, ujaran kebencian, hingga penyebaran hoaks.
12: Untuk itu, di hari memperingati media sosial nasional ini, kita dituntut untuk memiliki literasi digital yang memadai. Yang pertama, kemudian bagaimana kita memiliki kesadaran di dalam bermedia sosial untuk menghindari dampak-dampak negatif dari penggunaan media sosial ini.
13: Komang menambahkan, literasi digital menjadi kunci utama agar masyarakat mampu memilah informasi yang diterima. Ia mengingatkan, pentingnya melakukan verifikasi terhadap setiap informasi sebelum membagikannya kembali, sehingga penyebaran informasi palsu dapat diminimalisasi. Sementara itu, mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi IHNTP Palangkaraya, Adel, menilai media sosial memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perkuliahan dan kehidupan sehari-hari. Menurutnya, berbagai informasi akademik maupun komunikasi dengan keluarga kini dapat dilakukan lebih cepat dan mudah melalui platform digital.
14: Kita sebagai pemakai media sosial sebenarnya harus tahu apa sih yang harus kita lakukan ketika kita menyimak sebuah berita ataupun sebuah pesan yang memang itu sedangkan kita tidak ketahui gitu. Nah, dan saya sendiri pun merasakan dan sering menyikapi bahwa harus gitu kita ketahui dulu siapa sih memberi pesan ini. Nah, pesan ini dari mana gitu kan.
13: Meski demikian, Adel mengingatkan bahwa pengguna media sosial khususnya generasi muda harus mampu mengendalikan diri agar tidak terjebak hoaks maupun kecanduan media sosial. Ia menyarankan agar aktivitas digital diimbangi dengan kegiatan lain seperti berolahraga, membaca buku, dan berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar. Senada dengan itu, pegiat bijak bermedia sosial, mediator dan edukator dari Polda Kalimantan Tengah, Samsudin, atau yang akrab disapa Cak Sam, menyebut pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau IT masih kerap ditemukan di ruang digital. Bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi antara lain penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten pornografi. Untuk menekan pelanggaran tersebut, kepolisian terus menggencarkan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan.
15: Ya, harus bijak bermedia sosial, ya, patuhi, taati, pedomani, stop hapus tadi itu, stop hoax, ya, pornografi, perjudian online, ujaran kebencian, dan menyinggung SARA. Pedomani itu.
13: Melalui peringatan Hari Media Sosial Nasional, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya etika, literasi digital, dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial, sehingga ruang digital dapat menjadi lingkungan yang sehat, aman, serta produktif bagi seluruh pengguna. Demikian Hesa melaporkan.
0: Sekretaris DPRD Pulang Pisau, Evri Gusilpani, menegaskan komitmennya untuk memperkuat komunikasi antara eksekutif dan legislatif guna mendukung optimalisasi kinerja DPRD. Menurutnya, berbagai program dan kebijakan yang telah berjalan akan terus dilanjutkan disertai evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan terhadap tugas kedewanan. Evri mengatakan penyampaian pemikiran, saran, dan aspirasi dari anggota DPRD harus dilakukan secara maksimal agar seluruh program dapat berjalan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Karena itu, Sekretariat DPRD akan membangun komunikasi yang lebih intensif dengan seluruh anggota Dewan, sehingga setiap masukan dapat ditindaklanjuti secara efektif. Selain itu, Evri berharap upaya tersebut dapat membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan kepada DPRD. Menurutnya, masukan dari masyarakat merupakan bagian penting yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab lembaga legislatif daerah. Lembaga Zakat Bentukan Muhammadiyah Lazismu siap membantu program Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kalimantan Tengah untuk terus menggerakkan perubahan serta membangun peradaban, khususnya pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
16: Ada 10-5 orang yang ingin berpartisipasi dalam rangka keberlanjutan ini dan banyak sektornya. Ayo kita bergabung.
17: Ketua Lembaga Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, Muhammad Fitriani, mengapresiasi kegiatan yang digelar Baperida Kalimantan Tengah belum lama ini sebagai momentum penting dalam mendorong inovasi gerakan sosial di daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan semangat baru bagi Lembaga Zakat Bentukan Muhammadiyah untuk terus mengembangkan peran zakat, infak sedekah, dan wakaf sebagai mesin sosial yang mampu menggerakkan perubahan serta membangun peradaban khususnya di Kalimantan Tengah.
18: acara di Baperinda kemarin itu sangat luar biasa, terutama untuk Lajismo, inovasi gerakan sosial, karena menyadari bahwa JIS dan Wakaf merupakan mesin sosial yang menggerakkan perubahan dan peradaban khususnya di Kalimantan Tengah. Hari ini Lajismo sebagai lembaga filantropi Islam yang bergerak jauh melampaui bantuan sesaat. Lajismo berkembang menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat yang menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat. Saat ini Lajismo Kalimantan Tengah melalui beberapa program yang telah dijalankan, mulai dari NTB, Ambulanmu, pendampingan pasien, beasiswa pendidikan, pembinaan UMKM, hingga program kemanusiaan lainnya, menunjukkan bahwa JIS Wakaf mampu bekerja secara nyata di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah.
17: Ia menjelaskan saat ini Lajismo tidak lagi hanya berfokus pada pemberian bantuan sesaat, tetapi telah berkembang menjadi lembaga yang berperan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, berupaya menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Baperida Kalimantan Tengah, Chandra Asmara, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, partisipasi tidak harus dilakukan dalam skala besar, karena kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 hingga 10 orang pun dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan berbagai program keberlanjutan di daerah.
16: Ada yang punya kelompok-kelompok kecil saja, ada 10-5 orang yang ingin berpartisipasi dalam rangka keberlanjutan ini, kan banyak sektornya. Ya. Ayo kita bergabung.
19: Jadi dirangkul semua.
16: Indonesia muara kita adalah mewujudkan emas 45. Siap. Dan ini adalah yang kita memang dorong kepada semua teman-teman melalui NGO, partisan, kemudian yang berpeduli terhadap keberlanjutan, baik secara sektor-sektor lingkungan, kemudian ekonomi, budaya, kemudian juga pendidikan dan sebagainya.
17: Pihaknya terus mendorong keterlibatan berbagai pihak, mulai dari organisasi non-pemerintahan, komunitas, hingga individu yang memiliki kepedulian terhadap isu keberlanjutan. Keterlibatan tersebut mencakup berbagai sektor, seperti lingkungan, ekonomi, budaya, pendidikan, dan bidang lainnya yang berkontribusi terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Edi Suroso melaporkan.
0: Antusiasme masyarakat terhadap program pemeriksaan kesehatan gratis meningkat dibandingkan tahun lalu. Lalu seperti apa strategi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya dalam memperluas layanan? Berikut wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama PLT Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Nurul Komariah.
20: Terkait dengan program pemeriksaan kesehatan gratis ini, Bu, sejauh ini di Kota Palangkaraya ini perkembangannya seperti apa, Bu?
21: Untuk PKG, terakhir di data tanggal 8 hari Senin kemarin, Palangkaraya total penduduk yang sudah di CKG itu ada 41.463 orang. Atau totalnya 13,11%. Nah, ini yang sudah dilaksanakan ya, yang sudah terlapor, sudah terinput di aplikasi juga.
20: Oke, jadi ada sekitar 41.000 orang yang sudah merasakan manfaat dari cek kesehatan gratis itu sendiri. Nah, kalau sejauh ini, Bu, dari awal dilaksanakannya program itu hingga saat ini, apakah antusias dari masyarakat itu masih tetap sama atau justru mengalami penurunan, Bu?
21: Kalau dari sisi antusias, saya rasa sudah meningkat ya, karena di bulan yang sama, tahun lalu itu masih sangat kecil, masih di bawah 5% kalau saya nggak salah, atau malah di bawah berapa persen itu. Nah, ini kan sudah 13%, ya udah di atas 10%, artinya masyarakat sudah lebih banyak lah begitu yang mengetahui, dan juga kami juga di Dinas Kesehatan cukup masif untuk memberitakan atau menginformasikan ya, mempromosikan lah begitu kegiatan CKG ini di masyarakat. Jadi dari sisi antusias, sepertinya sih tahun ini jauh lebih antusias ya masyarakat dibandingkan tahun kemarin. Mudah-mudahan sih kita berharap sampai akhir tahun memang bisa tercapai gitu target yang ditentukan oleh pemerintah.
20: Oke, jadi dari perbandingan tahun lalu ya Bu ya, untuk tahun ini justru mengalami peningkatan begitu. Nah, kalau dari pengalaman di fasilitas kesehatan nih Bu, masyarakat yang sudah melakukan CKG itu sendiri, apakah ditemukan Bu penyakit begitu yang mungkin berat, dan kalau misalnya ditemukan langkah selanjutnya itu seperti apa Bu?
21: Baik, kalau untuk yang penyakit berat saya nggak pegang data by puskesmasnya ya, tapi kalau pelaporan secara kualitatif tuh ada. Jadi ada yang istilahnya dia berpotensi penyakit jantung, itu jadi terdeteksi awal begitu ya. Nah, akhirnya bisa dilakukan pencegahan untuk lebih berat lagi gitu, apa sakitnya. Dan juga untuk pengelolaan penyakit-penyakit kronis seperti DM, kemudian hipertensi, itu juga dengan adanya CKG ini jadi lebih membuat masyarakat lebih sadar lah begitu. Oh, ternyata setelah di CKG, ternyata potensi hipertensi yang selama ini nggak pernah dicek baik-baik aja, tapi ternyata tensinya tinggi gitu ya. Karena angka pasien prolanis di puskesmas juga ini ternyata meningkat setelah tahun lalu dilakukan CKG. Nah, itu tentunya ini juga ya, satu sisi itu hal yang positif ya, karena diketahui lebih awal, sehingga masyarakat juga bisa mengatasi dan juga mencegah penyakitnya lebih berat lagi begitu, dengan pengendalian dan kontrol yang lebih rutin begitu untuk berikutnya.
20: Oke. Kalau terkait dengan kendala nih Bu, sejauh ini dalam pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis ini, apakah masih terkendala beberapa hal Bu, atau seperti apa?
21: Kalau untuk kendala untuk penyelenggaraannya sih saya rasa sampai saat ini masih belum ada ya. Kayak terkait dengan bahan untuk pemeriksaan sampai saat ini masih mencukupi, dan kita juga berharap sampai akhir tahun ini masih terpenuhi gitu ya, sampai akhir tahun. Kemudian untuk kendala-kendala mungkin kemarin, kalau di tahun lalu kami sempat terkendala di koordinasi dengan misalnya kayak sekolah, kemudian ada perkantoran, tapi tahun ini kita sudah lebih baik karena kemarin sudah ada pertemuan koordinasi lintas sektor juga, sehingga untuk sasaran-sasaran khusus seperti sekolah, kemudian perkantoran, dan yang lain ini sudah kita jajaki dan jembatani begitu, sehingga permasalahan di tahun lalu itu sudah mulai terurai di tahun ini.
20: Apakah dengan adanya peningkatan antusias masyarakat itu juga bisa ditangani, mencukupi begitu Bu, dari tenaga kesehatan sendiri untuk memberikan pelayanan cek kesehatan gratis ini di masyarakat Bu?
21: Sampai saat ini sih belum ada kendala, jadi masih mencukupi, karena kan tiap puskesmas itu jumlah sasarannya itu berbeda-beda. Dan biasanya untuk puskesmas yang besar nih, puskesmas yang wilayah kerjanya banyak, tenaganya juga cukup begitu ya, relatif cukup lah gitu untuk bisa melaksanakan atau menyelenggarakan CKG. Memang mungkin tidak bisa langsung masif gitu ya, misalnya satu bulan langsung selesai semua sekolah, itu belum bisa juga memang karena jadwal di puskesmas juga kan harus tetap jalan begitu ya, pelayanan di puskesmas, sehingga memang ada jadwal yang dibuat teman-teman puskesmas untuk melaksanakan CKG ini di berbagai tempat, perkantoran misalnya, di sekolah. Ada puskesmas yang semua sekolahnya di tingkat SD sudah, yang SMP belum misalnya. Tapi ada juga puskesmas yang strateginya semua tingkat sekolah itu dikerjakan sama-sama begitu. Jadi prosentasenya saja yang belum selesai begitu.
20: Kalau dari instansi sendiri Bu, kalau misalnya ingin mengajukan cek kesehatan gratis itu, apakah bisa Bu? Dan itu sebenarnya prosedurnya itu seperti apa Bu, kalau boleh tahu Bu?
21: Oh iya, kalau untuk misalkan dari badan usaha gitu ya, pengen dilakukan CKG itu silakan bersurat ke puskesmas di wilayah terdekat. Misalnya badan usahanya ada di wilayah Menteng, nah itu bisa bersurat ke puskesmas Menteng. Nanti mereka yang akan menjadwalkan, karena kan nanti ada pegawainya berapa orang misalnya, atau apa maksudnya betul apa pegawai di perusahaan atau badan usaha tersebut ada berapa yang mau diperiksa, itu kan perlu disiapkan oleh teman-teman nanti BP-nya ada berapa yang dibawa dan seterusnya. Nah saat ini juga kami sudah membuka untuk TKG ini tidak hanya dilakukan di puskesmas, tapi juga dilakukan di klinik-klinik yang ditentukan. Jadi kemarin kami ada juga membuka kerjasama begitu ya dengan beberapa klinik, tapi saya ini belum hafal nih ininya klinik-klinik mana yang memang sudah siap begitu ya. Artinya kami juga berupaya seperti klinik di Polri, TNI itu juga sudah bisa melakukan CKG. Nah, sehingga kita berharap memang kalau di tahun lalu kalau tidak masyarakatnya sendiri yang datang begitu ya ke puskesmas itu kan agak sulit gitu ya menjangkau. Nah, sekarang klinik-klinik Polri dan TNI juga sudah bisa melakukan CKG ini, tentunya di bawah koordinasi dari puskesmas terdekatnya.
1: Oke. Baik Bu, mungkin terakhir Bu, harapan atau imbauan dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan program ini Bu.
21: Baik, kami dari Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk datang ke puskesmas dan juga fasilitas pelayanan kesehatan untuk melaksanakan cek kesehatan gratis. Ya, manfaatkan sarana yang ada ini untuk memeriksakan diri begitu ya, agar supaya kita lebih tahu kondisi kita. Kalaupun misalkan sehat, nanti juga akan ada saran-saran dari dokter misalnya gitu ya, untuk seperti apa bagusnya begitu, misalkan usia sudah sekian, apa pola yang harus dijaga, kemudian apa yang aktivitas apa yang perlu ditambah, misalnya aktivitas fisik atau bagaimana jam tidur yang baik dan seterusnya. Akan ada saran-saran dan juga edukasi begitu dari para tenaga kesehatan untuk Bapak Ibu sekalian. Kita berharap dengan cek kesehatan gratis ini tentunya warga Kota Palangkaraya menjadi lebih sehat begitu ya, lebih produktif dan lebih sejahtera nantinya. Demikian mungkin.
1: Baik, terima kasih ya, Bu Nurul Komaria atas waktu dan informasi yang diberikan Ibu.
21: Oke, sama-sama, mudah-mudahan membantu dan mohon bisa disebarkan ya ke masyarakat.
1: Demikian wawancara saya bersama PLT Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ibu Nurul Komariah. Diharapkan program pemeriksaan kesehatan gratis terus berjalan dan dapat dirasakan manfaat secara merata oleh masyarakat.
0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
11: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan

0: sembrani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Apa kabar Anda ya di kesempatan malam hari ini, dan juga bagaimana aktivitas Anda sepanjang hari ini? Pastinya Anda sudah mungkin melewati hari dengan berbagai kesibukan ya. Ada yang bekerja, mungkin mengurus keluarga, atau mungkin juga ada yang menjalankan usaha atau beraktivitas di luar rumah ya. Tentu lelah ya setelah seharian beraktivitas, dan tubuh kita juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Jangan lupa beri kesempatan untuk diri sendiri memulihkan tenaga, cukup istirahat agar tetap sehat dan juga bugar dan siap untuk menjalani hari besok ya. Namun mungkin bagi Anda ya, saat ini ada yang mungkin baru memulai aktivitas ya, mungkin ada yang bekerja dengan shift malam ataupun menjaga pelayanan, atau mungkin juga bertugas di lapangan dan masih menjalankan pekerjaan lainnya malam hari ini. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar, senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat ya. Tetap jaga kondisi, jangan lupa makan dan minum yang cukup, dan berhati-hati dalam menjalankan tugas-tugas Anda. Dan tentunya bagi Anda juga yang mungkin menikmati waktu santai di rumah, kami masih menemani Anda ya pendengar dengan sederet informasi dan juga inspirasi. Dan sesaat nanti juga pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita kembali akan bergabung dengan RRI Pro 3 untuk menyimak kembali Warta Berita.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Inilah Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
3: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
1: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fani melaporkan selengkapnya.
2: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
2: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
4: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
2: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
4: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
5: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
4: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
6: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
3: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
6: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
7: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
6: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Eliana Zahra melaporkan.
8: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
9: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
8: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan SDM untuk industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan Pak Menteri.
9: Sementara itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
10: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
9: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar 136,62 miliar rupiah. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar 120,51 miliar rupiah, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar 78 miliar rupiah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
11: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
12: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
11: Adapun Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya, ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
13: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya. Dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut kreatif. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
11: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Penyerahan sertifikat.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
14: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
17: Enak. Untanya langsung dimakan?
14: Langsung diminum
17: susunya.
14: Langsung diminum segar tuh, Pak?
17: Segar.
14: Maka ini serasa muda kembali.
17: Enak. Rasa ganteng.
14: Iya. Kuat. Jos.
17: Mana lagi, Pak?
14: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Silakan.
16: Nah, pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsaqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
1: Ya. Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
18: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke Tanah Air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5 dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
1: Ya, Irzam. Ya. Irzam, mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
18: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jamaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penjemputan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan, Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, jumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murud di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Izzam Mulana, 13 RRI terus mudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
19: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
20: Melalui hubungan LIGAT tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGAT kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
19: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
21: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
19: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
0: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about their opinion?
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
22: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
2: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
23: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat bahwa Thailand juga mengerti ranking bangsa kita, mereka pasti ada comongan, uang, konten,
2: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang-sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan

0: Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan kembali ya mimbar agama Katolik ya. Ya, pendengar mimbar agama Katolik ya, malam hari ini menghadirkan sebuah topik ya, yaitu setia pada kebenaran Tuhan. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu mendapatkan penyertaan serta kasih Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Dan di studio Pro 1 RRI Palangkaraya pada malam hari ini ya, telah hadir penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Selamat malam Pak Victor.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Apa kabar nih Pak Victor malam hari ini?
1: Puji Tuhan,
0: puji
1: baik,
0: Tuhan,
1: sehat.
0: Sehat, baik ya, Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Ya, pendengar, tentu dalam perjalanan hidup kita ya, kita sering sekali dihadapkan pada berbagai pilihan ya, tantangan dan juga godaan yang dapat menguji iman serta keteguhan hati kita. Nah, tentunya di tengah perubahan zaman yang begitu cepat ini, menjaga kesetiaan pada nilai-nilai kebenaran Tuhan menjadi sebuah panggilan penting bagi setiap umat yang beriman. Nah, untuk itu di kesempatan malam hari nanti Pak Victor akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana makna setia pada kebenaran Tuhan dalam kehidupan seorang umat Katolik. Silahkan Pak Victor.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan mimbar agama Katolik malam hari ini, kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu setia pada kebenaran Tuhan. Untuk memulai permenungan kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, dalam Injil yang baru saja kita dengar dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19 ini, kita mendengarkan bagaimana Yesus menyampaikan sesuatu yang sangat penting kepada kita. Dia menegaskan bahwa kedatangannya tidak untuk menghapus atau mengganti kebenaran Allah. Sebaliknya, dia datang untuk menggenapi, untuk menyempurnakan, dan untuk memberi makna yang penuh dan utuh pada kebenaran itu. Nah, kebenaran Allah ini tidak berubah. Baik itu kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kebenaran Allah, kebenaran Tuhan tetap sama. Tetapi persoalannya bukan pada kebenaran itu sendiri. Persoalannya ada pada kita. Apakah kita masih setia kepada kebenaran itu? Atau kita sudah mulai bergeser sedikit demi sedikit tanpa kita sadari? Nah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, pergeseran dari kebenaran Tuhan ini hampir tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada orang yang bangun pagi-pagi lalu tiba-tiba memutuskan hari ini saya ingin meninggalkan iman saya. Atau bangun pagi-pagi dan mengatakan hari ini saya tidak percaya pada Tuhan. Tentu tidak. Pergeseran itu terjadi perlahan-lahan. Seperti kapal yang sedikit demi sedikit bergerak dari jalurnya ke arus yang tidak disadari. Mula-mula kita melewatkan entah itu doa malam atau doa pagi atau doa sebelum melakukan aktivitas mungkin karena kelelahan. Kemudian melewatkan doa ini menjadi sebuah kebiasaan. Lalu kita tidak lagi merasa perlu berdoa. Dan inilah pergeseran dalam hal doa. Selain itu, mungkin kita mulai berbohong dalam hal-hal yang kecil. Mungkin karena situasi yang saat itu sedang mendesak. Kemudian kita merasa kebohongan itu merupakan hal yang wajar. Lalu kejujuran tidak menjadi nilai yang kita pegang teguh. Dan kita mulai bergeser. Atau mungkin kita mulai mengikuti arus pendapat orang yang meskipun kita tahu itu bertentangan dengan ajaran iman kita. Kemudian kita merasa ganjil jika berbeda dari orang kebanyakan. Lalu kita tidak lagi berani berpegang pada kebenaran Tuhan ketika hal-hal itu tidak populer. Dan ini pun mulai memberikan pergeseran dalam diri kita. Nah, pada hari ini Yesus memperingatkan kita bahwa satu titik pun tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat. Artinya, tidak ada kebenaran Allah yang terlalu kecil untuk diabaikan. Tidak ada perintah Allah yang terlalu sepele untuk kita remehkan. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, tetapi ada hal yang penting yang perlu kita pahami. Yesus tidak pernah berbicara tentang kebenaran yang kaku atau dingin dan kebenaran yang menghukum dan membelenggu. Yesus justru berbicara tentang kebenaran yang menggenapi, yang menyempurnakan dan bahkan yang membebaskan kita. Kata menggenapi dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi dari bahasa Yunani, asal katanya yaitu plero, yang berarti mengisi sampai penuh. Jadi seperti sebuah wadah yang diisi sampai penuh. Seperti sebuah janji yang benar-benar ditepati. Nah, Yesus menggenapi hukum Allah bukan hanya dengan mentaati secara lahiriah, tetapi dengan menghidupinya dari dalam, dengan jiwa dan semangat yang sesungguhnya. Dia mengajarkan bahwa kebenaran Allah bukan soal aturan yang dipatuhi, tetapi soal hati yang diubah. Nah, ini menjadi poin yang penting. Yesus mengajarkan bahwa kebenaran Allah bukan soal mentaati aturan secara harafiah, tetapi soal hati yang mau diubah. Ketika hati kita berubah, ketika kita benar-benar mengasihi Allah dan sesama, kesetiaan kepada kebenaran bukan lagi menjadi beban. Ia menjadi cara hidup yang alami, yang mengalir, dan pastinya membawa kedamaian kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, apa yang paling sering menggeserkan kita dari kebenaran Tuhan? Jawaban jujurnya adalah berhala-berhala modern yang ada di sekitar kita setiap hari. Saya berikan beberapa contoh. Ada keserakahan, keinginan untuk selalu punya sesuatu yang lebih, selalu dapat lebih, sampai kita rela mengorbankan kejujuran, keadilan, dan ini semua dilakukan demi mencari keuntungan sendiri, keuntungan pribadi, keserakahan. Yang kedua, egoisme. Kebiasaan menjadikan diri sendiri sebagai pusat dari segalanya. Semua keputusan diukur dari kepentingan dan kenyamanan diri sendiri, tanpa peduli kepada Allah dan sesama. Yang diutamakan adalah diri pribadi. Yang berikut, pencarian pengakuan. Di zaman media sosial ini, godaan untuk disukai, dipuji, dan diakui oleh orang banyak begitu besar. Ketika kita mulai mengubah pendirian dan nilai-nilai kita hanya agar diterima dan disukai oleh orang lain, nah inilah kita sedang meninggalkan kebenaran Tuhan. Dan yang berikutnya adalah kenyamanan. Kita tidak mau bersuara untuk yang benar karena takut mungkin akan terjadi konflik. Kita tidak mau berkorban karena terlalu mencintai kenyamanan kita. Dan kita memilih diam daripada setia pada kebenaran. Semua ini adalah berhala-berhala pada zaman ini, pada masa sekarang. Mereka tidak tampak seperti patung batu, tetapi mempunyai kuasa yang sangat nyata. Mereka menarik hati kita pergi dari Tuhan. Mereka menarik hati kita menjauh dari Tuhan. Satu langkah kecil, dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari, Saudara yang terkasih, kesetiaan kepada kebenaran Tuhan bukan keputusan sekali seumur hidup. Ia adalah pilihan yang kita buat setiap hari, bahkan setiap saat. Kesetiaan merupakan perjuangan.

meskipun tubuh kita terasa lelah. Dan inilah kita memilih untuk setia. Atau setiap kali kita memilih bersuara untuk kebenaran meskipun hal-hal itu tidak populer. Kita juga memilih untuk setia. Pilihan-pilihan kecil ini setiap hari, hari demi hari membentuk karakter kita sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus. Pilihan-pilihan inilah yang menentukan apakah kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus atau hanya mengikuti namanya saja. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, dalam Gereja Katolik ada dokumen yakni Verbum Domini yang dikeluarkan oleh Paus Benediktus ke-16 yang mengajarkan kepada kita bahwa kita semua sebagai umat beriman dipanggil untuk melakukan tiga hal ini terhadap sabda Allah. Yang pertama, mendengarkan. Mendengarkan bukan sekedar mendengar dengan telinga, tetapi sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima apa yang Tuhan katakan kepada kita, apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita. Dan ini semua tentu tidak mudah, membutuhkan kesiapan batin, membutuhkan keheningan dan keterbukaan batin kita. Yang kedua, menghayati. Sabda Allah tidak boleh berhenti pada kepala. Ia harus turun ke dalam hati. Mengubah cara pandang kita, cara pikir kita, mengubah cara kita merasa, dan mengubah cara kita memandang sekitar kita dan memandang dunia ini. Inilah yang dimaksud dengan kesetiaan yang sesungguhnya. Membiarkan sabda Allah, membiarkan kebenaran Allah membentuk diri kita dari dalam. Dan yang ketiga, mewujudkan. Apa yang kita dengar, apa yang kita hayati harus tampak dalam kehidupan nyata kita. Dalam cara kita bekerja, dalam cara kita berbicara, dalam cara kita memperlakukan orang lain, dan dalam cara kita mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup ini. Nah, ketiga hal ini, baik mendengarkan, menghayati, dan mewujudkan, tentu saja tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ketika kita mendengar tanpa menghayati, hasilnya sia-sia, hampa. Menghayati tanpa mewujudkan, ini adalah kemunafikan. Dan mewujudkan tanpa benar-benar mendengarkan adalah aktivitas rohani yang hampa. Nah, inilah yang Yesus maksud ketika dia berkata, dia datang untuk menggenapi. Yesus ingin kebenaran Allah sungguh-sungguh hidup dan nyata di dalam diri kita, bukan sekedar aturan di atas kertas. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, besok kita bersama-sama akan memperingati perayaan Santo Barnabas Rasul. Ia merupakan rasul awal yang namanya berarti anak penghiburan. Barnabas adalah orang yang hidupnya menunjukkan bukti yang nyata dari kesetiaannya kepada Tuhan. Ketika semua orang meragukan pertobatan Paulus dan tidak ada yang berani menerima Paulus, justru Barnabas tampil dengan keberanian dan mau menerima Paulus. Barnabas tidak mengikuti arus ketakutan orang banyak. Dia setia pada apa yang dia yakini benar. Barnabas juga menjual tanahnya dan menyerahkan seluruh hasilnya kepada seluruh jemaat. Dia tidak menyembah berhala kekayaan. Dia tidak menyimpan hasil penjualannya untuk dirinya sendiri, tetapi dibagi.

0: berikan kepada mereka yang membutuhkan. Dia tidak diikat oleh hartanya. Dan ketika mewartakan Injil, Barnabas dan Paulus menghadapi berbagai penolakan, penganiayaan, dan bahkan bahaya yang berulang kali menimpa mereka. Tetapi Barnabas tetap setia kepada kebenaran Tuhan. Dia tidak berbalik. Barnabas mengajarkan kita bahwa setia pada kebenaran Tuhan memang ada harganya. Tetapi kesetiaan itu membawa buah yang jauh lebih berharga dari apapun yang harus kita korbankan saat ini. Bapak, Ibu, Saudari, Saudara yang terkasih dalam Kristus, pada malam hari ini sebelum kita beristirahat, mari kita membawa tiga pertanyaan yang akan saya sampaikan ini ke dalam hati kita masing-masing. Yang pertama, di bagian mana atau pada saat apa dalam hidup saya sudah mulai bergeser dari kebenaran Tuhan. Pelan-pelan tanpa saya sadari. Atau kapan saya merasa mulai bergeser dari kebenaran Tuhan yang saya yakini, yang saya imani selama ini. Yang kedua, apa berhala modern yang paling sering menarik hati saya pergi menjauh dari Tuhan? Apakah keserakahan? Apakah egoisme? Apakah pencarian pengakuan akan diri sendiri? Atau mungkin mencari keuntungan dan kenyamanan diri sendiri? Dan yang ketiga, satu keputusan konkret apa yang bisa saya ambil mulai besok untuk kembali setia kepada kebenaran Tuhan? Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, mari kita bawa pertanyaan-pertanyaan refleksi ini dalam doa kita malam hari ini, dan biarlah Roh Kudus yang menerangi dan membimbing hidup kita. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, dunia kita akan terus berubah. Tren dan perkembangan zaman terus berganti. Opini, pendapat orang juga akan terus beralih. Tapi kebenaran Tuhan tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus datang bukan untuk menghapus kebenaran itu, Dia datang untuk menggenapi, untuk menyempurnakan, untuk memberi kita kekuatan agar kita bisa hidup di dalamnya dengan sepenuh hati. Seperti Santo Barnabas yang setia sampai akhir hidupnya, kita pun dipanggil untuk setia. Kita pun dipanggil untuk mampu bertahan pada kebenaran iman kita. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Dia yang memanggil kita adalah setia. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua untuk tetap berdiri teguh pada kebenarannya dalam setiap pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Demikianlah mimbar agama Katolik serta permenungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Victor Rinus Raja Oja dan pendengar. Semoga pesan dan juga refleksi iman yang telah disampaikan Pak Victor malam hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua untuk terus berjalan dalam terang Tuhan, berani memilih yang benar dan juga menjadi pribadi yang membawa damai dan kebaikan bagi keluarga, lingkungan dan juga sesama. Baik, kami akhiri sampai di sini dulu mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Listia dapat kembali menemani Anda pendengar dalam sajian program Palangkaraya Malam sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan, kami akan hadirkan info cuaca dan juga nanti akan ada program berjaringan Ruang Rindu Nasional akan menemani malam hari Anda sembari santai menikmati makan malamnya begitu ya, atau mungkin sambil bernostalgia dengan teman-teman lama begitu, karena kita malam hari ini di program Ruang Rindu Nasional itu akan ada bintang tamu kita Johan Untung ya, dan seperti biasa ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail akan menemani di program Ruang Rindu Nasional. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami, kami akan hadirkan info cuaca.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saat ini kami sudah terhubung dengan perakirawan BMKG yang mana akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah esok hari. Halo, selamat malam.
3: Iya, selamat malam.
1: Selamat malam, apa kabar di hari ini?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bagaimana cuaca Kalimantan Tengah esok hari? Silakan.
3: Oke, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari, Kamis 11 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Pulang Pisau bagian selatan dan Kapuas bagian selatan yang diperkirakan berpotensi hujan intensitas ringan. Kemudian pada siang hingga sore dan malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur bagian selatan, Katingan, Gunung Mas bagian utara, Murung Raya, Barito Utara bagian selatan, Kapuas, Pulang Pisau, Barito Selatan, Barito Timur, dan Kota Palangkaraya bagian utara yang diperkirakan masih berpotensi hujan intensitas ringan hingga sedang. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 100% dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 20 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
1: Terima kasih untuk perakirawan sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah. Untuk esok hari pendengar, jika Anda tertinggal informasi cuaca tadi, besok pagi kami akan kembali hadirkan di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar, selanjutnya kita akan ikuti kali ini program Ruang Rindu Nasional yang mana edisi 10 Juni 2026 akan menghadirkan bintang tamu Johan Untung. Wah, siapa yang sudah kangen dengan karya-karya beliau ya. Dan juga seperti biasa ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail yang akan temani kita di program Ruang Rindu Nasional.
4: 63.100 rupiah.

0: WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Kabar bahagia. Pengguna kendaraan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah kini makin tenang berpergian. Isi daya kendaraan listrikmu jadi lebih mudah dan lebih cepat dengan SPKLU PLN yang tersebar di berbagai titik strategis. Dari kota sampai jalur perjalanan, SPKLU PLN siap mendukung mobilitas ramah lingkungan di Kalsulteng. Cari lokasi, cek ketersediaan, dan mulai pengisian daya langsung lewat aplikasi PLN Mobile. Ayo, beralih ke kendaraan listrik dan dukung energi bersih untuk masa depan. SPKLU PLN, energi baru, mobilitas maju.

0: 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes. Ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya, bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan? Sih?
1: Gimana sih?
0: Ih, enggak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya, Mbak?
1: Oh, itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau enggak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnamasari maksudnya.
0: Mas. Oh, Purnamasari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh, Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya, itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget, Mbak. Nasi pecel Purnama.
1: Di situ ya?
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan banyak urut apa sih
1: mas,
0: sebentar
1: ini,
0: deh
1: ini Indonesia mas ya
0: tahu. Sebentar maksudku gini ya? Maksudku itu daerah mana ya,
1: lupa kan, lali kan
0: sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya Mbak, aduh lali aku namanya
1: sebelum
0: bukan siola. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani ya pokoknya di situlah ya
1: mas.
0: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman kuliah dulu.
1: Walang unuta mas, malam ini mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya betul
1: termasuk
0: banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya mas. Oh ya mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua
0: lagunya. Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya ya,
1: bener. Misalnya keluaran misalnya Billboard, ya. Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
1: Podo mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya. Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh mas, jangan salah, yang sebelahmu itu 95
0: iya.
1: Konser kok mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 Bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: Bintang.
1: Akan ada konser 7 Bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Deddy Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita itu kok keren-keren ya Mbak? ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini Biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Yo iya rek. Soalnya
1: sama-sama legend, Mas.
0: Sama-sama legend penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini.
1: Wah. Thank you, ya.
0: Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas
1: selamat
0: lagi.
1: Malam, Bang Albert.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Heeh. Mm-hmm. Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kalian itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
2: Napoleon kan umurnya sekarang mungkin lebih dari 60 ya,
0: 2026. Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Nah, siap. Terima kasih Bang Albert.
2: Kasih.
0: Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benny Jo, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Benny Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Bung Benny Jo. Juga ya.
0: Bang Benny Jo gimana? Penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benny Jo.
0: Begitu ya.
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Oh, jadi iya. Yang penguasanya Pak Gubernur.
1: Oh, oke deh. Oke, Bang.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti titip
0: pertanyaan, silakan Bang Benny Jo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an, atau lagu-lagunya Randang-Randang Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu
1: apa aja, iya siap, nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih, terus ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia, itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: siap. Bang dijawab.
0: Ya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna, ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso. Pak Putra,
1: Magenda. Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Iya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa, Mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, oke, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Yang, udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi
4: cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra. Boleh
0: silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Uang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita, aku nama Sari.
1: Iya.
0: Siap.
5: Bersama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang ya, mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada
1: Bung
5: nanti?
1: Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan yang Untung, tapi ya. belum.
1: Ya. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh iya. Cuman ya, aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, siap.
1: Oke Bu Tiara.
5: Iya. Yeah, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
5: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana
6: ya,
1: Bang?
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, ya, silakan.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya, pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh, iya. Nanti akan disampaikan.
6: Di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Okay.
6: Oke.
1: Okay, Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya, bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya. Tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Oh. Cuman dengan kadang-kadang Indonesia juga enggak ditulis namanya. Iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
0: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matalata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Tujuh bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus Vina Panduwinata. Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu. Iya, betul. Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
0: Seru. Oke, ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik dan
1: hasilnya luar biasa, mudah dimengerti
2: oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits mendapat BET Award waktu itu.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang 7 bintang.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sembung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita tuh paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas. Mas Dedi, Mas. Kan bercandaan Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan menambah dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next lagu. Next show.
1: Karena di hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak. Masalah Mas, durasi.
2: Kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja 7 orang udah 21 lagu. Plus Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame
2: bintang, per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam, bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
1: tentang kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSC Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Deddy Dukun, wah, sebagai penciptanya luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang formasi baru, gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia nggak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa lagi?
1: Mas Faris RM.
2: Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, seru.
1: Salah satunya
0: seru,
1: ini
0: seru,
1: yang
0: seru.
1: Pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.

0: pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hang House.
1: Instagram The Hang House ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
0: Betul.
1: Wah.
0: Mantap. Gitu.
1: Jadi silakan dilihat di The Hang House.
0: Instagramnya The Hang House.
1: Nih memang ya,
2: kita datang ke The Hang House, kita nyanyi bersama besok.
1: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
1: Kamu tukang bohong.
2: Oh, ya.
1: Oke. Okay.
2: Iya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, ya, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
1: siap
2: hadir.
1: Siap kalau begitu.
0: Siap pokoknya.
1: Mas Dedi semangat dan sukses buat
0: banyak loh, Mas Dedi.
1: Konsernya sukses tanggal 13 ya. Juni nanti.
2: Oke. Okay.
0: Sehat terus, Mas.
1: Sukses. Salam selalu buat teman-teman 7 bintang ya.
2: Oke. Okay. Siap.
0: Okay,
2: salam
0: Mas
2: kembali
0: Dedi
2: dari 7 bintang plus Vina Panduwinata. Ya. Salam hormat buat seluruh penonton RRI.
0: Yes.
2: Mudah-mudahan siap penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
1: Siap.
0: Oke, sampai jumpa.
1: Sampai Mas jumpa Mas Dedi.
0: Ya, selamat
2: kita.
0: I love
2: you.
0: Aduh,
1: oke. Okay. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
0: Dedi
1: nah,
0: Dukun.
1: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
0: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
1: 4 dekade.
0: Waduh,
1: nanti kita tungguin.
0: Biasa.
1: Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu pastinya.
1: Oke. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
0: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya dong, Mbak, Ibu Fatmawati juga cantik.
0: Aduh, alhamdulillah Ibu.
1: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
1: Bintang tamunya tadi sudah ada,
0: Mas Dedi Dukun.
1: Nanti juga ada
0: Mas Johan Untung.
1: Mas Johan ya. Untung. Mau niti pertanyaan silahkan ya. Loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Ya. Salam-salam dong.
0: Boleh, Mas boleh. Yudi, boleh.
1: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica pengawasan bersama.
0: Salam kembali Bu Fatmawati cantik.
1: Terima kasih.
3: Semangat ya.
0: Iya malam dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
0: Amin.
1: Amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin.
1: Siap.
3: Amin. Amin.
1: Terima kasih.
3: Salam ya.
0: Iya.
1: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
0: Oh Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana. Apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja yang masih.
0: Siap.
3: Cantik. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam. Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Siap, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Mbak Ita pernah
0: makan. Iya, Pak Ahmad.
1: Siap.
4: Semangat, semangat ya.
0: Semangat.
4: Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah, Ruang Rindu semakin maju.
1: Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi.
0: Ya.
1: Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Dedi Dukun itu diciptakan oleh siapa?
0: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
0: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
0: Boleh, boleh, silakan. Silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Niyati di Jember. Juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Itu Dinda. Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ita.
0: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
0: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnawati.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
0: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang

0: sama Johan Untung.
1: Siap.
2: Siap.
0: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnama tadi penyiar
1: Ruang Indo
2: ini? Iya, siap.
0: Terus
2: nanti dijawab.
0: Apakah Mas Johan Untung ada enggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
2: Oke.
1: Oke.
0: Oke.
2: Oke, Uncle Gazi.
1: Siap.
0: Selamat buatnya 7 bintangnya.
2: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
0: Insyaallah, Mbak.
2: Ya, okay, seru loh.
0: Salam, Mbak.
2: Boleh, silakan.
0: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Yudi.
2: Siap.
1: Siap.
0: Ya, makasih Mbak Ita.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Dedi Dukun bilang ada lagunya Bohong, Oya sama Puji Syukur.
2: Masih ada.
1: Masih ada.
2: Ya.
1: Kalau Mbak Ita ada solonya juga sih?
2: Iya dong. Iya
1: dong. Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
2: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
1: Iya. Pak Levi.
2: Makanya nonton. Makanya nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
1: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
2: Iya, asik. Bener loh, Mas, ditunggu.
1: Langsung kita ke toli-toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
2: Malam, Mbak.
3: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
1: Siap.
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah,
2: say.
1: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
3: Ape ya.
1: Ape.
2: Api toh.
1: Say.
3: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
2: Iya, betul.
1: Betul.
3: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
2: boleh Johan Bang Wontongwa. Bang Johan dengan boleh, Mas Johan juga boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
3: Sejak era 80-an betul. Hingga kini.
1: Ya.
3: Ah, satu aja ya, enggak usah ribet-ribet ya.
2: Iya, boleh Mbak.
3: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital.
2: Oke.
3: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
2: gimana ya? Oke, siap.
1: Oke, siap.
2: Oke, Mbak Haryanti.
1: Sama-sama.
3: Titip salam.
2: Boleh, silakan.
1: Silakan.
3: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
1: Oke.
3: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
2: sama-sama
3: banyak.
2: Sama-sama, Mbak Haryanti.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Lasiman, selamat malam.
2: Bang Lasiman, selamat malam.
1: Halo?
2: Halo?
1: Halo?
2: Bang Lasiman?
1: Bang Lasiman?
4: Selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
2: Halo juga. Halo, halo juga. Bang?
4: Halo, halo.
2: Iya, kedengeran kok.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, ya. Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
4: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
2: Iya.
1: Iya.
2: Bang?
4: Ini pertanyaannya pada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
2: Oke.
1: Okay. Nah, oke.
4: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
2: Siap. Nah,
4: album yang pertama kali.
2: Iya, Bang.
1: Udah itu aja ya.
4: Nah, ini yang paling akhir.
1: Iya, siap.
4: Salam-salamnya.
2: Oke, silakan.
4: Ini untuk kita di RRI Melapuh di Pro 1 kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Siap.
2: Oke, Bang Lasiman.
1: Terima kasih Bang Lasiman.
4: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
2: Oh, terima kasih. Amin, amin.
1: Siap.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah aku akan diajak konser?
2: Mohon maaf ya.
1: Anda siapa gitu dong? Coba.
2: Mohon maaf, Mas. Sampean iku sopo?
1: Sampean iku sopo? Lali lu de elo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
5: Cikgu halo ya. Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng,
1: iya.
5: Cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
2: Iya.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Yes.
5: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
2: Iya. Ya.
5: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai untung
1: nanti? Ada lagi 9. Minum kopi dulu.
2: Jam 9.
1: Supaya panas.
5: Ingin kenal dengan dia bersuara dengan betapa.
1: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
5: Ya apa-apalah. Nanti ya. Nanti sampaikan salamku.
2: Pastinya.
1: Siap.
5: Salamku ya buat Bang Johan Untung ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
2: Iya.
5: Lirik lagunya ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I don't like to sleep itu pasti ada.
2: Iya.
1: I don't like to sleep alone.
5: Itu dia nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
2: Oke.
1: Pakai suaraku aja ya. Gimana?
2: Siap Ciguria.
5: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi,
2: betul,
5: Nostalgia
2: betul.
5: Di Indonesia Love Song banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan Untung. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat
2: terus,
5: lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja boleh kirim salam enggak?
2: Silakan Ciguria.
5: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
2: Oke, salam sehat
5: terus. Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya, Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh, Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua. Iyo,
0: oh gitu ya. Oh
1: iya, kan
0: iya, iya, iya, iya,
1: label.
0: Satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya iya iya. Iya,
1: iya. Rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin
1: Mas Johan.
0: Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD. Okay. Makanya aku bilang jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita aja ngobrol ya Mas ya.
1: Dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu. Ayu.
0: Bayu selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
1: Baik,
0: alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suara kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu.
3: Dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kalau udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung. Namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Nanlohi. Apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Ya, karena nama siap. Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja
3: terus,
0: Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: apa? Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Selamat malam juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
2: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Oh, jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya.
2: Tetap
4: semangat, siap selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma. Oma Ana.
4: Ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Ya, siap.
4: Salam okay, semuanya Una. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Nama Sari, iya. Selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, atau tujuh bintang.
1: Siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya mungkin istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas Yudi?
1: Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya.
1: Akun The Hang House. Instagramnya The Hang House. Ya. Itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke. Okay.
5: Enggak ada yang lain.
1: Oke, okay,
5: salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama tujuh bintang Mas Johan.
0: Oke.
2: Di mana?
1: Di The Hang House Bang. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
2: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
2: Anyar
1: ya. Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku, untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
2: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto, biar gampang.
0: Oke.
2: Johan Untung, ya kan? Tapi kalau aslinya, asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya.
0: Dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
2: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
2: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
2: kartu.
0: Ambon kartu. Kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Saya ngerti nggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
2: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Pikal, Yopi Latu, Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
2: Porto itu dekat sama Haria. Nah itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
2: Cari ini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
2: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
2: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Oh, Dinoyo. Aduh. Bener. Kikennya bonek ya Mas.
2: Ya iya pun
1: kiki kita Mas, aduh.
0: Oke. Kemudian
2: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh SMP Kediri, iya. Temennya Mbak Ati dong.
2: SMP 1.
1: Oh SMP 1, iya, yo. Berarti temennya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi
2: kata Mas. Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
2: Atik Sebi.
1: Mbak Ati dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta, Mas Johan.
2: Iya. Bapak Jakarta ke rumah Arianto.
1: Makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Ati sama pacarnya ya Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, Mbak Ti kalau tenang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas Mbak Ti cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, seru, kan? Ya. Seru ya, Mas, nanti kalau okay. ketemu Mbak Ti kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Nah, orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Gak ada hubungan. Ernie Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu. Beda apa? Dio Wong Lio.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan? Jadi Wong Lio loh. Mas terus
2: Jakarta ketemu nih Yong Surabaya terus.
0: Iya
2: ya.
0: Iya ya. Aduh. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Ya. Gini, menjadi tua itu anugerah.
0: Ya,
2: itu hanya harus dilihat. Iya toh?
0: Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat gak terus.
2: Aku ambil Ebit, ambil ya, Uta ini. Itu seumuran.
0: Oh, iya, iya, iya, iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh, Mas Johan.
0: Dari dulu, dari
2: 71 kan. Mm-hmm. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
1: Mas, aku keselak, Mas. Sumpah keselak.
0: Kumisnya kok gak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, itu parabola, itu gak boleh hilang.
1: Itu gak
0: boleh hilang ya.
1: Itu jimatnya nih, kok masih di
0: jimat. Jimat ya Allah. Tino jimat ah.
2: Nek hilang, mesti hilang kekuatannya.
0: Nah, tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang gak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nangkono power.
0: Powernya nangkono, rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja yang sudah pernah di cover?
1: Dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu kalau cover.
2: Apa aja ya, lupa lah ada 3.000 lebih.
0: Wih.
2: Jadi kalau di buku itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enaknya enak kok apa Mas?
2: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi, betul, ya toh, jadi betul, aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Ono istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Tekok Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Udah. Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5 dekade.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, iya,
2: aku Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu.
1: Luar
2: tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
2: Ya, lumayan, ya, Mas. Seket luruh iya, itu. Aku sama Ernie podo itu. Ernie kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Ya.
0: Ernie. Oh, siap.
1: Penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya, iya.
1: Iya. Pernah gak, Mas?
2: Gak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe namanya, ya mas. Kafe tuh kafe ya. Ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi dijawab ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan Untung. Mas? Ditanyain sama Uncle Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru Mas?
2: Wah, aku.
0: Halo Mas. Oh. Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo Mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung
0: lagi
1: dengan Mas Johan.
0: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Mori Lewat Lagu,
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ya, yang ini yang barusan sama ya. Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya, kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: Hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro,
2: oh,
1: iya. Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa ya Mas. Iya, memang beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat-hebat
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas. Beda
2: kan,
1: dengan yang asli pastinya. Bagaimanapun yang asli itu tetap yang
2: asli,
0: tetap
2: iya.
0: asli loh
1: itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
0: Oke.
1: Mukanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Oke. Xiao bapak.
0: Oh iya iya iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihli Aceh. Aceh.
0: Oke.
2: Tadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plusnya wakil ya Mas.
2: Ono plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus, jadi enggak tuh darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya ya Mas?
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: westalare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang kita. Iya, enggak
2: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti
0: apa ya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya Mas, tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam.
2: Malam juga.
3: Mbak Ita, Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan Mas.
3: Ingin ini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: orang tua
3: saya. Jadi orang tua, jadi nyatanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Tembara Kertosono. Iya,
1: berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga.
3: Arga benar juga.
2: Nah, itu yang
3: lega saya Mas.
1: Lega ya Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Lima Bonjol, Tembara. Iya benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya. Ini legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi. Smile Yopo kabare.
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johan.
1: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Yo, apa kabare?
2: Yo, kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover, ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Iya. Cak, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara tiga. Ya,
2: aku nyanyi.
4: Teteh kan lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Iya, nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih emang.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman Upas. Yudi Ismail kenal ya.
0: Dong.
4: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Bang Josmanu. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti.
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan.
1: Iya.
4: Jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
0: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam. Malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam. Uni. Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai. Selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
2: Gitu ya.
5: Bang Johan ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
2: Ya, kalau bilang ya, lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya,
2: Mas. Oke, okay. Kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Ya,
1: ya. Betul, Pak.
2: Lain siap kepuasannya, ya. Lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab. Ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Semoga sama-sama.
5: Sukses ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan Bang Yudi. Buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak Budol, lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang.

0: Raja Bali.
1: Mau bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover ya. Lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, nama juga cover,
2: itu yang,
1: ya,
2: Mas, yang ya. Tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke.
1: Iya.
0: Begitu ada rupanya.
1: Lagi? Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung
2: ini
0: dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama
1: di KB
2: ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback, oh iya, Flashback, ya.
0: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Algiero, Michael Frank.
1: Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
0: Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live, Mas, sekarang ini boleh, terserah apa aja, Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the falling rain. And the moment that's the wonder from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show.
3: How deep is your love?
1: Mirip banget. Sama-sama merdunya.
0: Okay.
1: Luar biasa, Mas Johan.
0: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu, Mas Johan, ya.
2: Oke.
0: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
1: Wow.
0: Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada Anggrek Bulan.
2: Okay.
0: Ingat ya Mas Johan?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya, apa
0: ini Anggrek Bulan. Anggrek Bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunaryo. Oh, iya kan ya Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunaryo itu kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya itu Prapto. Prapto.
1: Iya Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: iya.
2: Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar tuh. Nah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, okay, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi, Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunaryo itu Sunaryo sama Prapto diajakin ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Ya, itu ya.
2: kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya, gak Mas.
1: Apa, Mas? Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 saat itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis kok, ya, Mas. Nang Surabaya ya, numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya, saat ini kayak 100.000 gitu.
0: Iya, ya.
2: Oh, iya.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Oke. Okay. Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, cuh dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000. Kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Cuma nyanyi dua lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya?
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: Purple. Hebat ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi guest, ya. Aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh ala, ya, siap, aduh, siap, siap.
1: Mas
0: siap.
1: Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan. Mas Johan. Wah, terputus.
0: Langsung terputus ya.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita
1: project,
0: mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain.
0: Tapi memang oh, waktunya juga sudah mefet ya. Banget. Aduh.
1: Pasti coba, kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan. Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa. Iya. Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan
0: ya.
1: Juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-Ranjau Cinta.
3: Pukul 22 waktu Indonesia Barat. RRI Digital.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: bencana datang. Tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir. Banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan. Bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.
2: Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
3: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
2: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih. Tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
3: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah ini mah kerjaan cowok, atau itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
2: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
3: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
2: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
4: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: para dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih.

Tahukah Anda, ternyata dalam satu ekor ayam terdapat kandungan protein yang berbeda. Ayam merupakan salah satu protein hewani yang memiliki kandungan protein yang tinggi, serta memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Kandungan protein ayam tergantung bagian-bagiannya. Yang pertama, dada ayam tanpa kulit dan tanpa tulang sebanyak 100 gram memiliki jumlah kalori 165. Itu termasuk kalori dari protein sebanyak 31 gram dan lemak sebanyak 3,6 gram. Ini berarti 80% kalori pada dada ayam berasal dari protein dan 20% dari lemak. Bagian paha ayam per 100 gram adalah sebanyak 209 kalori. Jumlah kalori itu dihasilkan dari 26 gram protein dan 10,9 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam ini 53% dari protein dan 41% dari lemak. Jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 100 gram adalah 203. Jumlah tersebut merupakan hasil dari 30,5 gram protein dan 8,1 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 64% dihasilkan dari protein, sementara 36% lainnya dihasilkan dari lemak. Dalam 100 gram ceker ayam terdapat 212 kalori, lemak sekitar 12,78 gram, dan protein terdapat 23,68 gram. Jumlah lemak dalam ceker ayam mendominasi. Ada sekitar 54% kalori dalam ceker ayam berasal dari lemak.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada kurang dari minus 2 standar deviasi atau SD berdasarkan tinggi atau umur. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, gangguan metabolisme tubuh, dan gangguan perkembangan fisik. Sedangkan dampak jangka panjang seperti menurunkan kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes, obesitas, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Menurut Kementerian Kesehatan, rekomendasi isi piring terdiri dari lauk hewani, lauk nabati, makanan pokok, dan buah serta sayuran.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, sayur kelakai selain memiliki cita rasa yang enak dijadikan sebagai pelengkap isi piring kita, ternyata kelakai memiliki banyak manfaat loh untuk kesehatan kita. Kandungan zat besi dalam kelakai dapat meningkatkan kadar HB sehingga bisa membantu kita mencegah atau mengatasi masalah anemia yang sedang banyak terjadi khususnya pada remaja putri. Kelakai merupakan salah satu jenis paku-pakuan yang mudah ditemukan di daerah tanah gambut, air tawar atau hutan belukar seperti di Kalimantan Tengah. Tanaman ini dikenal dengan banyak nama seperti lamidin, paupara, paku limbeh, paku hurang, dan paku bang. Masyarakat Kalimantan Tengah biasanya mengolah pucuk kelakai atau daun muda kelakai dengan cara direbus, ditumis, ataupun diolah menjadi keripik kelakai, peyek kelakai, dan stik kelakai. Selain itu, pada penelitian Widati tahun 2022 juga pernah mengolah kelakai menjadi tepung untuk substitusi bolu kukus sebagai alternatif makanan selingan remaja perempuan yang tinggi akan

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

0: ini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Pro 1 RRI Palangkaraya, terimalah untuk terima kasih untuk Anda terus mengudara bersama kami pendengar. Sampai jumpa esok hari, kami akan kembali menemani Anda di frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda pagi hari ini? Berjumpa kembali kita dalam Palangkaraya Pagi. Saya Dewi Sri Tanjung, operator Febri dan juga Wahid kembali menjumpai Anda ya. Di kesempatan pagi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Dan harapan kami semoga Anda dalam keadaan yang sehat dan tentunya juga pagi hari ini penuh semangat serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya pendengar, tentu di pagi hari ini kita dipertemukan lagi dengan suasana yang baru ya. Tentu juga ini kesempatan baru bagi kita untuk menjalani berbagai aktivitas dan tentunya juga tanggung jawab ya. Dan semoga di pagi hari ini kita juga senantiasa dipenuhi dengan rasa syukur, langkah kita juga senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalani berbagai aktivitas. Dan bagi Anda juga yang mungkin sedari tadi sudah bersiap-siap ya untuk menjalankan aktivitas atau mungkin berangkat lebih awal karena mungkin tempat kerjanya cukup jauh dari rumah ya, tetap semangat. Tentu perjalanan yang panjang, padatnya aktivitas dan berbagai tantangan yang mungkin menanti hari ini, semoga bisa kita jalani dengan sabar dan tentunya juga penuh optimis. Ya, pendengar, semoga sepanjang hari ini Tuhan Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memudahkan setiap urusan kita, memberikan kemudahan, kelancaran dalam pekerjaan, kesehatan bagi tubuh kita dan juga rezeki yang baik dan penuh berkah. Dan bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pendengar ya akan menyajikan berbagai informasi dan inspirasi. Tentu pagi hari ini juga kami akan mengawalinya dengan Mutiara Pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pendengar di kesempatan pagi hari ini dalam Ceramah Agama Islam. Dan pendengar ya, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesempatan untuk menjalani hari ini dengan keadaan tubuh yang sehat ya, dan juga nikmat iman dan Islam. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, di kesempatan pagi hari ini Ceramah Agama Islam akan menghadirkan sebuah topik, yaitu berbuat kebaikan selagi ada kesempatan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa waktu demi waktu terus berjalan, dan setiap kesempatan akan datang dan juga pergi, dan terkadang kita baru menyadari betapa berharganya sebuah kesempatan ketika semuanya telah berlalu. Ya, karena itu dalam kehidupan ini kita juga diajarkan untuk tidak menunda berbuat kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, sebab setiap langkah, setiap bantuan, setiap kepedulian, dan juga setiap kebaikan yang kita tanam, insya Allah akan menjadi amal yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di studio Pro 1 RRI pagi hari ini telah hadir Ustadz Marjuki SHE yang merupakan wakil direktur lembaga wilayah dakwah dan syiar Islam BKPRMI Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ustadz Marjuki dalam keadaan yang sehat ya Ustadz ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, baik pendengar, kita akan mendengarkan ya tentunya penjelasan Ustadz Marjuki pagi ini terkait tema kita, yaitu berbuat kebaikan selagi ada kesempatan. Silakan Ustadz.
2: Ya, terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga kita pada pagi hari ini dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dengan sebuah tema berbuat kebaikan selagi ada kesempatan. Setiap manusia diberikan waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 24 jam dalam sehari. Namun tidak semua orang yang mampu untuk memanfaatkan waktunya untuk melakukan kebaikan. Banyak orang yang selalu menunda-nunda amal soleh dengan alasan masih muda, masih sibuk, atau masih ada waktu nanti. Padahal kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu akan berakhir. Umur, kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang dimiliki ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk berbuat kebaikan sebelum kesempatan itu akan hilang. Pentingnya memanfaatkan kesempatan untuk kebaikan, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh U'iddat lil muttaqin, yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar tidak menunda-nunda dalam melakukan kebaikan. Kata bersegeralah menunjukkan bahwa amal saleh harus dilakukan sesegera mungkin ketika kesempatan itu datang. Seringkali seseorang berkata, nanti kalau sudah kaya saya akan bersedekah, nanti kalau sudah tua saya akan rajin beribadah, nanti kalau sudah tidak sibuk saya akan mengaji, dan lain sebagainya. Padahal tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan sampai pada masa yang kita rencanakan. Karena itu, setiap kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita harus gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil tentang memanfaatkan waktu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktanim hamsan qabla hamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla sakamika, waginaka qabla fakrika, waparagaka qabla suklika, wahayataka qabla mautika. Yang artinya, manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia penuh dengan perubahan. Orang yang hari ini sehat, bisa saja ia besok akan sakit. Yang hari ini kuat, bisa saja ia besok lemah. Karena itu, jangan menunggu waktu yang sempurna untuk berbuat baik. Justru lakukanlah kebaikan dengan keadaan yang kita miliki saat ini. Jika mampu membantu orang lain, bantulah sekarang. Jika mampu bersedekah, bersedekahlah sekarang. Jika mampu menuntut ilmu, lakukanlah sekarang. Karena kesempatan belum tentu datang dua kali. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk kebaikan yang bisa dilakukan. Kebaikan tidak selalu berupa harta yang banyak. Islam mengajarkan bahwa setiap orang mampu berbuat baik sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa ahaqa biwadhin talqin." Yang artinya, janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan walau hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa senyum pun termasuk sedekah. Beberapa contoh kebaikan yang mudah dilakukan antara lain, yang pertama, berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukannya dengan membantu pekerjaan mereka, berbicara dengan sopan, mendoakan mereka, dan memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan contoh kebaikan yang mudah dilakukan yang kedua adalah bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama sali habbatin ambatat sab'a sabnabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang artinya, perumpamaan orang yang menyimpakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 butir, pada setiap butir 100 biji. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Sedekah tidak harus menunggu kita kaya. 1.000 rupiah yang diberikan dengan ikhlas bisa menjadi amal besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah keikhlasan dan kemauan untuk membantu sesama. Sedangkan contoh kebaikan yang mudah dilakukan yang ketiga adalah membantu, menolong orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi." Yang artinya, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Menolong orang lain bisa dilakukan dengan tenaga, pikiran maupun doa. Ketika kita membantu orang lain, sebenarnya kita sedang menabung pahala untuk diri kita sendiri. Sedangkan contoh kebaikan yang keempat yang mudah dilakukan adalah menjaga lisan. Banyak kebaikan yang bisa dilakukan dengan menjaga perkataan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di zaman sekarang, menjaga lisan juga berarti menjaga tulisan di medsos. Jangan sampai kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan justru digunakan untuk menyebarkan fitnah, kebencian atau berita bohong. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan menunda kebaikan. Salah satu sifat yang sering merugikan manusia adalah suka menunda. Syaitan selalu membisikkan bahwa masih ada waktu untuk bertobat dan beramal soleh. Padahal kematian bisa datang kapan saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa antikum mimma rajaqnakum min qabli ayati ahadukumul maut." Yang artinya, dan impakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Al-Quran Surah Al-Munafikun ayat 10. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika kematian datang, seseorang akan menyesal karena belum banyak melakukan kebaikan. Penyesalan tersebut tidak akan berguna lagi karena waktu untuk beramal soleh telah berakhir. Oleh sebab itu, jangan menunggu besok untuk melakukan kebaikan. Yang bisa dilakukan hari ini, kerjakanlah. Jangan menunggu tua untuk rajin beribadah. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Jangan menunggu diminta untuk membantu sesama. Keutamaan orang yang banyak berbuat baik, orang yang gemar berbuat baik akan memperoleh banyak keuntungannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di dunia, ia akan dicintai manusia dan mendapatkan ketenangan hati. Di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Quran Surah Al-Jaljalah ayat 7. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kecil menurut manusia, semuanya akan dicatat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Jangan pernah merasa bahwa kebaikan yang kita lakukan tidak berarti. Senyuman, bantuan kecil, doa untuk orang lain, sedekah yang sederhana, semuanya memiliki nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajakan untuk memulai dari sekarang. Marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah kita memanfaatkan umur untuk beribadah? Sudahkah kita berbuat baik kepada orang tua? Sudahkah kita membantu sesama yang membutuhkan? Sudahkah kita memanfaatkan waktu luang untuk hal yang bermanfaat? Jika jawabannya belum maksimal, maka hari ini adalah waktu yang tepat untuk memulai. Tidak perlu menunggu menjadi sempurna. Mulailah dari kebaikan yang kecil dan sederhana. Karena amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qala." Yang artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kiranya demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung pagi hari ini, kami tunggu di line telepon 0536-3221-778 atau di 3221-779 atau melalui WhatsApp ya di 0811-520-3123. Ya, topik ataupun tema ceramah agama Islam pagi hari ini ya adalah berbuat kebaikan selagi ada kesempatan ya. Ya, Ustadz Marjuki, ini ada pertanyaan nih Ustadz.
3: Iya.
1: Ada orang yang berbuat baik Ustadz, tetapi iya, kemudian kecewa karena tidak mendapatkan apresiasi atau balasan dari manusia. Bagaimana seharusnya seorang muslim menjaga niat ketika melakukan kebaikan agar tidak kecewa tadi Ustadz?
3: Ya, terima kasih Mbak Dewi. Seharusnya kalau kebaik apa apresiasi dari manusia itu kan hanya dunia. Nah, yang kita harapkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia tidak memberi apa apresiasi kepada kita, tetapi kita jangan berkecil hati karena kekecewaan apa kita kecewa itu adalah hal dunia. Nah, yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, itu sebenarnya. Nah,
1: jadi kita harus berbesar hati.
3: Berbesar ya, hati kita. Nah, itu. Nah, mungkin itu.
1: Iya, baik Ustaz.
3: Iya.
1: Nah, di era media sosial banyak orang berlomba Ustaz menampilkan kebaikan. Bagaimana cara membedakan antara berbagi inspirasi kebaikan dengan mencari pujian dari manusia Ustaz?
3: Iya, terima kasih Mbak Dewi. Nah, jadi kita kalau di media sosial itu, kalau untuk dakwah misalnya, kalau ada di media sosial itu menginspirasi kita untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat ibadah atau taat kepada Allah, maka itu kita ambil sisinya itu. Kita ambil yang baiknya karena itu adalah hal yang terbaik untuk kita. Tapi kalau hal yang buruk, maka kita hindari itu. Jangan sampai kita apa mengambilnya. Nah, itu karena di medsos itu biasanya ada yang memotivasi kita untuk berbuat kebaikan, ada. Dan ada juga yang di medsos ini untuk hal-hal yang tidak baik, maka itu kita hindari, jangan sampai kita terjerumus mengikuti yang ditampilkan itu. Oke, mungkin demikian.
1: Mungkin mengambil sisi positifnya begitu ya,
3: betul.
1: Ustaz. Iya, baik pendengar, demikian tadi ya tentunya penjelasan Ustaz Marjuki yang mana bertema berbuat kebaikan selagi ada kesempatan. Tentu banyak pesan dan juga pelajaran yang dari Ustadz Marzuki sampaikan tadi ya, bahwa setiap kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan ini adalah amanah yang perlu kita manfaatkan. Jangan menunggu waktu yang sempurna untuk kita berbuat baik, karena kebaikan bisa dimulai dari hal sederhana, dari diri kita, dari lingkungan terdekat, dan dari kepedulian kecil yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Ya baik pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ceramah agama Islam di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital saat ini, judi online telah menjadi ancaman yang semakin merajalela. Tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga membahayakan stabilitas sosial masyarakat. Judi online tidak hanya mengancam keuangan individu, tetapi juga menciptakan lubang hitam dalam kehidupan sosial dan emosional mereka. Dengan mudah diakses dan sulit dilacak, perjudian ini mampu menghancurkan kehidupan tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Peran kita sebagai masyarakat juga tidak kalah pentingnya, dengan tidak membiarkan diri terlena oleh janji-janji palsu keuntungan instan dari perjudian online. Kita dapat membangun kekuatan kolektif untuk menolak praktik ini. Menghapus judi online dari masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan langkah-langkah preventif yang tepat dan kesadaran yang terus-menerus ditingkatkan, kita dapat memastikan masa depan yang lebih cerah tanpa bayangan judi online mengintai di belakang layar. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi untuk kebaikan bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, mendengar tepat hari ini Kamis 11 Juni 2026 ya. Ternyata ada yang istimewa ya, dan hari ini diperingati secara global sebagai Hari Bermain Internasional. Ya, pendengar, kalau kita mendengar kata bermain, tentu yang terbayang adalah dunia anak-anak ya, dunia yang penuh keceriaan, imajinasi, tawa, dan tentunya rasa ingin tahu yang besar, karena bermain ya bukan hanya mengisi waktu luang tetapi menjadi bagian penting dalam tumbuh kembang anak ya. Tentu pendengar, hari ini juga menjadi pengingat ya bagi kita semua, khususnya para orang tua, bahwa memberikan ruang bagi anak-anak untuk bermain merupakan bagian dari perhatian dan kasih sayang. Mungkin karena di tengah kesibukan sehari-hari para orang tua, mungkin ada waktu yang bisa diluangkan untuk menemani anak bermain, mungkin mendengarkan cerita mereka atau sekedar menikmati momen kecil bersama keluarga ya, karena terkadang kebahagiaan anak-anak tidak selalu tentang hal besar tetapi tentang kehadiran dan juga waktu bersama orang-orang yang mereka sayangi. Ya, tentunya pendengar, semoga anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang sehat, bahagia, kreatif, dan juga penuh semangat ya. Ya, pendengar, sesaat nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, Pro1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: Bencana alam kebakaran hutan disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan merupakan jenis bencana yang sangat sulit untuk diatasi, apalagi jika apinya sudah membesar. Hal ini karena api di sebuah lahan penuh dengan rumput atau tanaman yang mudah terbakar sulit untuk dipadamkan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam dapat terjadi karena petir yang menyambar atau gesekan antara tanaman pada musim kemarau. Faktor berikutnya adalah yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, membuka lahan di hutan tanpa harus bersusah payah, tetapi tidak mempertimbangkan sebab dan akibat yang akan terjadi jika mereka membakar lahan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan adalah polusi asap yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan manusia, pemanasan global, dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan, menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu solat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa. Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri dan lain-lain. Hadis riwayat Abrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan tegakkanlah sholat di kedua ujung siang hari dan menjelang malam. Sungguh perbuatan baik menyingkirkan perbuatan salah. Itu adalah pengingat bagi mereka yang mengingat. Quran Surah Hud ayat 104.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Hari ini Kamis 11 Juni 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Terjadi inflasi pada beberapa komoditi pangan. Yang kami catat di sini adalah beras lokal, kemudian bawang merah. Sementara cabai rawit meskipun tidak terjadi kenaikan, namun harganya pun saat ini masih berada di atas harga acuan pemerintah.
2: Siaga TBC ini kita berharap banyak kasus yang di masyarakat yang kita ketemukan. Dengan banyak ditemukan, makin baik. Kenapa? Akan kita obati.
0: Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Inflasi di Kota Palangkaraya kembali terdorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, di antaranya beras, bawang, dan cabai, serta beberapa bahan kebutuhan pokok lainnya. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
1: Terjadi inflasi pada beberapa komoditi pangan. Yang kami catat di sini adalah beras lokal, kemudian bawang merah. Sementara cabai rawit meskipun tidak terjadi kenaikan, namun harganya pun saat ini masih berada di atas harga acuan pemerintah.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya berupaya melakukan langkah nyata dalam upaya penanggulangan inflasi 2026 sesuai arahan Kemendagri RI. Menurut Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Palangkaraya, Samsul Rijal, pemerintah kabupaten kota di Indonesia diminta untuk tetap menjaga kondisi inflasi terkendali sehingga tidak terjadi lonjakan harga di setiap daerah di Indonesia. Pemerintah Kota Palangkaraya saat ini telah mengambil kebijakan menanggulangi inflasi dengan mengambil langkah-langkah diantaranya mengadakan operasi pasar, pasar murah, serta memantau sejumlah pasar. Selain itu, pemerintah kota juga tetap melakukan kerjasama dengan Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Tapin, untuk komoditas yang sering mengalami inflasi seperti cabai dan beras.
4: Nah, kita sudah ada bekerjasama dengan Kabupaten Tapin, namun masih beberapa hal yang perlu kita cermati, yang kita singkongkan lagi, karena ada beberapa pembelian atau bisa kita beli beras atau penombok, mungkin dari segi harga yang masih belum bisa. Namun kerjasama sudah dilakukan. Jadi ada beberapa poin yang dalam rangka penekanan inflasi sudah kita laksanakan untuk ke depan. Intinya mudah-mudahan kita pemerintah Kota Palangkaraya inflasi tidak terlalu tinggi selama tidak ada kenaikan harga BBM. Itu karena BBM sangat berpengaruh terhadap inflasi.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Palangkaraya, Yusianto menjelaskan, saat ini di wilayah Kota Palangkaraya terjadi beberapa inflasi pada komoditas pangan seperti beras lokal, bawang merah. Sementara itu, untuk cabai rawit, meski tidak mengalami kenaikan, namun harga cabai saat ini masih di atas harga acuan pemerintah.
1: Cabai rawit meskipun tidak terjadi kenaikan, namun harganya pun saat ini masih berada di atas harga acuan pemerintah. Nah, untuk beras lokal, sebagaimana diketahui, ini disebabkan karena prevalensi masyarakat yang tinggi terhadap beras lokal tersebut. Sementara di pasaran sebenarnya masih tersedia beras medium maupun beras premium yang dijual dengan harga sesuai head dan ketersediaannya cukup. Jadi inflasi lebih disebabkan karena prevalensi masyarakat terhadap beras lokal yang masih tinggi, sementara beras lokal ini baru akan panen di bulan Juli dan Agustus.
3: Untuk menanggulangi inflasi, perlu upaya atau sinergi bersama antara pemerintah, dinas maupun instansi terkait, juga masyarakat melalui pola kontrol yang baik. Khususnya untuk sejumlah komoditas yang kerap memicu inflasi, seperti beras, ikan gabus, rokok kretek atau tembakau, hingga daging ayam broiler maupun cabai rawit, terutama di momen-momen tertentu seperti Ramadan, Natal, hingga Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu diperlukan penanganan bersama dalam rangka pengendalian inflasi. Langkah yang perlu dilakukan diantaranya memantau harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, rapat teknis tim pengendali inflasi daerah, menjaga pasokan bahan pokok dan bahan penting, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar, pasar murah, bersama dinas terkait, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor, juga berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi pangan, penyumbang inflasi di setiap daerah. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Bupati Kapuas Muhammad Wiatno menerima kunjungan lapangan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di RSUD Dr. Sumarmo Sosroatmojo, Kuala Kapuas. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengamati penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS Mandiri dan integrasi Satu Sehat dalam mendukung tata kelola layanan kesehatan yang lebih baik. Wiyatno meminta jajaran manajemen rumah sakit memanfaatkan kehadiran Stranas PK sebagai ruang diskusi untuk memperkuat administrasi rumah sakit dan mencegah terjadinya kesalahan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Ia juga mengapresiasi dukungan Stranas PK, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam mendorong penguatan sistem pelayanan kesehatan berbasis digital. Sementara itu, Koordinator Harian Stranas PK, Sari Anggraini menegaskan, kunjungan tim bertujuan membangun tata kelola yang baik dan bukan mencari kesalahan. Direktur RSUD Kapuas, Dr. Deliana menambahkan, status tata kelola rekam medis elektronik rumah sakit telah dinyatakan valid oleh Kementerian Kesehatan meski masih terdapat sejumlah kendala dalam proses klaim dan sinkronisasi data pasien. Untuk menekan kasus penyakit TBC yang semakin meningkat dari tahun 2023 hingga 2026, Dinas Kesehatan Palangkaraya membentuk Kelurahan Siaga TBC secara bertahap yang bertugas melakukan pelacakan dan screening mandiri, mempercepat penemuan kasus yang belum terdeteksi, serta meningkatkan angka kesembuhan pasien TBC. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Siaga TBC ini kita berharap banyak kasus yang di masyarakat yang kita ketemukan. Dengan banyak ditemukan, makin baik. Kenapa? Akan kita obati.
5: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya menginisiasi pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis TBC sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penanggulangan penyakit tersebut di tingkat masyarakat. Kegiatan yang digelar di Hotel Luansa melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat kota hingga kelurahan. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, tujuan utama kegiatan ini adalah membangun kemandirian masyarakat dalam mengenali, mencegah serta menanggulangi penyakit TBC di lingkungannya masing-masing. Selain itu, akan dibentuk tim Kelurahan Siaga TBC yang disahkan melalui surat keputusan, melatih kader kesehatan lokal untuk melakukan pelacakan dan screening mandiri, mempercepat penemuan kasus yang belum terdeteksi, serta meningkatkan angka kesembuhan pasien TBC.
2: Siaga TBC ini kita berharap banyak kasus yang di masyarakat kita ketemukan. Dengan banyak ditemukan, makin baik. Kenapa? Akan kita obati. Kalau tidak kita ketemukan, dia akan menyebarkan ke orang lain. Nih kayak kita duduk berdiri gini, batuk gini atau hirup kita, kita tidak tahu bahwa dia itu positif kan. Nah, dengan kita temukan banyak tadi, kita obati, otomatis banyak yang tidak menularkan ke orang lain kan gitu dia. Nah, harapannya terbentuknya itu, ini yang kita gong akhirnya itu.
5: Ia menambahkan TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam beberapa tahun terakhir, mulai 2023 hingga 2026, kasus ini masih tergolong cukup tinggi. Karena itu pihaknya berharap melalui pembentukan Kelurahan Siaga TBC, semakin banyak kasus yang dapat ditemukan lebih awal, sehingga penanganan dan pengobatan bisa dilakukan secara cepat dan tepat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan, mewujudkan masyarakat yang sehat merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui peningkatan layanan kesehatan, tetapi juga dengan memperkuat pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit menular, termasuk tuberkulosis TBC yang masih menjadi perhatian serius.
6: Mewujudkan masyarakat Palangkaraya yang sehat, ya. Salah satunya kesehatan ini terkait dengan masalah bagaimana kita pemberantasan penyakit tuberkulosis, ya, TBC. Jadi pada pagi hari ini kita mengadakan pertemuan dengan para pihak, ya, OPD terkait, kepala puskesmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, terus kader Kelurahan Siaga TBC, ya, untuk bisa melaksanakan kegiatan sudah kita programkan agar kita pemahaman sama, gitu ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Kelurahan Siaga TBC ini sengaja dibentuk untuk mengurangi berkembangnya penyakit TBC di Kota Palangkaraya. Artinya begini, salah satu tugas dari Kelurahan Siaga TBC ini adalah ada tiga, ya. Yang pertama, bagaimana penyakit orang yang terjangkit penyakit TBC ini bisa ditemukan, ya. Yang pertama itu, jadi harus ada pelacakan aktif. Nah, diminta nanti para pihak termasuk kader-kader yang sudah kita bentuk ini melakukan pelacakan aktif, aktif ya, mencari masyarakat kita yang menderita TBC, ya, supaya ditemukan, ya. Semakin banyak yang ditemukan, semakin bagus, ya. Karena kalau tidak ditemukan, nggak bisa diobati. Jadi harus ditemukan dulu. Untuk bisa menemukan, gimana caranya? Harus aktif kita mencari, ya. Kalau ada anggota masyarakat kita yang kelihatan mungkin ada tanda-tanda sakit TBC, segera dicek ya kesehatan.
5: Ia menjelaskan pertemuan tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat koordinasi seluruh pihak yang terlibat. Dengan adanya kesamaan persepsi dan kerjasama yang baik, program-program penanggulangan TBC yang telah direncanakan diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu menekan angka kasus TBC serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ada di Palangkaraya. Edi Suroso melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Jemaah haji asal kota Palangkaraya telah kembali ke tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah di tanah suci. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama bagi jemaah lanjut usia, proses pelaksanaan hingga kepulangan jemaah dilaporkan berjalan lancar. Selengkapnya Nur Sain Miftah Torik melaporkan.
8: Alhamdulillah, proses kepulangan jemaah haji asal kota Palangkaraya tahun 1447 Hijriah 2026 ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan jadwal yang telah dikoordinasikan.
9: Kepulangan jemaah haji asal kota Palangkaraya tahun ini berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Palangkaraya, Ahmad Pauji mengatakan, seluruh jamaah yang tiba bersama rombongan terakhir dalam kondisi lengkap dan sehat. Saat ini, proses pemulangan jamaah dari embarkasi Banjarmasin menuju Palangkaraya juga berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Menurut Ahmad Pauji, secara umum pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan sukses berkat sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, petugas kesehatan, aparat keamanan, hingga seluruh pemangku kepentingan terkait. Berbagai program pendampingan dan pelayanan bagi jamaah juga dinilai berjalan baik, termasuk penyediaan fasilitas bagi jamaah lanjut usia dan berkebutuhan khusus.
8: Secara keseluruhan, pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan sukses. Nah, ini berkat sinergi yang sangat kuat antara pemerintah Kota Palangkaraya, terwilayah Kementerian Haji tentunya, provinsi, dan juga kita dari Kementerian Haji Kota Palangkaraya. Dinas Kesehatan terutama juga, nah ini yang luar biasa. Kemudian Dinas Perhubungan, aparat keamanan juga, dan seluruh stakeholder terkait. Nah, program haji saat ini kan salah satunya adalah ramah lansia, ya, yang dicanangkan ini sukses ya diimplementasikan dan memberikan pendampingan khusus serta menyediakan fasilitas seperti kursi roda, bis juga. Nah, namun sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan musim haji yang akan datang itu memang ada beberapa. Pertama, penguatan screening kesehatan sejak dini, karena ini sangat penting, istita'ah kesehatan. Kalau tidak sehat kan tidak bisa berangkat, dan memang sudah tahun ini dilakukan nih.
9: Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Palangkaraya yang juga bertugas sebagai pendamping haji, Amruddin mengatakan tantangan terbesar selama mendampingi jamaah adalah melayani jamaah lanjut usia, terutama yang mengalami demensia maupun memiliki kondisi kesehatan tertentu. Selain membutuhkan perhatian ekstra, para jamaah juga harus menghadapi cuaca panas ekstrim di Mekkah yang berpotensi menimbulkan berbagai gangguan kesehatan.
10: Kondisi jamaah saat kepulangan pada umumnya mereka sehat, walaupun masih ada sebagian yang batuk-batuk, tetapi pada umumnya tidak merepotkan mereka. Namun ada dua jamaah kami yang saat kepulangan itu masih dirawat di rumah sakit. Itu atas nama Nuriani MBN, itu masih dirawat di rumah sakit. Kemudian ada satu lagi, dua-duanya perempuan, juga masih dirawat di rumah sakit. Jadi saat kami kepulangan ada dua jemaah yang masih dirawat di rumah sakit. Dan insya Allah yang satu sudah mau dipulangkan. Insya Allah nanti yang satu orang itu akan dipulangkan melalui kloter 6.
9: Menurut Amruddin, tantangan lainnya muncul saat pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah. Muzdalifah dan Mina yang membutuhkan kesiapan fisik yang baik. Untuk membantu jamaah lanjut usia maupun yang kurang sehat, petugas memberikan pendampingan khusus serta berbagai arahan agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan aman dan lancar hingga kembali ke tanah air. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan selama pelaksanaan ibadah haji, mulai dari kondisi kesehatan jamaah lanjut usia hingga cuaca ekstrim di Tanah Suci, seluruh rangkaian pelayanan dan pemulangan jamaah haji asal Kota Palangkaraya dapat berjalan dengan baik. Pemerintah berharap para jamaah dapat menjadi haji yang mabrur, serta membawa semangat dan nilai-nilai kebaikan bagi keluarga maupun masyarakat setelah kembali ke tanah air. Nursa Emiptah Tarik melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menurunkan alat berat untuk melakukan normalisasi drainase di sekitar Bandara Haji Hasan Sampit guna mengantisipasi genangan air yang berpotensi mengganggu keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan. Dikutip kantor berita Antara Kalimantan Tengah, Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur mengatakan, langkah tersebut dilakukan karena aliran air dari wilayah barat kerap melintasi kawasan bandara dan menyebabkan sebagian landasan pacu tergenang saat hujan lebat maupun pasang sungai. Ia berharap normalisasi drainase dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas penerbangan. Sementara itu, Kepala Bandara Haji Hasan Sampit Abdul Haris menyampaikan genangan yang pernah terjadi tidak sampai menghambat penerbangan, namun tetap perlu diantisipasi demi menjaga aspek keselamatan dan keamanan penerbangan, terutama di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Program integrasi sapi dan sawit atau sapi sawit memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas perkebunan di Kalimantan Tengah. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Saya pikir GAPI selalu mengimbau, selalu mendorong perusahaan-perusahaan sawit untuk mendukung program pemerintah.
12: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Kalimantan Tengah menilai program integrasi sapi dan sawit atau sapi sawit memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas perkebunan. Namun, keberhasilan program tersebut memerlukan keseriusan dan komitmen seluruh pihak mulai dari pemerintah, perusahaan perkebunan hingga para peternak. Menurut Sekretaris Eksekutif GAPKI Kalimantan Tengah, Rawing Rambang, program sapi sawit tidak hanya menjadi solusi pemanfaatan lahan perkebunan secara optimal, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi sektor peternakan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat dalam penyediaan sarana pendukung, pendampingan teknis, serta kepastian regulasi agar program dapat berjalan berkelanjutan.
11: Saya pikir GAPKI selalu mengimbau, selalu mendorong perusahaan-perusahaan sawit untuk mendukung program pemerintah. Itu yang utama. Yang kedua, selain tugas utama mereka kan artinya mengembangkan kelapa sawit yang berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan, memperhatikan masyarakat, melibatkan masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu tugas utama. Dan tugas lain yang juga tak kalah berat itu tadi mendukung program sawit.
12: Sementara itu, keterbatasan lahan peternakan serta tingginya ketergantungan impor daging mendorong pemerintah mengembangkan sistem integrasi sawit dan kelapa sawit atau SISKA dengan memanfaatkan jutaan hektar perkebunan sawit termasuk yang tersebar di Kalimantan Tengah. Sebelumnya, Direktur Pakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tri Melasari mengatakan integrasi sapi dengan perkebunan sawit dinilai sebagai solusi strategis untuk meningkatkan populasi ternak nasional.
13: Ya tadi mekanismenya kita harapkan tadi perusahaan-perusahaan sawit itu bisa berkontribusi untuk berinvestasi juga di sapinya ataupun juga melakukan mitra kemitraan yang tadi ada aturan tersendiri ya terkait kemitraan sawit tadi. Nah itu bisa salah satunya dengan budidaya sapi. Jadi kita berdasarkan peraturan Permentan yang tadi disampaikan Pak Dir Baginda tadi.
12: Dengan dukungan dan keseriusan semua pihak, program sapi sawit diharapkan mampu menjadi model pengembangan ekonomi berbasis perkebunan dan peternakan yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah maupun nasional. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Hari Media Sosial Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Di tengah deras arusnya informasi digital, literasi dan etika bermedia sosial menjadi kunci untuk mencegah penyebaran hoax serta berbagai dampak negatif lainnya. Selengkapnya Hesa melaporkan.
14: Untuk itu, di hari memperingati media sosial nasional ini,
15: peringatan Hari Media Sosial Nasional 10 Juni menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, media sosial kini tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang berbagi informasi yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, Komang Reja Kartika, menilai media sosial seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang dialog yang reflektif. Menurutnya, pengguna media sosial perlu memahami etika bermedia sosial agar mampu menghindari berbagai dampak negatif seperti polarisasi, stereotip, ujaran kebencian, hingga penyebaran hoaks.
14: Untuk itu, di hari memperingati media sosial nasional ini, kita dituntut untuk memiliki literasi digital yang memadai. Yang pertama, kemudian bagaimana kita memiliki kesadaran di dalam bermedia sosial untuk menghindari dampak-dampak negatif dari penggunaan media sosial ini.
15: Komang menambahkan, literasi digital menjadi kunci utama agar masyarakat mampu memilah informasi yang diterima. Ia mengingatkan, pentingnya melakukan verifikasi terhadap setiap informasi sebelum membagikannya kembali, sehingga penyebaran informasi palsu dapat diminimalisasi. Sementara itu, mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi IHNTP Palangkaraya, Adel, menilai media sosial memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perkuliahan dan kehidupan sehari-hari. Menurutnya, berbagai informasi akademik maupun komunikasi dengan keluarga kini dapat dilakukan lebih cepat dan mudah melalui platform digital.
16: Kita sebagai pemakai media sosial sebenarnya harus tahu apa sih yang harus kita lakukan ketika kita menyimak sebuah berita ataupun sebuah pesan yang memang itu sedangkan kita tidak ketahui gitu. Nah, dan saya sendiri pun merasakan dan sering menyikapi bahwa harus gitu kita ketahui dulu siapa sih memberi pesan ini. Nah, pesan ini dari mana gitu kan.
15: Meski demikian, Adel mengingatkan bahwa pengguna media sosial khususnya generasi muda harus mampu mengendalikan diri agar tidak terjebak hoaks maupun kecanduan media sosial. Ia menyarankan agar aktivitas digital diimbangi dengan kegiatan lain seperti berolahraga, membaca buku, dan berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar. Senada dengan itu, pegiat bijak bermedia sosial, mediator dan edukator dari Polda Kalimantan Tengah, Samsudin, atau yang akrab disapa Cak Sam, menyebut pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE masih kerap ditemukan di ruang digital. Bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi antara lain penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten pornografi. Untuk menekan pelanggaran tersebut, kepolisian terus menggencarkan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan.
17: Ya, harus bijak bermedia sosial, ya, patuhi, taati, pedomani, stop hapus tadi itu, stop hoax, pornografi, perjudian online, ujaran kebencian, dan menyinggung SARA. Pedomani itu.
15: Melalui peringatan Hari Media Sosial Nasional, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya etika, literasi digital dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial, sehingga ruang digital dapat menjadi lingkungan yang sehat, aman, serta produktif bagi seluruh pengguna. Demikian Hesa melaporkan.
0: Demikian tadi pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
7: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja, itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, dalam hitungan jam saja ya, pesta sepak bola terbesar di dunia ini akan segera dimulai ya. Piala Dunia FIFA 2026 ya, pendengar, akan menjadi momen yang tentunya sangat dinantikan oleh para pecinta sepak bola di seluruh penjuru dunia. Walaupun memang nantinya ya waktu pertandingan akan terasa kurang bersahabat bagi kita yang berada di Indonesia, karena memang sebagian besar laga ya berlangsung pada dini hari atau waktu yang tidak biasa ya. Namun bagi Anda para pecinta bola sejati, tentu hal ini bukan menjadi penghalang ya. Tentu ada rasa penasaran, ada semangat, ada kebanggaan tersendiri ketika kita menyaksikan negara-negara terbaik di dunia ini saling berhadapan memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Apalagi ya pendengar, Piala Dunia kali ini membawa cerita baru, tentu dengan jumlah peserta yang lebih banyak dan menjadi sejarah karena digelar di 3 negara tuan rumah sekaligus ya. Tentu akan ada banyak kejutan-kejutan, drama, perjuangan sampai dengan momen-momen yang akan dikenang oleh dunia ya. Bagi Anda yang nantinya juga mungkin ikut menyaksikan pertandingan, jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Atur waktu istirahat, jangan sampai semangat mendukung tim kesayangan membuat aktivitas esok hari menjadi terganggu.

Di setiap langkah kecil generasi muda, ada harapan besar untuk masa depan bangsa. Hari ini, kebangkitan bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang keberanian untuk belajar, peduli, dan terus bergerak maju. Generasi muda Indonesia adalah tunas bangsa yang akan menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan membawa negeri ini menuju masa depan yang lebih kuat. Bukan soal seberapa besar langkah yang dimulai, tetapi tentang semangat untuk tidak berhenti berkembang. Karena masa depan negeri lahir dari generasi yang mau bangkit, berkarya, dan menjaga nilai-nilai bangsa. Mari tumbuh bersama menjadi generasi yang tangguh, peduli, dan penuh semangat untuk Indonesia. Kebangkitan generasi menjaga masa depan negeri. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Ya, selamat pagi pendengar ya. Selamat beraktivitas bagi Anda semua. Jangan sampai terlambat ya menuju ke tempat aktivitas karena waktu yang seharusnya mungkin bisa Anda gunakan untuk memulai hari dengan baik, menyelesaikan pekerjaan atau mungkin menyiapkan berbagai keperluan ini bisa terbuang hanya karena kita kurang mempersiapkan diri ya. Mari kita juga mulai pagi ini dengan semangat, mengatur waktu dengan baik, mungkin berangkat juga lebih awal dan menikmati perjalanan ya, karena setiap menit yang kita miliki ini adalah kesempatan juga untuk kita melakukan hal-hal baik yang tentunya bermanfaat ya. Dan tetap semangat pendengar, semoga semua urusan Anda ya sepanjang hari ini dimudahkan, dilancarkan ya, dan hari-hari kita juga dipenuhi dengan hal-hal yang baik ya. Ya pendengar, kalau kita melihat media sosial ya, luar biasa sekali kalau berbicara tentang Piala Dunia yang memang selalu ada cerita menarik ya, bukan hanya tentang pertandingan dan juga para pemainnya, bintang-bintangnya, tetapi juga banyak hal ya, mungkin ada juga soal pengalaman menyaksikan langsung pesta bola terbesar di dunia ini, karena Piala Dunia 2026 ya pendengar, ini akan menjadi edisi yang sangat istimewa ya, karena jumlah peserta yang lebih banyak dan juga digelar di 3 negara tuan rumah. Tentu banyak sekali penggemar sepak bola yang mungkin bermimpi ya bisa hadir langsung di stadion, merasakan atmosfer sorak-sorai ribuan supporter tentunya dari berbagai negara.

bisa menjadi pengalaman sekali seumur hidup untuk menonton langsung dari stadion. Tapi bagi yang belum berkesempatan berangkat, tentu jangan khawatir ya, karena nantinya Radio Republik Indonesia juga akan menemani Anda melalui siaran langsung pertandingan-pertandingan pilihan ya. Jadi tetap bisa menikmati keseruannya dari rumah ya, lebih hemat, lebih santai sambil tetap merasakan atmosfer Piala Dunia bersama Radio Republik Indonesia ya. Ya baik, pendengar, informasi update lainnya nanti sesaat pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Kita kembali akan bergabung dengan RRI Pro 3 untuk menyimak warta berita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.